0: Day.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Asal meresen.
0: Melalut lagi ya, sampai cerita seram lagi kan.
2: memang seram lah. Pengalaman ya? Meresen lah.
0: Pengalaman seram.
2: So yang nang malu-malu kucing, pada yang malu ya.
0: Iya, masa nak malu-malu kucing, mula-mula lah, mula-mula kan. Sampai nama matuai-tuai, matuai-tuai, ya, memang menyap lah malu-malu kan, masikan kan.
2: Dia nama, mau berani ya, nah, ngajak dayung di ngupi-ngupi, ya, mida sem.
0: Berani dengan apa ngupi, berani dengan apa nak luah tebek wayang kan. Jadi dengan kita ti Rilin menang pengalaman meret kerja rasa nervous macam-macam kayu bermain de fikiran sampai berpeluh-peluh. Ya, memang sebab ni adup kai pun ani kerja daerah tunah adup sen. Ani adup memang pun ani spesifikasi kerja sen ani tidak akan tunah tapi mengenai cara inya menerima adep di tempat kerja sen lah
2: ya betul lebih senang NG di segi pergaulan ada di tempat kerja nanti sebab dano mungkin nyamun ingat akhirnya di takau umur sama ngadopnya akhirnya dia lebih nyaman lagi
0: macam mengenai dengan apa anak kakak
2: ataupun
0: anti uncle
2: ataupun ingat jadi lebih smart atau nya tahu dulu ni gaya
0: jadi itu pengapa mengenai ya bos ngapa ada mengenai mem kan madam kan mengenai apa
2: ataupun mungkinnya luah mulut tebang tu nyekri nyajewit nanti gauk-gauk.
0: Oh, gauk-gauk lagi.
2: Aduh. Nombor terus mudah sana. Nah. Menitip. Pengalaman ya. Kadang-kadang biasa pun situasi mesti dah inji.
0: Ya.
2: Nya kalau jam-jam pernah jadinya kena dua handu. Sini ada buat jam.
0: Bukan dua handu. Nyam darah handu dah sambung lagi dalam ni minggu lagi.
2: Tapi ini pun yang dalam situasi nervous lah.
0: Iya.
2: Tapi memang mulut yang terus happy. Huha-huha. No.
0: Oh.
2: Memang sekejap. Ya.
0: Sekejap aja.
2: Memang sekejap. Mau pukul lima maat. Nah.
0: Yang pencap terus beri.
2: Jadi memang semangat lah. Ya.
0: Pagi
2: memang semangat.
0: Jadi boleh kita sama-sama kongsi ya, Jess. Sama pengalaman kita meret kerja si bunga. Pengalaman si bunga kita meret kerja. Jadi boleh sama-sama kongsi dengan mi dengan kami dua Jess dari pagi ti. Sama topik pagi ataupun mi jangupi kita.
2: Okay, jadi sebab dia tu kajon dengan tu telefon ke konti ataupun lagi dengan tu nama lagi komen tentang Facebook tu pagi ti atau berhibur dia ngajar lagu penghibur tu seterusnya pagi ti teman dengan Mudayung Kumang.

0: Okey,
1: Bak Bigorot.
0: Bak Bigorot. Ya, jadi harap tak Bak Bigorot eh kodak medesem.
1: Ya, jaga rupa pagi lagi ngepan dayuk ngepan tebuk cita seram kuat. Ha, cita seram.
0: Harap tak eh nyana koyok di bak deh, bai tahu. Koyok segi pat biasa.
1: Ayo, itu budaknya. Okey, saya mau topik pagi kita pengalaman sebunga semerut kerja. Macam-macam lagi pengalaman kita ya.
0: Okay, jadi komen seterusnya so, Nurul Etika. Ya. Ya nang pengalaman semua sekolah murid kerja, ya nang kerja ada pasar raya lah. Ya nang senang aso ngripu kai ngerasa turang kange paduhal ngekestok seluar baju masuk store ada tingkat ni gaji wang sen 220 indi buran. Masalah sembong pri mai promoi.
1: Dayu Jason menang Bayu ko mayan mai.
0: Bayu ha.
1: Bayu mayan ko.
0: Aja nang lagi ngapan keputusan SRP ya nang kenangan raya lah rindu nyamaseng.
1: Betul. RM220 ni buran sewa mahi perumahi mi peruhan sen memang ihong barang dah dapat piri. Lagi pun masa sen pun nilai na bahas lagi.
0: Tapi lah pengalaman pakat stok ke? Pakat stok.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman.
1: Dekat ini stok baju.
0: Yang penting baju. Happy.
1: Betul. Mesti senang asing untuk kerja ya. Indunya masing kuat lah. Okay, Jason T. Christopher Nal kuat lah. Topik meja ngupi pengalaman mulan kerja aku munya asakai. Dari puan oni lek aku nai. Mula-mula kerja office boy, bos ada mia moto. Malunya me dalam depan supermarket bala. Waktu itu mau biasa aja. Mula-mula terus murid kerja terus nancak gupok tepun nyuci moto ya.
0: Itu so ni ujian kelas hati. Ni ujian. Mungkin yang nang semalam yo malu ke itu munya dah malu sebab kerja di supermarket.
1: Kerja office boy kan? Kerja office boy. Jadi mesti kau boleh maya.
0: Mungkin yang nang biar doh
1: mak dasar-dasar lah.
0: Biar doh dasar mungkin senang dia bergaul dengan
1: pokok. Betul, office boy.
0: Mungkin lah.
1: Tapi medu orang dah jadi office boy ya. Dia jemput office boy lagi.
0: Kentut
1: surat. Itu office boy ni mami motor tanya. Mungkin dah menguji ya San ya. Menguji
0: tanya. Ujian pertama.
1: Betul.
0: Hari pertama.
1: Ya. Hari pertama. Anu kini bukan lah nama dah nyuci motor lagi. Sebab anu pertama nama nyuci motor. Motor pun berkilat lagi.
0: Motor berkilat yo betul.
1: Mungkin ada lagi ya beda nasan nyuci motor ataupun nyuci kereta sen ni mesu tina nama semangat ada mohon kerja.
0: Jadi tu sebenarnya tu pun kajun ke dengan tongi komen mungkin yang nang dari segi skop kerja dia bongin nanti ya. Bokon yang ni dia patut dia na ya.
1: Dia sepatut tu na.
0: Mungkin yang nang sepatut yang nang contoh ni ya jadi office boy. Tiba-tiba yang nang dia ambil jabang dia ke.
1: Office boy ambil jabang.
0: Ini dah kot ya skop asal
1: skop kerja macam luar dari bidang dah.
0: Luar so bidang mau luar tepotil tadi ke bidang bokon
1: tepotil
0: pak mu nyenang mu nyandi doh kisah ya benar ya dek masalah bagi sebenarnya kita pun nyenang membiak zaman pun dari segi pengalaman
1: pengalaman betul jadi saya pun guna kerja
0: mungkin nak boleh pun pernah ambil zaman dan pengalaman
1: di office di tempat kerja baru yang ambil zaman
0: saya disiplin cok ya.
1: Oh betul
0: betul
1: dia masuk disiplin lagi.
0: Okey, jadi seterusnya so hati yang pakok yang DJ pengalaman kau jauh kuti bogo
1: DJ
0: yang nang apa pengalaman aku di sukup mencabar dan kerja ya oleh takal aku kerja dan koperasi sebagai jurjual itu ataupun sel
1: manager
0: yang nang sebab kena kagong duit yang nang duit ratus lagi no hujung tahun kena kira bonus ahli yang nang memang mencabar dua dopku tapi so ai pagu saja halus kuat iman.
1: Betul
0: lebih yang nang agong duit.
1: Ya betul. Nak agong duit. Bogok duit ya.
0: Bogok duit dia betul ya. Ayo memang bogok dagang duit tepak aku nak dapat aku eh. Nya bukan kaku.
1: Nya bukan kaku.
0: Sebab ya dari segi yang nang cabaran tanggungjawab nanti
1: agong duitnya. Mesti kuat iman. Jujur, amanah, ikhlas. Semua ada
0: semua
1: ya.
0: Semua lagi package.
1: Semua ada integriti pun ada.
0: Ini kira 4-in-1 gaya nanti.
1: 4-in-1. Lebih masukkan lah Jason. Lebih lagi sebab ada kena ni jujur lah paling penting. Amanah, ikhlas, kuat iman semua ada. Jadi saya mau topik pagi kita Mi Jangupi, boleh telefon dengan kami dua Jess lagi dah berpagi ti ya. Pidaan pasal meninak pengalaman kerja kita melan murut. Jadi berkena-berkena sekawan Jason. Tiba-tiba luar masuk bidang ataupun skop kerja kita si
0: Ed. Okey, jadi Inji mungkin dengar tu telefon ke konti dia.
1: Ya.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi DJ 22 DJ T.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Topik kena do pagi ti menarik lagi ku dengar
1: ana. Oh ya, ayo.
0: Mana ya?
1: Mesti ada pengalaman ti.
2: Ya. Benda ku menang rindu ku ingat nangin topik ke mati pengalaman dap kerja kerja dap sampingan dap kerja lagi berbeza ti ini lagi pengalaman kerjawan ku kerja sana na.
1: Ya.
2: Aku kerja masuk sawah Mei Puro sampai 2007 baru boh. Jadi kerja sampingan ti mati na topik na aku ti memang dua pejabat memang ada khas ni saya tugas sedap ko. Tapi tugas sampingan ko si En bos memeda wang memesuarat menasano ti dilantik jaga store dan inventory. Aduh aku mengani kura jaga tugas En. Lalu pidaan dengan aku menang mau jaga store, nyusun barang di store dan nyusun balap file-file dama aku doh lah file pun hi soal se file semasuk masuk semua puduh kamu kena mau tu taruh puluh semua apa tak apa aku nyusun mau ni cara nyusun balap file dama-dama supaya orang ada bos dari Ramagau apalah no ma senang dah terus tumit ma ada lah barang dah beken lagi
0: memang
2: lepas en aku ditugaskan dalam modul tugas sampingan ku en jaga dua dewan ini saya bilik mesyuarat aku mesti membersihkan lepasnya meeting, nyuci meja, nyuci belah pinggan mangkuk. Wang itu biasa aku nyuci belah cermin, belah meja, nyapun. Aku semua jaga.
1: Ya. Ni maksud tanggungjawab lah CN Bajep.
2: Tanggungjawab dah lepas maksud tugas utama dah CN.
1: Ya, betul.
2: Dua tempat. Bilik musyawarah dengan penjaga store.
1: Ha, jaga inventory.
2: Ini pengalaman bebek jap sti.
1: Ya.
2: Kaya lagi na setakat dek mega kerja dek ni ma. Sebab uang masa CN aku ada kursus lagi dah sentang tiga tentang kursus store dan inventory. Senja pengalaman kau kerja sana na Angelina.
1: Ya, bejap ya.
2: Saya setakat ngeban motor, saya setakat dengan bos.
1: Luar mesuh bidang tugas lagi.
2: Meja bos uang kelina ke sempat nuan cuti tak pas aku lah lagi jaga bilik bos en. Saya ngajak pengalaman aku lah.
1: Ya.
2: Nak puas kerja.
1: Bi macam lagi ya kerja dia dapat tunda ya bejap ya.
2: Ya.
1: Terima kasih garang kongsi pengalaman ya.
2: Ayo, terima kasih. Pagi raya.
1: Ya bejap. Ayo. Okey, selamat pagi.
0: Okey, jenis ya. Pengalaman Bapak Jeb.
1: Bapak Jeb. Di macam pengalaman dah bukan saja ngeban motor kuat nah.
0: Jadi jaga store jaga
1: jadi
0: sebenarnya dia. Ini
1: nyusun file lagi.
0: Sebenarnya ini paguh. Bagi aku lah memang dia paguh. Yeah. Bapaknya dah naik kerja di.
1: Bukan di saja skop CN-nya.
0: Mungkin peluang tak ada naik kerja di Bokor.
1: Ya, betul.
0: Jadi lepas ini mau puan.
1: Supaya mati orang ingin ngancak untuk guna kerja CN untuk mau puan mengenai cara kerja.
0: Jadi,
1: tapi dia bapaknya jep di, ya sen, menang tunah tayu kerja CN, baru nak nentut kursus.
0: Jadi untuk kursus.
1: Mungkin, ya. Ya.
0: Kira nyenang cukup syarat ada kira. Ya. Bab nyukupan dia.
1: Ya, si Bayu nak nuntut kursus kira nak guna tanya kerja Zain. Kira nak mempuan lah. Tapi sebenarnya kalau nanti kursus ke bengkel mungkin lebih memantapkan lagi lah. Saya benda adep dog nanti kursus, nanti bengkel supaya adep lebih puan mengenai cara tis mana. Oh sebayu ti dia tunah adep asat semena ataupun salah semena. Mati orang mau kursus baru dia puan oh mengenai padu hal cara.
0: Ah, ya betul-betul. Okey, nanti okay. So
1: Bapak Jeb. Bagus perkongsian dengan kita berupa gitu.
0: Okey, jadi ngapain gede dengan atau dapat gede dengan atau secara live tentang TikTok YFM Budaya. Ya. Bapak tengok mau bergok dia nyadang TikTok tapi gitu. Terima kasih pagi. Terima kasih kena doa Christopher Lium lagi bersama atau apa gitu.
1: Ya.
0: Okey, kau basah lagi komen di so Chalui Chung Tizem Lime yang selamat pagi yang nak pengalaman mula kerja sebab mai puluhan masa mula tugas sebagai seorang pewira.
1: Pewira kita ti ya
0: yang nak masa ini banyak ya, jadi sudah dulu lah melalui hutan itu zaman nomor tahun nih masa nih pengalaman bekerja keras memang lah cuba ini memang yang seronok lah ini rasa bergaul dunia jadi bukun belainan bangsa belainan agama itu yang nak kerja perlu sama antara di dua nyadi bukun dan di pasukan yang cukup mencabar kerja ini.
1: Sudah dulu
0: yang nak itu pengalaman ni sebab dia bergaul
1: dengan
0: tiga-tiga kon bangsa kon agama.
1: Betul. Dan paling penting sen cek kerja berpasukan. Sen bala lebih lagi unit-unit beruniform lah ya.
0: Ya. Biasa bang boleh tentang apa yang lebih penting ini ya.
1: Apa lebih penting? Kerja sama. Itu macam sen. Okay sen, semakin apa peladangan kita ada bukan the comment ataupun the telefon pagi ni kita beri bul tayak boleh ya.
0: Okay, ragu pinggir bul terus pagi ni hengunci cinta jauh di wifi muda yo kerap bersama.

0: Okey, lagu menghibur Muki Ya Amani. Ha, kerana sepih ada 24 minit lagi atau dah dengan segmen Maka Tak Kerumah Khas. Atau pari lagi dengan topik pagi tih. Topik macam ngupi.
1: Pengalaman semoga sekali menurut kerja. Macam-macam pengalaman dengan kita.
0: Ya, sebab tak ingat TNG. Pokok dengan tu nanti sawak-sawak tadi.
1: Meperuhan. Jumperuhan.
0: Nanti ingin komen ya.
1: Ya. Benpit yang menang sebab tugas first day. Memang nervous lah. Servus Balari Putih kerja hotel sewak Peripuru. Sewak Peripuruhan wang yang 90-an ya.
0: Ya, memang nervous sebab yang mungkin dia tahu lagi kena silap ke.
1: Ingin cara kerja Putih dengan kita ada tempatan lokal tu mungkin kayak sama ya. Asyik lagi.
0: Yes. Okay, ni Angie ya. Aku tertarik dengan jaga mantai steady DJ Sam mana. Ia tuju tu sih sebenarnya.
1: Tapi DJ Sam. Steady DJ Sam. Antun mana mid Sam antun.
0: Oh, mungkin mid Sam gitu dah.
1: Ya. Jegak man. Ini jegak man, tik. Jegak man.
0: Okey, jadi seterusnya.
1: Tadi speech-nya.
0: Tadi speech-nya. Jenang pengalaman di Kai Kukambet mula-mula kerja export-import barang nak Indo. Jenang dengan ku babalak. Babalak menti. Sen itu tebak di lori barang daerah punggah na di store boleh ke bus bu pak kebong lah magau duit jangan gaji cuma semang ringgit sejak sebab semang
1: peri putaru oh peri putaru semang ringgit
0: bukit semang ringgit ni andu
1: nendu kali ataupun nijab
0: dah nijab
1: ni tu peri putaru
0: ataupun jenang semong ringgit untuk ni sudah
1: ni punggah
0: ni
1: menang dengan ku en bak belak mati erti nesen dengan ku en abak gege abak ni terkejut lah abak belak ku ni ya dia menang ngin tebuk ni lori barang dera punggah ni desto boleh kebus po ni dera kebus je baru saja ni lori barang oh mana lagi oh ni lori barang.
0: Ya mungkin ya.
1: Megau duit kuat.
0: Ya mungkin senang sewa itu secara manual lah yang pengah barang. Hanya forklift.
1: Memang tenaga kerja manusia. Itu di sana meminat forklift. Ni lori barang oh, punga ada store kuat nah. Saya dah pernah beli kabel sekon. Sewa perlu bertaruh ya. Kenangan, memang kenangan tadi speech.
0: Okey, jadi harap
1: nyam lagi dengan kita.
0: Awal-awal mau kerja mau nyam ke bos nah.
1: Bayu Dini, Bayu murid kerja lagi kan. Menyam dah ke bos. Abalah berdadap mungkin. Bi semangat tip anyap mati ke laut mati ya. Okey, asyik lagi dia bersama kita.
0: Okey, so Veronica Set, Chow An.
1: Chow An.
0: Chow An. Okey lah, Chow An lah.
1: Chow An, Veronica Set.
0: Ni how ma.
1: How.
0: Okey, jenang bagi Yoh lah pengalaman mula kerja. Jenang banyak dugaan, banyak cabaran. Jenang rasa toru pun lagi sampai berpeluh-peluh. Apakah anda ya, naraan kerja paksa sabar je lah.
1: Ya, kerana era megau ni belanja koninya. Era manyek.
0: Jadi perlu kalau hendak nak retak kawasan di tempat kerja lah.
1: Okey, Christopher Nal nyambung lagi ya, Sen. Menang.

0: Oh, di Kepua.
1: Iya, bogok ke masang, orang pun bogok berubah. Mungkin lagi nanti orang ni botup, naik orang bau. Iya,
0: lagi pun di Hong flyover. Kadang-kadang ni simpang Kuntau Kumahit mati pulih dek jalan airport lah, dek jalan Kucing Serian. Mana saat mana? Kadang-kadang ada ira mati tuhoi. Ni Johor lagi dia belok.
1: Iya, jadi mungkin lagi ni nyanang ngi pandu do ni lah Christopher Nile mun sekarang do confident oleh penu nah mungkin tabannya di ponai lah
0: betul
1: tu aja ke berani penu sadi adi tu aja kan do kasih aman tu mun setia
0: tok si aman mati tok simpang lacau bekekan sampai tok ulu layar betong dengan memang sebab ihong tempat-tempat ini ihong ada flyover ya flyover dengan ti kita pun kait puan ada hanya papan tanda ya sen kadang musuh Johor dia penuh saja mina dia mau limpas tapi mati dah boleh sampai tak Kucing Serian kain
1: ya berbeza mun dia kena sebaik itu kena yang nang sebaik itu masa kerja yang nang orang mang puan
0: yang
1: nang menyenang mungkin papan tanda noh tumbang ke tumbut ke nyana kuak pun ya memang puan ini orang ada kita musa apa kadin mau berbeza lah
0: berbeza ya ingin itu depan ihong lagi pula pembinaan KUTS
1: jadi sebenarnya itu pun sendiri pengalaman gaya tu yang kerja jadi office boy yang mupan bukan orang
0: ya ngemin zaman kudu 70-an kuna cukup mahi itu nama zaman duri millennium 2006 nah
1: biasa munya mesti dah memang ya buku puan orang ti banyak sebut semua sedi kalau dah memang nak kan sekian yo so orang ki nyale temus ke orang ti paling sindok keping laju memang nak kan sekian yo
0: memang jadi walaupun inya ada pakar ataupun puan jaran pun kadang nak pasang GPS pun sen boleh magan moyap lagi boleh moyap
1: asa betul di sini ada nangku teh mungkin Christopher Nile dapat ingin komen demi lagi.
0: Okay, bye-bye Ayi pun nyambung lagi. Dia menang skop kerja sebagai office boy. First mesti nok awal. Buka office, sapu office, cuci jamban, meet surat retot di bank, office di Bokon. Gaji masa no RM150. Mama midu Jason Mira.
1: Yo. Betul banding itu dua tung seat ya.
0: Si dejena, Nur Azira ka?
1: Tung Nur Azira.
0: Azira ya.
1: Moi gaji $220.
0: Nur Atika, bukan Nur Azira, Nur Atika.
1: Nur Atika gaji $220.
0: Yeah.
1: Babai Ayi teh.
0: Ijuk perumahi. Sewak 1,100 ijuk perumahi, babai Ayi $150.
1: Yo.
0: Jadi the Nur Atika CN sewak 1,100 mai perumahi $220.
1: Tong babai Ayi ijuk perumahi sewak ijuk perumahi gaji $150.
0: Yo.
1: Tong dengan tetia mai perumahi sewak mai perumahi gaji $220.
0: $220.
1: Dang tipu semong sewak maju puluh ringgit.
0: Habis tu Jason mengitok ngira lagi.
1: Jadi bagi lagi ni sewak maju ringgit.
0: Dalam ni sewak ju ringgit.
1: Biar pun berbeza lah. Kewanaan di tia tapi dapatnya kira tia lagi pembaat gaji yang
0: dah di sewak. Kira ada lah nak kenaikan lah.
1: Mesti lagi.
0: Mesti.
1: Baik gaji muan betul patut ter.
0: Kayak patut gaji muan balik. Okay, asyik lagi Sen. Ada bersama kita ti. Ada nyak. Pengabak caller nya.
1: Sakati hadoi. Timun ingat orang ana telefon apa tempat telefon dah.
0: Iya.
1: Sebab masa tu kira supaya do mas mong ngan ini lagi ada segmen nama kat krima hasto anu ti ya. Nanti jadi sebab semati tok kajon ya. NJ dengan tok telefon tok bibul do ni tok aku dia pagi ti joget. Tapi joget dia pagi ti.
0: Joget.
1: Joget bujang nami.
0: Iya.

0: Okey, jadi nanti lagu pergi berita so di Viper sejoget ada bujang nami kalau sopi ada masa semua di minit lagi atau dengan segmen maka terima kasih tau pagi ti.
1: Ya, masih lagi dengan Mijang Upi kita tapi pagi kita hati ya.
0: Masih Mijang Upi masih semangat
1: masih,
0: lagi.
1: Masih bila dengan kita lagi pejin saja bersama dengan kita ada Itina. Ya, Ian Stanner menang my first experience kerja Sani in Sawak 2002. Maan gaji tak ada ratus ringgit ni buran kerja ada kedemaan di Seriat.
0: Tak ada ratus ringgit. Tak ada ratus ringgit ni buran. Ni buran.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kedemaan ya.
0: Ina kata dua lana.
1: Yeah.
0: Lana Stena. Okay, jadi seterusnya yeah. Johnny Xian.
1: Yeah.
0: Ayo nang topik pagi teh. Pagu itu yang pengalaman ku dia paling ku di komut. Aku kerja di JPJ Miri tempat dari Strafe. Yeah. Ayo nang aku lamat ondo. Aku cukup masa aku terus submit bag paling ke Bori, mah. Ya, sampai office boy mogan aku ada balik sebab
1: aruk cukup masa.
0: Malu aku tapi aku terus terus jaga balik dan aduk cukup malu.
1: Oh.
0: Bah gele.
1: Bah. Jaga bina mari ya. Mati. Kan dengan min lebih kuli memang ni potong potong gaji. Tapi ti kai dapat lah. Mungkin sebab ne lagi ayalah kai puan ni mungkin sen mah anyap dengan anyap inyara pidaan dengan kukudu jam namari.
0: Tapi tetap jadi sejarah lah untuk Jenik Sian.
1: Ayo malu tapi terus terus jah balik kau nak.
0: Dah lah mungkin pasti dapat dia cerita dulu nyari bokong negara ini.
1: Ayo minat nak cerita dengan kita ada WFM beri dia.
0: Ah, coba bandingkan tu bokong pun mampuan gila.
1: Iya.
0: Yo itu kan pengalaman.
1: Iya, ni masa pengalaman tu masa ada sama pengajaran.
0: Ya betul.
1: Pak bukan pengajaran DPX, dekai pagu, pengajaran de pagu. Supaya lain kali kita dapat alert ataupun buat masa lagi ya. Office hour je yang tu ni ya. Mungkin walaupun ya, temporary staff kau na.
0: Mungkin ya lepas itu betul ni ingat jam. Ya.
1: Ataupun masa CN jam nak kebus bateri.
0: Ataupun dia salah ni rasa aku jarum jam ni dia tersalah pusing ke.
1: Mungkin.
0: Habis ni jam dua jam atau dua puan ada main.
1: Ayo, CN bahaya ni lagi ya. Itu nak tapi itu tekan semua mainan handphone lah sen. Kailah dapat ratu berjam selalu. Lagi jam cuma untuk ni perhiasan saja itu nak. Semua tu bukan handphone.
0: Apa ya, dia tu ke cover dah. Yang nak mungkin aku luar ke, luar di mesin dia ke.
1: Cover dia punya.
0: Cover dia.
1: Tapi luar PPN terus pari-pari. Kekal sampai anda dah dini lagi baru mohon. Baru pindah dengan, oh, aku nyandun tersalah. Mungkin lah. Tersalah. Jaga bina. Ini mari. Suam pari.
0: Nasib tenang. Aku terus kamut dah pari.
1: Kamut pari. Kailah. Kailah menang komut pari lah.
0: Okey, jadi okay. Tiada kisah ataupun pengalaman dengan-dengan tu di Giswa bersama Dato' Pagi Teh kakal pasal topik di meja
1: kopi
0: tu pengalaman-pengalaman si Bunga Samurah
1: tu. Bunga sekali.
0: Ya. Bila tu ingat tu bagaun dia pengalaman manis, pengalaman lucu pun lagi. Pengalaman dia memang dia dapat dikobot pun lagi ke datang
1: Jenik
0: Sian dia.
1: Ya.
0: So, untuk memang dia pengalaman sebab saya nak so, untuk memang lagi keroja. Memang dia pengalaman di sebuah masa. Mana aku pun lagi ke pakai tu support aku cerita.
1: Ya, sama lagi. Ami dua tu pun kayak sempat lagi rambut cerita dan lagi mengenai pengalaman kerja Ami dua merut sebagai DJ.
0: Cuma apa bergurau dengan tu dia buat kursi tu ya.
1: Ya.
0: Ya lah, bayuh lah tu cerita lah.
1: Lain kali lah.
0: Ada lah siri kedua.
1: Ada lagi siri-siri akan menikmati Ami dua Jason.
0: Okey, jadi kan ini ada nyam untuk mendok ke nyuang segmen.
1: Ya.
0: Terima kasih pagi tu. Terima kasih bergurau untuk seberingan. Jadi, rapai titik atau dapat dikerja Abar Pergurau di bawah Peluang Radio So National FM. Jadi rupanya nak anggap sama lagi dua pengarun kaya di petugas dan segmen
1: Yen Ngan
0: Jadi kan ini aku DJ Jess
1: dan aku DJ Angie.
0: Dan ucapkan selamat pagi nak tahu berapa baru di segmen 2 anu di Bakon. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Ya lagu dut gedut guyang dangdut ini tiada lagu dut so sumuk gelinas ya menghibur to pagi onu pat iti. Ya selamat pagi dua salam Malaysia Madani duduk bala pengojit radio YFM bidayu duduk bala geng-geng awa pagi iti mo pagi onu pat. Semong ni onu bulan nuam sewa 2020 nuam harap nang ingan sihat do pagu-pagu sija adi pagi onu pat iti ya. Pagi ti dengan bersama dua DJ ini dan segmen Yun Ngan Di Aran no pukul semong dua untuk no iti tiap Arab nang ingan lagi sama-sama untuk berhibur pagi ti ya dan segmen Yun Ngan Di Aran iti siaran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong dua poin ni bergesok Kuching dua ni kosong ni poin ju bergesok Serian. Saya ingat dapat ngajit radio, ingat dapat geng hojit secara iti di RTM klik, ingat klik di bagian radio do pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat geng hojit so Facebook YFM Bidayo, akan ingat dapat berkusi info, ngin salam, do mitiak lagu, do suka, ingat ada aku main di radio tiak. Ya sebab kita malah segmen atau dengar dia susun program segmen Yun Ngan Di Aran sana pagi ti. Aku dah biasa debilang pagi onupat. Ogi program tap bau. Aju ingatnya bersama dua penerbit program eh. Linda Jagem tiap yo dan pukul semong pagi. Mungkin no sambung lagi hiburan dua info. Ya pagi ti, ogi hujan di kawasan Kuching. Mungkin keh mun keadaan dulu di tempat ingan. Ingat dapat bergusi di ruangan komen Facebook YFM Bidayo sama-sama tak bergusi info. Sama-sama tak pahit salam. Aduh mitya lagu dia suka ingat ada aku main dari dia tiap. Jatuh bibo lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Sok, Tonyo Spoji, lagu Seraru Gaun. Sama-sama tok berhibur.

United Tomo sama-sama berhibur dua lagu The Soul, Tony Peace Band, lagu Napa Napa. Ya, terima kasih David Ikom dan Mokgi bersama Doku pagi ti. Enang selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat, dua ceria-ceria selalu ya. Aduh harap genang balik ingat di sopakan ni pun ceria-ceria sejak walaupun pagi ti modut. Pagi ti ogi hujan di Kuching ya.

Suntikan vaksin anti rabies Prisuma. Ini dua balangan bagi kosong. Ingat memang dialu-alukan Odi mit suntikan vaksin anti rabies Prisuma dan kosong ingat. Sebab suntikan vaksin anti rabies itu dapat ngelindung kosong ingan sok bahaya virus rabies. Ingat tong ya dapat gelesen doh microchip. Doh memastikan pendaftaran kosong ingat nosah di bawah Majlis Daerah Serian. Pakai sebayu ingat teban kosong ingat. Ingat pastikan kosong ingat noh mesti berumur tarbulan kisomu. Sihat. Idoh bitia doh sidua onak ya. Oni diperlu ingat teban, ingat perlu teban kad pengenalan ataupun IC ingan. IC ni ada kaku kosuang, dua kad vaksin kosuang demo ogi. Sikira ogi ya. Okey, no ingat perlu kuarantin kosong ingat pitois do promoi onu. Selepas kosong ingat nanti abah vaksin. Mokoi no mak ada kosong ingat luah kisopa berkeriaran di tempat awam. Ingat kurung kosong ingat ya. Sebab dia nang rabies itu, onam rabies itu memang bahaya ya. Sebab penyakit rabies doi ubat ya. Jok sekira ingan ogi kidip kosong ataupun nyau. Ingan perlu jaga kosong ingan notia ataupun nyau ingan notia. Mak ada berkeliaran. Ingat perlu makan kosong atau pengiyau ingat no saat dia pilih saat di kita patnya ada bokon atau di bolinya ada bokon kali pengumuman dia bolinya ada bokon. Jadi ingat sebagai nyari kedip kosong atau pengiyau perlu makan binatang di kedip ingat notia. Jadi sekira ingat apa ngigit ada kosong ataupun nyau ataupun apa grayot ada kosong ataupun nyau, oni diperlu ingat nai. Selepas ingat apa ngigit ataupun apa grayot ada nyau, diperlu ingat nai sebungase. Ingat perlu mami apa oni ingat notie pakai sabun selama 5 minit. Pakai pin pipe ya, pakai air di mengalir. Selama 5 minit. Muka ino ingan dikalikas tepana di ke klinik ataupun hospital di sinok kawasan boringan. Meet injection ya. Itih perlu, itih wajib. Sebab semua ingan tanah ingan memang akan dapat penyakit rabies. Do iti dapat oda odopnya doi asong ya. Sebab virus rabies iti memang bahaya. Sebab ina ingat roh di kawasan daerah Serian abah mogan oda taban kosuang ingan odi vaksin. Dang semong taruh on bulan nuamiti. Adik tu ya do on nuamiti ya. Pukul peri pagi. Nog pukul ni ngumi. Topat di perkarangan
tempat parking muak belakang Majlis Daerah Serian. Ya, terima kasih hati yang pakut dimogi bisa madah ke pagi tidang segmen Yun dengan Diaren. Afian Mahyus nak sok mempawah Kalimantan Barat. Yunang salam pagi cira DJ. Saan sahabat di YFM bidayo cira-cira selalu ya nak. Kyong Lovin, Kyong Livin di nang hai DJ, selamat bertugas. Selamat bertugas kan duduk balai ingan di Kroja pagi ti. Pagi ti pagi on upat aku ninga bogo balanya ada Kroja Perintah pakai baju batik pagi ti yo. Asegak bergaya pakai baju batik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Yaudah, kita mau sama-sama beribu dua lagu desa Jackson Boson lagu Bintangku. Arab nak ingat ribu Rami ngujit lagu Inot ya. Ya, terima kasih duduk. Bye-bye, Ai. Demagi bersama doku pagi tidang segmen. Ayun ngan di arah nyenang hello dan salam DJ. Selamat pagi, selamat bertugas nuduk DJ. Dosuk bingajit radio YFM Bidayu ina. Yunang salam sayang sukupok bumuak. Yunang ijan doras adin di kupok bumuak ina. Yunang request lagu Sambal Sore Sino kaan geng-geng awa fan club Sumut Grinas dosuk barandingan madis dikenal aku ina. Semoga terhibur ina. Ya ke pandang buku balengan demo pikir-pikir oni dia masak saan man uno nui titia. Mogi idea ya. Ingat apa ge naik sambal sorai. Sambal sorai man duh tu bi bungoh memang. Bertambah-tambah tubiknya dah ya. Terima kasih kepada bapak-bapak sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayu. Dan sama-sama komen dorongan Facebook YFM Bidayu. Yunudu you balingan dan kita akan ngajik radio pagi ini. Ingat pagi ini ingat bersama do DJ Lenny ya. Nak pukul semong dua untuk itu dia. Ju duduk balengan dogi info ingat dapat berkusi info ingat di ruangan komen Facebook YFM Bidayu sakubasa info dapat berkusi ingat notia.

Ya, terima kasih Gendudu James Pangeran. Yang selamat pagi DJ. Ya, selamat pagi Gendudu Ingan. Cali Chung Tizen Lime. Aku dah biasa ya nang selamat pagi DJ dua duduk suat-suat geng awah pagi tina. Salam suat semengih Selangor na. Ya nang DJ request lagu Jobong suat Eliza Suzina yo tujuh duduk suat geng-geng awah dua bala penggojit fan club na.

Yo cak, tapi boleh kita lagu seterusnya, lagu The Soul, Elisa Suzina, lagu Cabang. Lagu pemikir The Soul, Charlie Chung Tizen Lime. Di semuanya Selangor kan ni, sebab itu ngocit program tap bau dan pukul semong pagi. Itu tiada, sama-sama tu berhibur.

0: Asih-asih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dek netinan nun taki. Birahi atia taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barat ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap kumaji mu. Manim pliu laula daru menang aktif.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngeja siok si hendes et anakku. Abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok. Siok sama saja, nyana si barang-barang, mungsen lagi siok, taki sebarang-barang.
1: Amu abah menyana sebarang, mene pun aku dua kerja, siok dua kerja, pak siok, anyap jipeh na. Aku ada jipeh ku, mana mu boleh nyamah aku dengan siok, siok anyap kentet, mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman.
0: Memang siok si anyap kentet, kai bipikir, pak amu ada bipikir, kurung siok kamu, ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kuruk kupan siok siok beken nama ngamu siok ada haran masa mabir mana negawamu.
2: Oi ini kena dua tibi darus kan awamu pun awainya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pimudip pada peri purami.

0: Okey, selamat pagi. Selamat bila pun kita dah berpagi, Siti dah habis program Ta'ab Abauh kita. Jadi dah berpagi ti bila pun lagi sekali kita ya. Program Ta'ab Abauh dah berpeluang setiap berpagi. Anu 4 pukul semeheng berpagi dengan asika tetamu jemputan kita. Dan bersama kita dah pagi Siti. Tentu bila kita dah menyikin-nyikin asika tetamu jemputan kita dengan bagi bila kita dah mentebak live Facebook pagi ti. Tentu mentebak jawi. Tetamu jemputan kita pagi Siti. Mungkin bila kita ada dah kepoan asih tetamu jemputan kita kali ti. Kan kita selalu kaping lagu Joget Dayung Timbengen. Betul kai?
1: Betul.
0: Saya dah mati nah. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita Dexter Nasron. Selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Ni akah pagi ni?
1: Kena.
0: Sehat. Okey. Aku percaya ia orang bala kita ada siapa sen. Ada mula tu berjawi. Texten. Jadi betul. Dapat nak cerita pasal adep amu tak Texten.
1: Okey. Asal usul ku sok siburan. Pima sama ku sok kapung duras. Pima sindok ku seribas. Sok seri aman banting lingga.
0: Kirana mix letih. Ada bidaya. Bidaya iban. Jadi kira dua bahasa lah boleh ti nanti ya.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi next nanti encik ni orang penyanyi bidaya kan kita ya. Jadi dapat amuk cerita nak abang lapi kaping kita ya. Mengani sebenarnya nak cerita mutik boleh berkecimpung ataupun terlibat dah bidang nyanyian ti sebenarnya.
1: Mula-mula minat ku beragu masa ku primary 6 lah. Jadi bara cikgu selalu dak ku beragu. Lepas no bila di rami rawangku, keluarga-keluarga ku selalu dak ku beragu. Jadi saya dapat support sok ngeralah lah. Jadi ngerah pun dak ku untuk asah bakat. Jadi pernah sewa audition di My Style LJ sewa 2000 PE. Lepas tu pernah menang dalam pertandingan karaoke sewa 2005.
0: Okey, kirana CN antara program reality lah.
1: Nah, betul.
0: Okey, jadi kirana masuk sawak masuk jahnam ya?
1: Dah jahnam.
0: Dah jahnam kiram kudu sawak sebenarnya. Masa CN bayu lagi bayu serius lah.
1: Bayu serius. Sebab CN ia macam baru berputik. Macam cinta baru berputik. Jadi adep ku bayu puan talent adep ku lah. So bila aku bagok daya suka, aku beragu menghibur, terutama yang menghibur barang yang suka. So aku cuba untuk melahirkan rasa minat untuk beragu lah. Jadi dalam masa yang sama aku cuba untuk belajar mengira beragu.
0: Okey, lagu de sebungas ataupun lagu de pertama kali kong kita tabar namuk masa en. Lagu pertama kali tabar namuk masa mu jahnam ya?
1: Dah jahnam.
0: Lagu en ane lagu.
1: Lagu kalau tak silap kami dah siap ku ragu. Ambillah cinta di dusta.
0: Kumpulan
1: kumpulan nikah. Betul. Aku masih ingat lagu no.
0: Kirana lagu and akhir kenangan lah.
1: Akhir kenangan.
0: Okay. Ani perasaan masa and first time kau kita ia pertama kali agak terpentas berlagu jahnem bah kau kita bah. Perasaan masa and bah.
1: Perasaanku masa no memang ku rasa sangat-sangat teru. Nervous memang ada sebab dalam depan first time masa first time memang penting experience. So cuba aja lah cikgu suruh okay lah. Jadi kita cuba everything semua okay. Berjalan dengan lancar lah.
0: Kira dah berjaya lah.
1: Berjaya.
0: Cabaran. Menyahut cabaran.
1: Betul. Menyahut cabaran.
0: Okey. Jadi lagu amu start guna album sewak kudus sebenarnya?
1: Sewak 2020. Masa COVID.
0: 2020. Kira dah merima sewak lah amu bergelar sebagai penghibur, penyanyi itu sebenarnya.
1: Betul.
0: Single pertama mu ni? Lagu pertama.
1: Single pertama lagu Seribas. Pengubat Hatiku. Pasna tahun dalam masa sewa ni sewa anak yogi dua lagu yang di luar. Pengubat Hatiku dengan lagu Pengerinduk Tua. Pengerinduk Tua ti dikeluar diberi oleh bos Cyril, Somba Cyril dari Somba Mix Production.
0: Okey, jadi kirain lagu Iban. Lagu Iban sewa 2020 ya.
1: 2020.
0: Okey. Masa lagu Iban, lagu Bedaya. mengenai pandai berubah lebih pandai
1: aku dah ya. Sebenarnya aku cuba untuk ikut permintaan pendengar, cuba nunda permintaan pendengar kan memang Madin bangsa tak memang Iban Bedayu memang pandai dengar pandai dengar bahasa beken-beken bahasa.
0: Yeah.
1: Jadi aku cuba ambil marketing Ragu Bedayu mana tahu boleh mencapai target ke?
0: Lagu Bedayu mau masuk enak ni?
1: Lagu Bedayu yang memang originally khas lirik dicipta Adopku lagu Anyap Ganti.
0: Anyap Ganti.
1: Ragu tip memang sangat-sangat memberi impact yang besar sebab aku kan jenis yang memang rapat dengan sindok sama aku. Jadi bila pima sindok sama aku memeting lain rasanya bila tiada ibu bapa. Jadi terciptalah lagu nak masa aku rasa sedih.
0: Kira Zain single untuk Bedayu lah single sebungas bagi apa antara lagu Anyap Ganti dengan Joget dan Timbangan. Aku rasa kamu dikenali dengan lagu Joget dan Timbangan, betul?
1: Betul. Betul, lagu Joget Timbangan yang merupakan lagu joget yang boleh diterima begot rakyat lah. Jadi komposer daripada Moni J, Sosrian. Sebab kalau ikut kami nunda lagu sebunga si memang lagu Seribas. Yang diberi memang lagu Seribas. Lepas nak aku scan dapat kata nukar lagu Ragu Bedayuh kah ataupun cuba rentak lain kah. Ujung-ujung berami berbincang ngerapun setuju. Okey, kita tukar lirik tak. Pergi jiroh komposer Moni J untuk tukar lirik dari lirik Iban. Tukar ke Bedayu.
0: Oh, maksudnya lagu Joget ada yang Timbangan and semenan adalah lagu Iban.
1: Lagu Iban.
0: Tapi diubah lagi.
1: Diubah lagi lirik. Lah. Lirik diubah bahasa ke Bedayu.
0: Okey. Lagu Joget Timbangan adalah lagu Serian.
1: Lagu
0: sedangkan
1: Serian.
0: Amu kira macam betah kon kita.
1: Betah. Okay. Okay. Siburan.
0: Jadi, mengerti boleh masuk siburan cik ngemit lagu Serian.
1: Okey. Siburan, area Siburan ya memang dejok so area Serian.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi Siburan kadang begak Dayak Serian bah di kampung Siburan.
0: Betul.
1: Ataupun di pemahaman area Siburan. Jadi bara dingan-dingan dopku pun lagi sok Serian. Jadi kadang kami ruah sama saudingah barangara minyu Serian. Pandai dengar tapi do pandai minyu bisina Serian.
0: Kirana bolehlah tanah kita pas lah sendak Serian. Boleh faham sendak Serian sebab kan kita tubuk ya lagu Joget yang menghentikan inya kepuan ya memangnya menang penyanyi tiap masa Serian.
1: Sebab memang
0: ni kata apa tanya slang na memang cun lah kong kita sana Serian.
1: Betul. Untuk ku menghayati lirik Dayung Timbangan Serian ti pun aku belajar dengan Moni J untuk bahasa slang Serian. Moni J memang ngajar macam muntik na nyebet.
0: Betul.
1: Lidah mu terbalikkan sikit, lidah mu pusing sikit. Okey cikgu. baru slang mu cun Serian.
0: Okey, sebenarnya lagu Joget dan Timbangan ti berkisahkan ani sebenarnya.
1: Lagu Joget Dayung Timbangan Serian ti mengisahkan Dayung Serian yang sangat-sangat Timbangan dengan tradisi Bedayu, baju tradisional Bedayu. Wai sangon ni.
0: Kirana lagu memuji Dayung.
1: Nyaru memuji Dayung.
0: Okey, jadi selamat nak kita bercerita cekahi berkait dengan adab tekstan. Masih lagi menganih na boleh berkecimpung ataupun terlibat dak abi bidang nyanyi nanti. Dengan semena nahi lagi pinjikan aku semena na resikan ku dengan tekstan. Pak sebab saya kita sabar tak ya. Kita berhibur tanya dengan lagu Pengubat Atiku.

0: Okey, semakin lagu Pengubat Rindu. Okey, dengan During Kebes Menang Sat Pagi Kuana dengan tamu jemputan Texter Nazron. Semoga sukses dalam bidang diceburi Kuana. All the best Kuana. Masih lagi Michael Benjamin Menang Tania Texter Kuana. Jadi asyik lagi berada dengan kita. Dan bersama kita ada Facebook Live Pagi T. Okey, Lawrence Mick Bro Texter Nazron, sabar bro, biar Camelia nampu inya magau bau lagi.
1: Thank you.
0: Okay, sebab so, antara pertandingan kita bersama kita pagi, Siti, terima kasih. Bagi bila kita ada bersama dengan Ami dah pagi ti, bila kita ada Kaping Radio ke, ataupun bila kita ada bersama dengan Ami ada minan kap, ada Kaping Ami minan aplikasi RKM Click, ataupun ada bersama dengan Ami ada Facebook Live pagi ti. Jadi dah pagi ti tetamu jemputan kita dalam program Ta'abaus and Chat Texter Nazron, ni orang penyanyi bidaya kita ada timbangah dengan lagu Joget Atayong Timbangan. Selalu belakangnya nyongkak lagu seandia joget tayung timbangan pakai puan mengani jawi ati mah mati na jawi penyanyi asal joget tayung timbangan Texter Nazron. Okey, jadi kita balik lagi nak penyikan kita ya.
1: Boleh, boleh.
0: Okey, aneh perasaan kamu wang mupuan ya, masa mupuan lagu muti lulus tapisan dengan sekali lagi pelepas tapi santikan lagu dak main. Jadi ani perasaanmu masa en?
2: Perasaan masa lagu Dayung Timbangan Serianti diantar ke RTM untuk tapisan memang masa nak memang asengku rasa berdebar lah. Sebab kebanyakannya donang adopku artis-artis bekon pun memang akan rasa berdebar sebab bila tidak berjaya ditapis Barami akan disuruh rindu untuk record back, untuk record record bau vokal kanika yang diminta oleh RTM untuk mencapai kriteria yang diminta oleh RTM lah masa tapisan. Tapi agak nervous, agak takut jugalah.
0: Okey, jadi apabila mau kaping lagu mau udah binain dari radio. Ini perasaan Mas En. Terkejut ke kai?
2: Terkejut dengan gembira. Memang senang asing kurang. Macam hidup saya aku dapat naik ragu, dapat dua ragu ku di RTM, para peminat-peminat pun boleh dengar ragu ku yang dikeluarkan. Memang rasa gembira lah.
0: Okay, setiap pekerjaan tukang kita ti ya, anir tunda kita ti memang sentiasa ada sokongan kau kita. Jadi mang amu asli dak nyugon sokongan paling daras lah kau kita.
2: Okay, untuk bahagian sokongan secara keseluruhan para family ku lah, terutama para sewenku yang memang support career ku, para anak-anak ku yang memang support ani daddy indai, and then para dingan-dingan ku dengan bogok kebanyakannya semua keluarga-keluarga ku lah yang memang bogok ingin support, bogok ingin pendapat.
0: Okay, jadi kan kita tubuh ya sebagai seorang penyanyi ti memang ahi cabaran lah kawan kita ya.
2: Betul.
0: Okay, mengamuk mengani mesti ada cabaran mu sebagai seorang penyanyi kawan kita. Mula-mula murak mencuburi bidang nyanyian ti memang ahi cabaran tak terpaksa amu lalui antara nah kawan kita ya. Kita kaping-kaping sana inya manang hilang macam kritikan
2: betul betul kritikan yang paling pahit yang pernah aku dengar. Komentar pernah daan macam ti bukan penyanyi, desah ragu. Jadi bila dengar ayat ti, aku menggunakan ayat ti menjadi pembakar semangat. Aku skandok ku kami nang mengti lepatut aku bisa naik lebih sok tiba. Jadi aku encourage dopku untuk ku cuba untuk buat benda yang tidak pernah aku naik. Jadi bila aku cabar dopku, aku gunakan kata-kata no sebagai kata-kata semangat, terus lakukan apa yang aku rasa betul.
0: Kirana kritikan sen ngacak semangat amu lebih membina lagi lakon kita. Makin akhirnya menang ngedep kon kita ya. Makin semangat kita en berkobar-kobar sebenarnya.
2: Kita tukarkan komen-komen yang negatif kepada benda yang positif supaya kita dapat jadi lebih ke depan.
0: Betul. Sebab kadang-kadang kritikan ti lebih kalau kita tumpah kita masa etik nah dunia media sosial kawan kita ya. Mbak Leti suka komen dah habis media-media sosial. Sekiranya kita kuat semangat memang akan manik lah kawan kita.
2: Kalau pesan aku jangan balas balik di komen, balas guna benda lain macam orang marah kita, kita buat benda yang kita suka.
0: Kirana do the best
2: do
0: lah.
2: Do the best.
0: Begitu.
2: People don't like us, we do the best. Let them see, oh, you are the one that I call already.
0: Betul, itu semangat.
2: Semangat.
0: Okay, kirana ini semangat dah patut kita jadi contoh lah. Abah kita macam, inya komen kita macam alu putus asa.
2: Banyak putus asa.
0: Okay. Kirana Texton ya. Adakah kamu akan piluah lagu bau lagi selepas lagu joget Dayun Timbengen Anyap Ganti. Mendapat sambutan kalau kita, adakah kamu akan piluah lagu bau lagi?
2: Buat masa ti dalam perancangan memang lagi andai lagu bau, lagu dia. Tapi Madinti ku babes tadi jiroh genre-genre yang pendengar-pendengar minat.
0: Dabi pikiran namu ni? Dabi pikiran namu dah masa etik nah?
2: Kemungkinan aku remit genre mix dangdut sikit. Mix dangdut sikit, joget sikit, kita mix.
0: Kirana amu mencuba lagu slow balada, kirana balada lagu joget kali tiap mu kirana umit lagu campur joget dangdut.
2: Remix pun boleh.
0: Remix. Okey, jadi sama-sama kita ngampan lagu bau masa Testen sebab menang ada kelainan kali ti. Nah mungkin biasa kita keping lagu joget saja ataupun mungkin lagu dangdut saja. Kali ti nah mungkin rak mix kan ataupun ira nyini lagu joget dang lagu joget campur dengan dangdut. Mengani angun ah
2: joget dangdut.
0: Okey, sebenarnya Texton ti selain masa jadi penyanyi bedaya, penyanyi Iban kawan kita sebenarnya Texton ti pun udah dikenali sebenarnya sebagai seorang pengecara majlis ataupun MC majlis kawan kita. Jadi cerita mengani boleh jadi MC dengan
2: Okey, mula-mula minat jadi MC masa bara keluarga pick and choose sebenarnya masa sudi aku kawin jadi yang menang ting MC tak cuba cuba jadi MC teks jadi MC tak pakai ngerami majlis kawin ti. Okey lah, jadi masa nak bara family pun support. Jadi kita cuba masa kita cuba trial, the first trial untuk jadi MC masa nak memang agak-agak gementar sebab program bukan adop kunai, program untuk majlis nak bara ngerandai. Jadi aku ikut jelah program skrip yang ngerandai no. Jadi bila semua berjalan dengan lancar, semua happening, dari start no lah perasaan an jadi MC no makin membara, makin rasa minat lah aku jadi MC ti. Jadi start no lah MC ku memang cuba untuk diasahkan.
0: Okey, saya nak mati nah permulaan sebenarnya Texton ti jadi pengacara majlis kau kita. Okey, sebenarnya pasti aku dah renyikan lagi berkaitan dengan kejaya kedua nanti. Sebenarnya Texton ti sebenarnya bakat sebenarnya. Bukan saja sebagai seorang penyanyi bidaya, mesti lagi sebagai pengacara majlis. Sebenarnya Texton ti sebenarnya ada kejaya tetap kawan kita. Matilah kita nyikan nikah sebenar cerita nah. Kita hibur tayo. Ada pagi ti dengan lagu Anyap Ganti.

0: Okey, semata dalam Kuping Ibu kita dah berpagi Siti dengan dan selamat pagi kucap nak Cik Chung Fu bersama kita pagi ti. Ada lagi Dorothy di mana? Ah, selamat pagi kuana bersama dengan tetamu jemputan kita Teh Nasron, semoga berjaya dalam bidang yang diceburi. All the best and God bless kuana. Okey, semata nak masa Dorothy dah bersama kita pagi Siti. Terima kasih semua bala pengaping WFM Media. Dan masih lagi setia bersama kami dah berpagi ti dari program Up About kita ya. Okey. Kita nyikan lagi kita nyambung lagi cerita kita sebenarnya bersama dengan Texton. Okey, ijen kita cerita pasal Texton ni sebenarnya adalah seorang pengecara majlis ataupun MC kawan kita ya. Okey, jadi aku nak nyikan antara menjadi seorang penyanyi dengan MC ataupun pengecara majlis, tapi dah kamu rasa lebih mencabar lagi bagi kamu?
1: Antara kedua-dua ti, aku rasa dua-dua memang sangat-sangat mencabar. Sebab cabaran untuk menjadi penyanyi adalah untuk mencari peminat, pendengar setia ya. Untuk MC cabaran lebih kepada situasi yang akan berlaku yang anda tidak menjangka.
0: Kirana MCT
1: yo macam okeylah, apa nak jadi. Kalau contoh tetamu ti jenis yang sporting, okey senang. Kalau jenis yang macam penting efek, kita terpaksa cari inisiatif lain untuk tarik hati si dak ngerati untuk berkomunikasi dengan atau.
0: Okey, jadi untuk menjadi pengecara majlis ti kawan kita ya. Biasanya ini nyebut pengecara majlis ti. Ada yang menang kerja senang ja mainnya. Kerja senang ja. Nyada. Tetapi tidak. Hakikatnya memang susah. Boleh cerita tips-tips yang diperlukan.
1: Okey, untuk menjadi pengacara majlis seti yang paling penting bukan senang kalau awak ada pernah jadi MC. Bukan senang sebab untuk menjadi seorang MC ti yo mesti gigatung keyakinan ni. Yo mesti keyakinan yang tinggi, yo mesti agi keberanian dengan minat. Ada yang paling penting pengetahuan. Pengetahuan ti ya merangkumi dari segi pengetahuan yang di luar ataupun pengetahuan untuk program. Sebab untuk menjadi MC, kalau anda tidak berpengetahuan, ngan penting pengetahuan ni ngan susah rek handle event. Sebab namakan master of ceremony, so mesti master the program. Jadi mesti master program tu baru nak pandai ngatur apa yang akan berlaku after next program.
0: Okay, masa mu mula-mula jadi MC kawan kita ya, pernahkah kai amu terfikir menti apa akan berlaku kalau aku tiba-tiba blur di tengah pentas? Pernahkah amu terfikir?
1: Pernah terjadi.
0: Okay, cerita kan.
1: Masa aku dah ingat. Aku mendah ingat event ni, tapi masa nak memang suddenly tiba-tiba teku blank. And then aku digang mic aku pun macam aku tiba-tiba memang unspoken. Terus tiba-tiba macam cari benda lain untuk distract. Terus kusikan terus sikan bara tetamu cuba untuk bergurau dengan tetamu, dijumpai tetamu. Kadang-kadang ku interview ngerati on the spot. Sebab memang kadang susah mau interview orang di depan
0: Betul.
1: Memang jadi aku beranikan diri untuk interview ngerati ngan Soki, mau gi girlfriend ka bayu. Jadi benda no jadi gurauan, jadi daya pun suk dengah wah. Jadi benda no follow the flow. Okey, dapat balik apa yang aku andai. Memang pernah terjadi blur, tiba-tiba blur macam tak tahulah kenapa.
0: Kalau kita bandingkan ya, kalau kita sebagai penyanyi ti untuk menyanyi kira macam ada event ataupun ada apa rami lah kawan kita ya. Untuk di pentas kan kayak perlu tu high masa, betul?
1: Betul.
0: Berbanding dengan MC ti masa awal hingga akhir. Memang aku perlukan idea kawan kita.
1: Mendek awar ma'acunis. Mendek awar ma'acunis. Biasa benar lah.
0: Idea pun perlu ada.
1: Idea perlu ada.
0: Secara spontan kadang-kadang. Betul.
1: Secara spontan. Sebab biasa aku naik MC ku memang lebih kepada spontan lah. Spontaneous. Paling satu bakat yang tidak dapat dicari. Spontaneous betul. Is very hard to find. So syukur puji Tuhan sebab diberikan bakat macam nak untuk handle MC.
0: Sebab untuk menjadi MC ti bukan kita nyarak tepi pentas, betul? Kita perlu berdepan dengan inya ratu,
1: banyak orang.
0: Kadang-kadang inya ada depan kita ti pun orang yang berpangkat besar, betul. Kawan kita ya. Jadi kira satu kejayaan lah sebenarnya kita boleh bersenak ada cawi ratus. Okey. Jadi sebagai seorang pengacara majlis ti kawan kita ya. Akhir cabaran, ada kenangan manis, kenangan pahit kan kita. Memang mukurus awak menjadi MC Matina?
1: Start jadi MC 2019.
0: Oi, betul ha ya. 2019-2025. Okey. Selama menjadi MC ataupun pengacara majlis ti. Dapat mencerita kenangan pahit, kenangan manis, cabaran tak perlu lumuk. Memang akhir sebenarnya.
1: Akhir sebenarnya, tapi kalau mau dirungkaikan memang mau cerita tak?
0: Cerita.
1: Okey. Mula-mula aku jadi MC ti, aku pikir memang an jadi MC biasa aja lah sebenarnya. Tapi pernah dikritik oleh seseorang dahulu. Ayang Uti bukan MC profesional. Uti MC cincai, MC cikai. Jadi bila aku dengar kritikan macam tu kan, macam biasa aku akan menggunakan kritikan anak untuk dijadikan pembakar semangat. Terus dua bulan yang ke depan aku ambil kursus MC ko dan aku ada sijil pengacaraan majlis. Lepas nak aku continue untuk masuk kursus protokol untuk bahagian government. Jadi mari nanti cabaran-cabaran ni memang sangat-sangat besar sebab the bigger daya yang dapat jadi MC secara spontan dan berkualiti.
0: Betul. Kenangan manis, kenangan pahit.
1: Kenangan manis, aku ingin terima kasih di bala XX klienku sebab barang ngerati memang selalu share. Barang ngerati selalu share page TNB Event Management sebabkan aku pergi company page which is under TNB Event Management. Jadi MC job ku memang under TNB Event Management lah. Jadi para XX client yo memang akan share. Siapa-siapa yang di Facebook, di media sosial yang perlu cari MC, yo memang share nama aku, yo memang share Facebook. Jadi kenangan manis, sangat-sangat manis. Bara-bara klien memang tak dapat move on lah. Bila sesuatu majlis anak dapat diraikan dengan sangat-sangat havoc, mereka memang tu dapat kumbuat apa yang terjadi. Contoh semalam kan ada event sengumi gi event, mereka memang dah kumbuat apa yang terjadi sengumi. Memang ahi teks kebabaan kawin bah. Aku bawaan kawin bah. Ahi kawin lah. Kena naik anniversary mu. Jadi kemingan naik anniversary ka birthday ka pekan deku. Ana kenangan manis.
0: Kenangan pahit.
1: Kenangan pahit.
0: Masa seki macam okeynya yes, mau book amo dua tahun bulan tapi tidak jadi
1: masa COVID. Masa COVID. Okey. Para klien memang dah booking mongen deposit lah untuk booking MC masa ngelatih kawin cun-cun masa nak COVID. Jadi masa COVID nak pun adalah insiden yang bukan kita minta, bukan minta bah. Jadi yes, aku dengan partner ku Mr. Barry kedua memang terpaksa guna duit gaji untuk bayar balik klien. Sebab masa nak memang kita domitia benar nak jadi pak yo an jadi terpaksa go barami dohala tak ngin pari dok ku dan di Mr. Barry Bradley tak ngin pari dok deposit nak tiak teru daya nang nini ka
0: tak percaya lagi
1: do saya tiak ka do tak ngin pari do harmadin ti tak kalah benda tegal COVID tu tiap gigi rezeki yang dia tepat. Saya pada rezeki tepat memang kan yang kenang.
0: Kira sen antara kenangan pahit dah memang ke dapat kemut lah sebenarnya.
1: Ke dapat kemut sebab memang ya dua sama masa nak memang kerja company ya dua memang sama struggle untuk tunggu gaji bulan untuk bayar balik. Kadang bayar lah klien setengah by month lah. Memang by month bayar pari. Yang penting kita membayar all the clients yang tak dapat kahwin masa COVID no, memang dibayar balik. Tapi ada satu klien lagi domestic klien ti yo tetap hold dia poi sampai yo kahwin, even anak yo dah dilahirkan masa no yo tetap jiroh ya. Oh, ya tetap karik ya. Ya tetap MC text Barry, aku babaan ingan jadi MC ku masa aku kawin. Tahan dok deposit no. Kajon everything reda, COVID reda, kunai. Start you monai, pap ya dah turun padang. Ano lah, memang sangat-sangat memori yang betul-betul supporter dari klien yang memang tak dapat lupa. Sebab ya walaupun ya tahu keadaan COVID no, bukan yang diminta, tapi ya tetap bertahan, tahan depo no. I still want you guys to perform.
0: Kirana macam walaupun kinema kontennya terpaksa rugi, tetapi ada lagi klien tak masih lagi mengharapkan.
1: Betul, masih mengharapkan.
0: Mengharapkan, jadi kirana kait semestina pahit, ada betul lagi manis selepas.
1: Betul. Sebab naik MC tu bukan hanya sekadar bagi akulah. Aku share di semua orang. Untuk aku jadi MC, aku selalu nak dopku dorom keluarga ngera. Macam contoh yo naik wedding ka, birthday ka, aku so anggap diriku salah satu daripada keluarga ngera, supaya aku naik barang no, dengan sepenuh hati. Sebab from within the heart and love that I give to them, I will feel like oh macam tu rasanya. Sebab aku kan mau doi sini sama aku, mau doi family aku kan. Ada abang seorangnya no, rasa macam macam tu rasanya ada family besar. Macam tu rasa aku translate all the the loneliness thing untuk bersama dengan sedapnya rasa macam oh macam tu rasanya agi family baga.
0: Kira puas hati lah, puas aseng, sebab bersungguh-sungguh lah.
1: Betul, bersungguh-sungguh.
0: Biasa kerja itu lah, kita bersungguh-sungguh memang kita rasa macam
1: sepenuh hati.
0: Semua macam best, macam irak lagi. Betul kan?
1: Walaupun klien kadang no dapat dengan barat klien baru 2-3 hari kan. Tapi on that night yo memang rasa macam mau kenal 3-4 sawak.
0: Betul. Jadi titel cara kita layanan kita
1: sebenarnya. Layanan kita. Betul.
0: Okey, jangan ada lagi dengan kita ada bersama kita ada berpagi ti. Okey. Okey, Brahma Akib ada lagi bersama kita pagi ti nama na. Okey, Zimi Rush menang sat pagi ku ana temu khas Arab sukses dan bidang de minat ku ana. Okey, dengan Ibrahim Akib menang sat pagi na tetamu jemputan WFM Daya pagi ti ku ana. Okey, Nur Azira Azira menang. Hai penyanyi Bidayah mantap ku ana. Aku peminat setia penyanyi semua.
1: Thank you.
0: Okay, Rolandna dan Nisa lagu sama kita pagi ti. Anu menang harap na semua bila kita terasen kuana ya. Dengan si lagi bila yang kita bersama. Okay, Gary na menang. Hello kuana tetamu jemputan Texton kuana sejak pagi dengan selamat tugas.
1: Ya, terima kasih.
0: Anu menang apa khabar kuana Texton kuana minat lagu amuk kuana ya. Terima kasih nak Gary bersama kita pagi ti. Tian Pakok ada bersama kita lagi. Barrier Bradley. Kenal
1: My partner.
0: Steady text tu.
1: Thank you very my brother ti. Brother ku.
0: Okay, sebab itu kita bishi bertanya sebab kita nyikir menganikah teks nanti membahagikan masa antara penyanyi, berlagu kon kita, pengacara majlis dengan kerja hakiki. Mati kita puan mengani cara sebabkan kita tumbuk Facebook tu

0: Okey, semahatinah laku penghibur kita masa Whitney Houston ada penghibur kita ada berpagi Siti. Okey, mengada canggih kuijena kita rajikan ada dengan teksten mengani cara teksten ti maki masa antara sebagai seorang penyanyi pencerah majlis dengan kerja hakiki teksten.
1: Okey, masa biasanya masa ti memang kalau ada pandai manage memang sangat-sangat susah lah untuk melakukan tiga kerja ya dalam satu masa.

0: dalam ataupun dalam satu bulan. Okay?
1: Betul.
0: Untuk aku, aku biasanya memang ku gindai weekly and monthly planning schedule. Jadi untuk weekly aku akan dai contoh ini program yang akan dinai minggu ti. Lepas no untuk monthly planning ku akan rancang ini event yang akan berlaku untuk bulan bau. Supaya ku dapat dai perancangan jadual ku tiap hari. Sebab aku kadang memang aku adopku jenis yang cepat lupa sebab terlampau banyak fikir.
1: Bukan lepas lupa, cepat lupa tapi terlalu hijau. Okay.
0: Tidaklah. Tidaklah besar sangat, banyak sangat. Ya, macam okay, bagi aku, aku perlu catat semua benda dalam notebook lah. Pas no, aku memang akan catat hari bulan dengan minggu ataupun bulan bulan ni supaya aku keep on date ni yang aku akan naik. Untuk bagi masa, contoh dari segi MC yang memang malam je selalunya. Untuk event malam, untuk bernyanyi, untuk beragu pun kadang depends dengan permintaan orang sebenarnya. Permintaan klien meonang teks sepagi ubragu, okey kudu ragu anmu semong, okey ku standby untuk sepagi. The next day teks ku anu dak jadi MC untuk event titi, aku mau catat everything yang permintaan klien lah selalunya. Untuk bagi masa dengan family, itu penting. Dia dapat kombot bara family tadi Arun. Especially to my wife and to my kids, I really thank, ingin terima kasih di suan ku lah sebab ia puan career ku memang career yang sangat sangat, walaupun tak sebesar mana tapi banyak career ku aku tanggung sekarang ni. Ada tiga. Penyanyi di Sia, pengacara di Sia, hakiki ku di Sia. So biasanya sengarom at kerja ku memang give a good time with my family. Dua minggu lah. Depends kami dua minggu nak meeting event. Aku memang switch to family day. Every hari minggu memang family day.
1: Okay, masuk segi sokongan ataupun galakan masuk boss.
0: Okay. Especially to my boss, Mr. Mike Tennant. Kalau nganggit ngeping, nganggit dengar, this is my thanks to you because you are very very supportive boss, which you always support ko ani nai ko. Yang text mio agi MC udah andiko, awan minta cuti udah an. Text ugi ni udah andiko. So I don't hide anything from my boss. Jadi boss ko memang sangat supporting, buat masa ti memang sangat sangat supporting. I love my boss. Thank you boss.
1: Harap bos tu dekat ping, ya?
0: Harap bos dengar lah.
1: Okay, pernah ke kaya amu ada fikir yang amu akan sampai ke tahap mengti? Tahap sekarang kau kita ti.
0: Oh, untuk terfikir tahap.
1: Untuk ke semua kejayaan amu.
0: Untuk ke semua kejayaan ti, tak pernah langsung. Sebab aku, biasa aku memang dari all my career dengan sepenuh hati. Jadi memang tak terfikir pun sampai ke tahap kena interview macam ti. Memang terkejut lah, terkejut dan happy juga supaya all my families and my wife dapat juga tahu ani naiko, ngelapun bangga go.
1: Okay, ani perancangan masa hadapan amu, plan amu bagi sosok darah menek.
0: Okay, perancangan untuk bahagian artis belagu.
1: Okay.
0: Kita akan, aku memang perancangan planning untuk dari lagu bau lah. Tapi kita akan jiroh mana-mana composer, music arrangement yang sesuai. Dan juga seperti biasa kita akan still with Somba Mix Production. Somba Mix. Dan untuk bahagian MC saya harap drum sewa bauka ataupun sewa yang akan datang dapat melahirkan kualiti-kualiti pewaris MC yang berkualiti. Kalau asian belajar MC doh mongoh sken diku. Saya boleh share ilmu.
1: Okey, boleh ngajung Facebook Texter Nasron.
0: Betul. Facebook Texter Nasron ataupun Instagram Texter Nasron juga. TikTok Texter Nasron juga. Semua nama asal.
1: Nama asal mesti nama asal supaya lebih puan lagi, betul? Okey, kata-kata terakhir Texter nak semua bala pimucang-pimucang kita dan mungkin nak menceburi bidang nyanyian, MC supaya balati sebab kadang-kadang ya kita puan ihong sebenarnya bala belia-belia kita sebenarnya berbakat.
0: Betul.
1: Tetapi balati maya ataupun susah untuk menunjukkan bakat balana. Kata-kata terakhir mu.
0: Okey, kata-kata terakhirku kepada adik-adik di sepak kemingan betul-betul andai karierkan sebagai seorang penyanyi, belajarlah. Belajarlah dengan yang veteran-veteran, terutamanya artis-artis veteran letak gig di Kuching Sarawak ti. Cuba memperluaskan diri dengan sekeliling untuk bergaul dengan tim-tim musician ataupun artis, sebab engan pun akan dapat banyak pengetahuan daripada engan bergaul dengan mereka. Jadi kalau nak asian beragu no, kalau betul an jadi penyanyi, buat dengan betul. Buat dengan sepenuh hati. Kalau pengacara, untuk menjadi pengacara majlis pun sama. Kena unfriendly di Seporok Dayak.
1: Okey, saya nak matik tambah bersama dengan Texter. Jangan ada kamu pasti mati Texter Ira menyumbangkan suara na. Baka sebesar kita ngacak Nesra Texter ready bersedia tayu kita berhubung bersama dengan Darren Wooden Gun dari Gap Aquana.

0: Okay, semakin lagu bingung berita dari Gapa masuk Darren Wooden Gun. Jadi berkhemat ketika ia program tak bau kita berkhemat bersama lagi kita the minggu dah bau dengan tetamu jemputan kita asyikkan tetamu jemputan tetamu kita minggu bau sama-sama kita ngampan dari program tak bau pukul 9 pagi setiap pagi 4. Okay. Ada masa Tina, kita rasa sama-sama keping. Teksten berlagu. Lagu joget ada yang timbangan. Jadi kita nyugon mic and ke teksten ada masa Tina.
1: Right, terima kasih DJ Linda. Sebab teban aku di Kakonti interview aku nutik. Jadi ya sebayu aku beragu. Kata-kata terima kasih kepada tulang belakangku, especially to my wife karena sentiasa support career aku di kehidupanku. Emotional. Dan juga kepada tulang belakang saya, Mr. Barry, ya selalu turunku dalam bego-bego urusanku. Dan juga Madam Trish, jangan lupa Madam Trish, inilah orang-orang kuat yang bersama saya dalam career saya juga. Alright, nak dengar lagu lah. Dengar lagu. Jangan tak beranjak sikit lah. Kita beranjak horis.

0: rambut tangan, wang ada jodoh adi bitunang. Sayangku menesayang, atiku sanggup ngampan, dayung timengen masu serian. Iwa.
1: Okey, zaman kita sama-sama kepingin lagu masuk Texan dengan CN mengan mah program kita ada berupa gigi. Berapa lagi kita mengubah dengan tetamu jemputan terbakar. Terima kasih, Texan.
0: Thank you.
1: Okey, lagu pembangan kita, joget dayung timengen.

0: вчера сама.
1: Segmen Yenyan Di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
2: Yunandu ya temu sama-sama ngoji program Tahap Bau bersama dua penerbit program Linda Jagem. Ia ada pun ngoji program Tahap Bau itu dibilang pagi onu pat pukul 9 pagi ya. Jadi dengan pali bisa mah bau dua DJ ini dan segmen yun kan di arah nuk pukul 9 dua unanu ini dia. Bila saya menang, hai DJ Lenny, geng-geng awal YFM Bidayu, kabar peminat-peminat radio station YFM Bidayu dikit-dikit lagi na. Ilang selamat, isan-isan, kasrama berdapur dingin, happy listening to the program na. Bersama do DJ Lenny. Terima kasih sebab mau share dua like, Facebook YFM Bila sama-sama tak gerak bersama. Jadi nak berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semong latihan grade U5.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang mengatur sesi temu duga saat pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 dan 22 on bulan Nuam nog taruh on bulan Ju iti. Ju duduk bala calon demo ogi dapat panggilan temu duga. Nai semakkan di portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA dua di email demo berdaftar dan portal SPA pre.

Middle time nang DJ, ku request lagu napa-napa. Thank you DJ nah. Lagu napa-napa lagu permintaan ingat noti eh. Memokok ke mana jahit saat dengan yo. Arab nak ingat terhibur rami. Dua terus bersama dua ke dua pukul semong dua unang noi titia. Ayo nang cuaca update siburan ijan inoh di jam terlepas yo.

Rai Kuangnang, selamat pagi. Semua ni karong nang, hello DJ, selamat san-san dengan selamat berkonti di Isan Anupat na. Kak separat peminat setia radio YFM Raya dengan geng-geng awal Facebook yang salam sayang dan ceria-ceria selalu. So mambong na, Tuhan memberkati semua. Bunda Babeh Wai, yunang selamat pagi DJ bertugas Arab Bala Ratus dapat meneg rumah panjang Krusen Mawang ngarom ti semayang rosary mati na jam pukul moi ngarom. Thank you DJ na. Analai nang selamat san-san DJ, have a wonderful day na. Jenny Lela nang hai, selamat isan DJ, cerai bertugas.

Good evening, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Jadi dia barang ingat dia pakai pemenu kereta, motosikal ataupun orang ni sijak dia di ruah ke pasar ataupun dekat-dekat sijak tempat dengan orang di harap nang nakit-nakitnya pemenu di sejalan laju sebab orang bijuruat sebab lagi hujan di kawasan Kuching. Yang penting ingat selamat nok tepat di nuju ingat yo semua ingat rasa ingat boring-boring masa ingat driving no ingat dapat buka radio ngojit info ngojit lagu doh ngojit salam di sebah lah geng-geng awah sambut ingat bertambah ceria ya. Memandangkan pagi tiogi hujan di Kuching, jatuh cik lagu degendas band lagu Bak Bigorot.

Microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Hati yang terluka lagu desa Bro Rima Rantika mau menghibur to pagi itu ya. Ini lagu pemitik desa Rosin Gunyau yang selamat pagi, selamat bertugas DJ geng-geng awal dengan pikaping-pikaping YFM. Boleh moga semua siap-siap sejak ini. Kemitia DJ main lagu so Bro Rima Rantika, hati yang terluka. Ina. Terima kasih DJ, salam damai dengan ceria selalu mesut Serian Pago. Ina. Richard Linganang, selamat pagi, selamat berpagi DJ, selamat bertugas. Dia nak hujan under the JB nak. Dia nak pergi hujan di JB. Ino ni jam dropas ya. Ronald Dennis nang, selamat berpagi nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu nak.

Yo ada nak buku si info pasal kempen drama Doya duduk balingan. Yo duduk balingan di pecadang ya ogi ya di drama Doya. Ya ogi abang ngatur kempen drama Doya. Tiap pagi semong dua on bulan obon rimo di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi ya. Dang onu nuam semong tarun bulan ya ogi ge habong atur kempen derma doya di imat batu kawas sepukul semong pagi no pukul taruh ngumi. Dang onu de sama ge semong taruh sementara pada bulan Nuam itu, bulan Nuam, ngatur kempen derma doya di Mega Ceria Batu Kawa. Sepukul pri pagi no pukul 2 ngumi. On minggu semong 4 pada bulan Nuam, ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul pri pagi no pukul 2 ngumi. Yang duduk balingan derannya derma doya ingat dapat odi kitopat-topat demo magah kuno itu ya. Pastikan sebelum ingat odi derma doya ingat perlu man dia. Man dua nuak sukup dia ya. Ingat perlu boos sukup. Sihat peronggonan masa onu ingat ya di dermadoya.

you not know, syarat-syarat ya. Syarat-syarat de perlu sebelumnya di derma doyak. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sock Chris Wooden kan? Bersama dua Alan Kayan lagu Gunci Cinta.

Cinta Kajon-Kajon, lagu di So Valentine LS mau menghibur tok ya. Ini tu lagu pemikir di So Sebastian Lotai yang selamat pagi DJ. Mitiak DJ main lagu Cinta Kajon-Kajon semadi piramun ondu I cantik na. Salam suku puak Seratau. Nur Azira Azira nang hai DJ, selamat pagi, selamat berkonti nang hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidayo. Dah kenal aku ina request lagu gawai mesu Alon Lupeng tinan hiburan semua. Por korek nang selamat yun ngan DRN DJ dengan semua pikaping YFM Bidayo dah berpagi anu ti na. Harap kita semua sihat dengan terasa dah berpagi ti yun nang mendong andu ami dah kawasan tiba dah berpagi ti na. Jonik Sian nang hello salam odepa tudu sua. Tuduh sua ingan dan tuduh DJ. Semoga sihat selalu. Nah, selamat bertugas. Tuduh ingan di bertugas. DJ kuraan bitiak main lagu di Soalan Lupeng. Ada-ada bujang semalam. Thank you DJ. Nah. Ji Chun Fo nang selamat pagi masuk kampung Batu Semarahan. Donny Lim nang selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Christopher Muni nang selamat berpagi DJ. Nanti lagi bulan gawai main lagu gawai, mainlah lagu gawai selang sedih dengan lagu biasa ina. Ya masih lagi aktiviti gawai akan dikepua kepua-kepua ingan supaya ingan bikusi info di ruangan komen asak dapat bahasa info ingan not ya. Ami disem nang menu ku tengah nuti nang tiung bisina goreng turah pidia ena wow. Simple pakai CD ya. Baca mereka nang sama isan-isan DJ. Selamat bertugas, selamat berpagi. Dari Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Sam NG nang selamat pagi DJ Dras Ijan di Seniawan pagi Tina. Inoh 26 minit dropas ya.

อย่าละกูรามีปิกาไว้ละกูดิสโซอาลนลูแปงRena Tambinang, selamat San-San, Anupat, DJ, Kabara Geng Awah Facebook, PP, SMBK. Kalasli Yon Sumuk Linas Fan Club, ina harap semua terhibur. Ina request lagu Cinta Teman Tuan, this Justin Marine, thank you DJ na. Midasem nang kadaan di tempatku, Modud Madin na. At least one nang bersyukur setiap masa na.

Medisem nang ke terima kasih di jeleni sebab basa salam-salam bara. Ya terima kasih yang duduk balengan di most spotting bisa madu di jeleni pagi ti dang segmen yun ngan di aran sepuku pri pagi no pukul semong dua ono iti tia. Yang duduk balengan di masa sibuk di dapur adin demo masak. Demo sibuk masak adin di dapur. Harap nang ingat rancak Greenas naik pengenai kerja ingat di dapur. Semadi ingat ngajit lagu, ngajit info dan ngajit salam desok bala geng-geng awal ya. Yang duduk balingan the kerja shift ngubiti dia mun kerja. Harap nang nakit-nakitnya pun dudang orang. Yang penting ingat selamat nog di tempat menuju ingat ya. Di sajalah laju.

Lagu Desak Justin Marin, lagu Cinta Terbantuan, mak menghibur tu di pagi onu pat itu ya. Yang ada balingan, demo siap sedia ya aman onu. Selamat menjamu serera duduk balingan ya. Dan dulu balangan nyamut anda beranak nanti aku juga selamat anda beranak duduk balangan. Happy birthday duduk balangan ya. Harap nak ingat sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, doa ceria-ceria sijak.

Aduh, sentiasa ramai nak mengenai kerajaan ya. Jamadin sepia 2 menit lagi ngajak pukul semong 2 unanu. Untuk menolong pinduan segmen yun nganti aran. Lepas itu tiap atau ya terus bisa mah 2 pengarun sob. Bagian kayan di Miri FM. Ada apa tak dapat bidapak lagi anda dibakon. Aku Lini Jemoni, terima kasih. Selamat menjamu selera. Salam Malaysia Madani.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nis marahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan, mengkucing dan semarahan.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Tidak sama lah apa yang
1: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mula nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
2: Berak lah bantai.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
2: Amin tak kena panji andi ke.
1: Weh suan anda.
2: Anak empat teguh ngeliat ha.
1: Kelihatan
2: nak
1: nyon.
2: Dia payan untuk tuli rumah teguh dah dah pemayak tu.
1: Jangan tahu lima besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
2: Kerintang nereh.
1: Nereh.
2: Kutu ubang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kerintang dah.
2: Plakdong.
1: Plakdong.
3: Radio Kayan. Miri FM. I like. I like.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kenan aja lagu ala kenan alian ngawi hati hadoh kajau terlagu negeri itam pula 22 minit pukul 22 beluadau. Nginah menitam lim hui naman kelo alam doh ajakan ni. Lati kelengi redo kayan nginah lagu nandang pahapan itam lim lahu. Kedahin lahu naloh hati neh kuna mao ka selebau din lahu sayu beluadau. Mandalo bake-bake tam alam ne maja usu ngejelo live fapesh redo kayan. Selebau men Catherine Ubung bosi kah duten selebau mendobling ke baja Andy nge Andy selebau menepayak ding dan lahu bakih tam Nancy Lahung. Okey, tini aku nak barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megatek pluji adau bulan 6 aduman 2026 mihati gate adau pat tino pukul 22 junang itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul neji ngedau hanitam tepayang jaki taik lenghi dengah men pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi men ohanan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nuka dah hotam doani tinaku umatei HP Shredo Kayan terdah hotam pekalai doani i hati ngubek dahin kubek. Jadi aku ngina mengkelo bake-bake alun jam erti dah doani angkelo tenah ji dua kata kletih jasi kudang basana alam pukul ji 5 minit ngedauna am. Manita malah eh mate kata kalau ngejeloh Facebook tam kalau lah udah mate kata kalau ngejeloh WhatsApp ya. Dahin na pukul na jejunang itang paji alam segmen dah petangan urepah tebara. Menonan itang paji alam segmen na dengah keliah. Pukul 2 lebih itang paji alam segmen adat asen. Dahin pukul 2 junang hanitam tek lenghi lung doanih alam sejarah. Pukul 2.40 minit itang peji alam segmen dengah menhawang dale. Dilahu tepat pukul terlalu lebih tam tepayang jaki taik lenghi nepai kelok pejuh peji alam program PDK peji dahin kelok matoh mempukul terlalu lebih atang pukul 6 na'a. Kena nana hana program larah ngeluan dahin hapan alam matoh mempukul 22 beluadau atang pukul terlalu lebih ngena nalim dan panau pahapan dilahu damak uk info man itam lim. Jadi manita malam teh nak tu ajakan ni mengkeluh ada kusi julun dok loti manakui hak konti ni jadi tampil pejam hino ngavan alang usan alang ngelemak terpah alang apa entua taga jaka aneh.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadwi usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngebji Itam.
2: Kena naji lagu hati lagu alibang dange la kena nak kaya nak mendalam adalah hotine aku sampai tok manitam lim hui nama kelo bakel-bakel te kelang hira do kaya mere FM abalu ada ni ama kelo hada mate kata kelo ngejelasai ke manda hok tama do ni i hati ngubak dahi nak kubak jasi kudang basa kata kelo ti alam pukul neji 5 minit ngedau na a
0: Narah Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Terima kasih pada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh yang amat berhormat masa tu lah, Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya apa ni, jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan apa ni, remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar. Dan yang membimbangkan masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besarlah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni.
0: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan

0: peska.
1: Ba, urok nun ini melenan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbeka na mang malak beka na nalang baku nanan. Masih katakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jino nak tawah puya aku lebak kelunan dini.
1: Nih, mang imku manunan kerang nusik kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dahate puya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai tukai ini saya berapa harga?
2: Piah-piah nitam lawat inak tua itam tae, abin hadu jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
1: Kenanan hati je lagu ala kena Alex lihani hati amam una. Dahin hati ni bakih ta mabosi kah duten. Sayu blado dahin sayu pesuk alam program ngelarah ngeluan. Dahin hapan dapat adi je baun. Nurepah man bakih-bakih lim hino tua kelo. Hino tua ngawan kelo te. Baru blado ngedau anikat te hanit dau haka medali hudik uma bawang barem. Ma malam di usan atang pukul 10 jih madi. Naim lah na o kungai talang usan na kreni laan sekenap DJ dahing ka bless itam lim kena tine dan laho kena hnung tua ke no lim nah kelo di bakeh nena telo penjidahin DJ baun te awat tine ore ha bingo dap kum kena tine.

Tino pasukan pabe SAR alam mana operasi dalo kira ilau jilaung alang pade ha hungai baram kampung Long Miri alang endak kuma pade te 6 de bulan 6 di. Jadi ken hati ni tino alang amanau haduyanan hati melawin kuri-kuri agensi keselamatan dan lahu dalo kira ngenap ilo kelunananan ha tatah hungai anan dah lahu doh na hati susana asung umur 32 duman makampung Long Miri abara terlaken na hati Maxwell la ing Michael 37 duman hati bangsa kayan makampung Long Ikang Barem aleput pade ha hungai Barem tegu ihate do tedau alang apiah alang pukul 3:50 minit lebih. Jadi guna nak kapung mereka dah nak sendiri alanginang laki nani kira teh mengenai habelua alan dahin usun apa lahu akira terkapai kapai ya dahin ni apa lahu nainula ngeluak dahin ada barat tino laki ni emhaman nyatung dahin ada umaru lahu akai jate ilau iha pakai haruk menuh atuk anan. Okay, nanti ji dengah menitam lim tino dah umaru ihati Long Miri kira ilau ji lake ihati Maxwell ing Michael umur 37 duman. Dahin dah dah bahi lenyen ya. Okay, nak ji info manitam lim dari kerana aku sendiri itam pelalu pejuang peji tai keleng hiji lagu ala kena fusion AI pop jazz Deloitte nurepah lagu tak mungkin.

0: Lara Jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama, ida kudak dahin alamba. Perahani malai pegai tehang dah nyamuk, kota perahani dang pegai ngejelok iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam dang nyekang, ja perahani emtai pegai pala dah beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perhani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naik menupis ageh Malaysia.
2: Lahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena Man Hadui Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Dipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah Man Telok pendengar Radio Malaysia Kayan pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan Hai Not Buat Telok Teh Dahin Cayong Radio Kayan. All the best.

0: Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Umbang Lan Dengah Hati Kop Deng Naleput Pala MCMC Ngejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya.my
1: Tangan Dak Wai
2: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Kayan, Miri FM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga

Okay, mau saya beradau dan lahu sengarah manita mlim kerana terlepas jauh peji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nukah dahok tamado ani tina ku umatai HP syarai do kayan tina dahok tanpa kalai do ani hati ngubek norepah kubek tina dahu netuana tu whisper tu oneself norepah tu bubble frequently ngejeloh program ngelarah ngelu ana dahin hapan. Jadi panaku basa kata ku nepalho kata alanema na baketam. Okay, tina aku nama Oka Sayu Lebau dan lahu sengadau mendalok bakai-bakai tamalan yang macam usu wina menebosikah duten sayu beluadau manlah haiwan dobling ke baja sulabau mempayak ding dan lahu sayu lebau menjau anyi. Okay, tina aku sang basa kata kuna loy hati lubunji mengkelo paen ngubak dalok nyam anan lubun dua kubak du kubak dawak tengaran selam. Dahin lahuh tu terlalu nginang kata alanai membakih tam hati bosikah duten. Kena tini lu benci nun lalekkan ngubak tek dalok nyam andan dole bui tutuikah dalok im nyuhu te ilo gak gahat man ika kurik di. Kena tini lu benduak kubak dap tua kuat tinan ke barakui kereng selam tua kuat nak. Kena tini dahin alang ketelok avi nun kui am ngubak kurim do duyu dalok pakai haruk kui nan pa usi pada lok mayau nak uli tupek tua halam nak kena tini. Okay, sekenaman Ika bosi kaduten lok umatai pat lok umatai telok kata ka ngejelas segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake halam maring kelong hidai do kayan ngedo ni makelo hadong kelo tenaji dua kata kelo tilahu dahin awi hafah ke basa ka kata lang kelo tay ngejelah segmen dahok tamado ani. Jadi anana segmen dahok tamado ni nuka dahok tamaji ma mengkelah dah pejo-peji kelong hidai do kayan mir FM mata mang pukul 62 belu adau atang pukul 6 lebih putung putung dau. Jadi kerana tetrok leng hiji lagu alek nambah halana tigang jalung ihati ngarang hudok.

0: Dengar Ngelarah Jaki dan aku Lydia.
1: Oh, mu cantik em nak tak mentelok. Nak tak teh. Tamam ngau dah lok pandak u nateng ne.
2: Oh, jajah seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ani dire.
3: Neh. No nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
1: Tak kena ak lok te usun taganan de. Em nyendang te usun taganan behule apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
3: No gutun ya de pojung ini ni.
1: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya te nak nan.
2: Oh, alak hiya lan kita. Na te si waktu a.
1: Aku mau nak te tamam kanan de, alang lale-lale ikam duit mi ne.
2: Dong-dong ke dong?
4: Bai, naik ke dong tengah rangkong itu. Lale-lale nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dah kuat depa.
1: Karam. Nem jam hiya na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan.
4: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
2: Jah. Ayo kah. Iha sendiri lah ngam haman kontrol, tiba.
5: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: media alang dang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencadahnya nei terlibat te alam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, ya. Saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah.

kui men imitam khususnya men tam kayan ja itam bergiat aktif alam na kajian khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah ja kendulang tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujung kendulang tam na dengan pah pada masa yang sama kendulang kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kendulang lang itan itam jam ne jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam dalih tam jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalam na kajian aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kena jido hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marung anan yang penting kenunung tak nana tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tek di idea na nalang mahan lelana okay? Jadi nunun tuah lang tak na lelana dan memberkati dah awang dahin memberkati di antara itam okay? Jadi nantu harapanku menitam lim

0: Serep tuk buadian
1: tegagang
0: mentegung
1: ujung patah.
0: Oh lingkup anak-anak kaya asalnya rado tangan naskula.
2: Oke, mau sengah daw dan lahu mau ke Sungai Rahman di Tamlim. Ini TJ Info, seaku silaan Tejoh program Niti Daun Gawai Dayak edisi alam kedua Duman 2026. Jadi program ini anda hana teput telok 26 Duman 2026 hati gate adon.

0: Program Meniti Daun Gawai Dayak edisi alang kedua 2026. Jadi te kuri-kuri hadui alang dahakna ihati te panaujo, te pekit kumang simunjan, te cabutan bertuah amat. Jadi menitam alang ngandap nabah koleksi amat kuatih. Ha, maklah ada te penjadian dahak alang program Niti Daun Gawai Dayak ane ya. Kena kerana aku sendiri tam tak keleng hiji lagu ala kena Farid Harjai Hati Ini Rindu dah hemat onan hani tam pejoh pelalau peji alam segmen dengah kali ah
1: Radio Kayan Miri FM

0: Penghina Radio Kaya.
1: Kita ni aku sembasa dah hamba ketam Asfia Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ dahin sayu ablado manika dahin lahu kena tini akai aji lagu amai dahin inai sukanap DJ dan lahu saya bertugas kena tini okey sekarang manika lahu Asfian ala o akai al lagu anan di dahin lahu ngina lagu nan dan paha panitam lim hui nama kelo amai inai ala tekelengi reda kayan ngedau ani dan lahu panitam pejabat Ji alam segmen adat asal nanti ni aku sengkusi Ji info tejoh program vaksinasi anti rabies alam tek bayan seandainya tek putelok 26 Duma 2026 hati gate adon nam ani matoh mapuku na pita na jihma atang puku na jingedau hak Serian norepa hak ngawan parking klita majlis daerah Serian jadi manita malang dapat geri asok lo ala tusuk nyekang prah rabies ani mesti kalau hituk umur nasok lonan telok bulan berhujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anak na lubun dua makelo hadau sedia tiki dahin kat vaksin asok lo dahin alang ketelo aman uklo geri asok lo ala tusuk nyekang ani prah rebis ani di mengkelah dau mulang asok lo darah 20 sayak dau jasi tusukan nesa te batung adalo dan lahu alang pelo mengkelo kira makau asok lo te pala ngavan hak be haut ajaka okey dan dahok pehituk menitam lim huina mengkelo langenap geri asok lo ala tusuk nyekang perah rebis okey dikerana aku sengerita pelalu pejuh peji alam segmen adat asen tidak lebih aku sengerita te keleng hiji para ala kenan kuleh japi men uma belun lio dian asap belaga
2: Kalau ke hasil dahi melenjo, dahi melenjo.

Inun satu, satu telur satu. Abidara unan, bangun telur bangunan. Abin telur, biar abin telur. Anpang tilong, usaha tihat usaha. Pati jun. Usahanya lang dalam lunang hati hatu sahabati lun kaya si dahi maduli menjabal lenjo dudi lun apakah menihangi lo usaha jalan

Hello.

0: Nadina paliani bakari
1: tuntana.
0: Bagai batai patiali
1: bakai.
0: Talamalunan tapi talamalunan.
1: Anjake tuntana.
0: Kalau jendang panoh kalau jendang.
1: Panoh.
0: Dengan lubang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamd

Aku ialah jaga langsung saya ini. Jadi kita dari tamala semangat dalam mari pecah dari gunung sayu. Apalalah aku ialah peluang ini dengan para itu adalah teh panau ialah hitik tiba ini adalah teh grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah rambutih di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita alam-alam dalam tenang, kita kumak tak tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, dari mana aku, Dennis Gau, Hoki Raya Telok, and Pusu-Pusu Telangusan. Terima kasih.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul puluh dua ngedo, atang pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men

0: Hello Betty, nandengah ka?
1: Oh hi Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tama dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor alang jan em narana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tampaan kelenghina.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ok, masalavi dan lahu ma'o ke sengarah manitam lima jadi jam tamang kehakon tikrin ni hati 50 minit tepukul na 2 lavi akhirat te 10 minit tolaan empat yang pukul na telur lavi tenok pukul na telur na'a manitam lima teha kucing seria na lunduk bau tenok pukul na telur na'a hitam apa ji alam program PDK norepah apa ji adahi na kelok jadi jadi empat aku mekah lah dengan ni mandi jalan geritam ngejelok program PDK na'a tenok aku negeri hitam teklang hiji lagu ala kena rosana urai ihati om hayu ukun. Okay, selawi dan lahu sayung larah man itam lim.

0: O itam alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialog, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Saya Lebih dan Sayunglah Rahman Telolim. Ya, Lebih Ani hati pejuang alam segmen tam. Segmen Peji Dahin Kelohar Radio Kayan Miri FM Peji Dahik DJ Rin. Okey, unalah kesembara. Saya kena men DJ bak unalah ugeri itam alam segmen tam alang unalah menadi. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matuh men pukun 22 atang pukun telur Lebih. Okey, dan ni hati gata puluh ji dua bulan 6 duman 2026 gata dapat. Lahu mengkelok bakai-bakai kualang tengha kucing serian lundu himbau itam dang paen pejo-peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.tusu ya. Lahu mengkelok alang teh ha Miri, Marudi, Telangusan, Lemting, Apo, Tutoh, Asap, Tubau itam dan kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMP 05.tusu dahin FMP 05.kusung. Okey, ni nampak menita malang teha unhungai. Ha, itam dang peji kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngajalah lupak di SWG G665 kHz. Lalu mai itam malang tehi pun. Channel My TV. Itam dang peji kelenghi Radio Kayan tamani pakai channel My TV tu suji kusung ya. Okey, ni nampak menita. Saya menita malang teha. Halam dale, hawang dale, mendale su. Ha, lalu hainok tototek. Itam dang peji kelenghi radio tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik ya. Mata man pukun 22 atang pukun 6 Lebih putung-putung daw. Lahu mengkelak bake-bake ke alang hipun hava. Itam dang peji ne klik ada hik ngejeloh live alang teh hak page radio kayan ya. Lahu mengkelak ada ne kunci dengar peji dahik ngejeloh page radio kayan ya. Okey, lagu lang buka lah santam menari hati J lagu alang kenanta dan lagu sayulan. Biar pada aku kunci ano program tam dan ini aku sengkeri tam. Ngelaran jaki kelenghi lagu alang kenan Caroline hati lagu bingau men itam lim.

0: Bye. Bizi lang jam Kak Kerin.
1: Bizi ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Keno nanando?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada kuy, masukaran kuy. Kureumun kuy lah hundat tayo lubun akan.
0: Nah, mau imasem-masem, skamer siya nandu. Kami nang kom landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke, nan. Dalang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido, oh anan.
3: Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani. Aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji hadu ani. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah. Kuna anak aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun ani di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, musipa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, musipa, dahan yung ayakoy.
3: Nah, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanon pa ikang pasadahok do. Tene to, habali pulis ti, tene repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nunsin na tigunah na.
3: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nunsin na kujam laan. No kurim nanan.
4: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
5: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
4: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
5: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
6: Hello, dengar sini baik-baik.
4: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
7: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
8: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ji hati ngelarah kengi ji lagu ya. Okey kerana hati tepat pukul telok 20 minit aku senggeri itam tak inang kena ke ana program tam ngejar lo segmen tam hati segmen penci dahin kelok tam lebih ani. Okey pukul telok junang naik tam senggeri penci hati kelengi surat dengar lahu man pukul telok 45 hati tam penci alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu hati man pukul pai tam penci alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man pukul 40 minit hati dani gak terdapat aku senggeri tam hati alam segmen adat asen dan aku senggeri tam kelengi ji tekna dahin ji sape. Okey lahu man pukul 4 junang na aku senggeri tam hati kelengi okey si aku itam sempeji alam dengah lebih alam pahmo man radio kayan Miri FM. Okey, lahu man pukul 4.45 hati tam peji alam surat dengah alang nei man hawang dale ya. Lahu man pukul 5 hati tam peji kelengi dengah alang pahmo man pak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man itam alang kelengi radio kayan tamani pakai lupak di FM Pitan Pulu 5.2 sudahin FM Pitan Pulu saya pun kusung lahu man itam alang kelengi ngejeloh channel My TV. Tu suji kosong itan sepeji hinda lo baketam alam tedo kenyah ya. Tepat pukul 5 lebih. Bi menita melengkelingi radio kayaan pakai. Lupak di ji kosong 6.G dahin ji kosong ji pen tusu. Lalu menita melengkelingi ngejelo radio online hati RTM. Klik lalu menita melengkelingi ngejelo lasan tam HP radio kayaan. Itam sepeji ateng pukul 6 lebih. Okey lahu hati men unin a tepat pukul 5 junang hati tam peji alam segmen hati dengah keli a. Okey nonton na ano program tam matoh men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey kerana aku senggeri tam pahapan jaki kelihi lagu ala kenan hati kos hati lagu berdiri bulu romaku. Okey ani hana ngepnu penghakai bakai tam. Hati Afian Mahyus alang pahmau alang nenyemau yang ngejaloh pes radio kayan barah hani mempawah Kalimantan Barat di jerin sayu lebih kata tab akhirnya kata dabi melu-melu ha ceria ti melu kerkau ha. Okey DJ lebih ani hati men baki alang teh ha radio kayan Miri FM ha hino tua te lolok teh jaka ni jaka lebih ani ja melu-melu pagar ya. Lagu DJ Rin, lagu yang kena hati kos endang. Terima kasih. Saya kena menikah DJ, sayu mana hadui lebih aneh kena ini ya. Okey, nana hati ngepnu pahakai bakih tam. Afian, menunin ayat hitam palu pecah dalam segmen tam, segmen surat dengar.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Tak ada kerja sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan? Ah, tegur tak teduh hungai mana nak di situ kira aduh hungai ya ke hungai oka jaka hungai tu kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai kan nak nyon
3: berak lepan tu
2: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh suan anda
3: anak empat tugu ngeliat keliar nak
2: nak nyon
3: dia payah untuk tuli huma tugu dah pemaya tu
2: jangan tahu liu mak besit so temok kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung eksen saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
3: Kurintang nereh.
2: Nereh.
3: Ubang ku tau tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kena tam dah.
3: Pelakdaw.
2: Pelakdaw.
0: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Nih, jai ke perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kau dua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu kulahu. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelok ngapang kelikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, resak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam lawat perah benggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Ha Belaga Dahin Hat Langusan Paket Pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okay, dulu naman adi tampaji hati kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Aurea. Hati lagu Tipang Alang Lan. Hau lagu kedua alang kenan Dennis Lejau. Lagu Urip Hudik. Hati lagu nan kereni ugeritam. Hati tepat pukun telok 45 minit lebih. Okay, pantai pejauh alam segmen tam lebih ni. Hati segmen lung alang jadi terdawa ni. Ini ku senggeri tam te payang jakita inang kenung kakiok lun gaidau mina alang sang jadi alam dale tam Sarawak. Darah telah dah matuh mendani jima dahin duji ya tipu ji dua bulan puluh dua dahin puluh telah dah bulan enam duman 2026 ya. Okay, info ni aku yang ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hak website na www.met.gov.my ya. Okey, dan ni hati gate 10G do bulan 6 duman 2026. Hati gate dopat ya, pedah jih madi dhakyo usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan. Hati alam Kuching Serian Samarahan Seriaman dahin ha betong. Lalu dhakyo taga alam Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dahin ha Limbang. Lahu pada lebih dahakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Sarikai Sibu Kapit Miri dahin Halimbang. Lahu dahakio taga alam Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Mukah dahin Habintulu. Okey, pada malam dahakio usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kapit Bintulu Miri dahin Halimbang. Lahu dakyo taga alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu dahin mukah pedah malam ya. Lahu kesudau dawani hati alam 24 atang 24 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak dani hati 22 kesi 10 G da bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gate 22 do bulan 6 duman 2026 hati gate do 5 pedah jima dah ke usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong dahin Halimbang. Okey, lho dah ke taga alam Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu dahin Hamiri. Okey, pedah lebih dah ke bahui belarik minak sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kuching Serian Samarahan Seri Aman Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri dahin Halimbang. Lahu dahkyo taga alam Betong dahin ha mukah pedah lewi ya. Malam dahkyo usan minak senjadi alam kuri-kuri Navan hati alam Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri dahin Halimbang. Lahu dahkyo taga alam Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong dahin hamuka. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak jima 22 do bulan 6 duman 2026. Duji duji hati gate 10 telok do bulan 6 duman 2026 gate do 6 pedah jima dahkyo usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan nyati alam dale hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telok daw matoh mendanih cima dahin duji. Okey, kerana aku senggeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedoni.

Di hati kelengi lagu alang kenan Jowi mat hati lagu tegu aku hito kata lagu nan gritam hati kelengi tepat pukun pat levi. Okay, pan aku gritam hati pejolam segmen larah jaki tam ini aku sengkunsi ji dengar tepat ji info menitam lim hati info alang nai mensibu ya tino dah do alang umun nan ni hati 32 duman ateng 65 duman enhan nangen jatai pelesak age hati pelesak kanser cervix ya. Ini jadang menglan perahanan lalau. Lahu tegur hadang menglan na alam peringkat alang unalo. Ini jadang mauk awang menkunan bangu. Hati menduktun lah. Wina ti jadang pubat keludalha ni lebih berkesan dan lebih hayu. Okey hati menupis kesihatan bahagian PKB Sibu. Hati ngejeloh ji surat alang dah usang. Kanser cervix ini hana jinaan perah alang unaloh alang metek dahak doh halam Malaysia. Okey, hui men 65% doh lam lim dalih tamani yati nusik tena plesak ageh hati alam darah telok duman bayar-bayar ani. Hapa plesak ageh ni endah sedia nusik tek bayan ya ha ami ha facility terpahangavan ageh pelita. Hati teka hang nan nu tavid ha doh ni duya tena plesa ni hati dah takut te palang ha ya lahu dah ni am te ipun pengjam te tok guna nak tate plesa putung dumana ni. Okey kudung kata ada tada ada halang senggak atau pada halang gak perah kanser sevi kata pa kanser sevi kan ni hati te dah sang ni na ni nyeliwan ya hati nu si hakira utung kira darahan dan nyeliwan ji alang kedua lehu hati jakat dan nyeliwan ni kira kahum atau kahum dah ni musang ya lehu hati jakat dah peci dan hawan dah hati hati tak perah lehu tena musang jin an atak ni musang men navan tam doh ni di yani tunggu ni musang hani tadak nak perah ni kira gak kira tahap alang kira mengaklan kuna kalung dah ni ya. Hati nyo surat ni luhu barate hui men pitan 10% kes kanser cervical ni hana tavid hana gak pegai men virus papiloma manusia HPD yang hipung risiko alang bau. Okay, perkhidmatan hati plesak DNA HPV ni kerana anda hana nusik tebayan ha hino-hino tua klinik age alam daleh lalu ha klinik Nur Sejahtera Lembaga Penduduk Dahin Perbangunan Keluarga Negara LPPKN Alam Lim Dale PKB Sibu Hati Nangan ja perah sevik ni hana jinan perah alang set kiram melai sang dah lawat dahin dang an pubat lalau tu dah dang pesuk na ya. Okey nana hati ji dengah alang ni men sibu ani usia men sibu tu aku sendiri basa ni kata aku senangan menitam lim tam doh alang sayo menitam alang te ha dale hudika menitam alang te ha hino tu tam te ha. Hati tegu teh hafah ala habah saya tegu ala habah alang te tena ala pesa age ha hino tua klinik kesehatan ta klinik age huina ha te pala klinik ibu dan anak ya hati navin ani nusik te bayan. Okey nonton hati ji info alang nai menakui kerana aku senggeritam hati pejuang alam segmen tam segmen ngelarah jaki.

0: Saya masih ingat di sisi Korea, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukang. Kita saya mengatakan, ada masa 4 tahun ya kan? Begitu kita pergi lah, para mengudi ke Long Sarawak. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta Mulai Jeraya daripada mengudi sampai dekat Mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Lama dan Long Panai, hingga ada nickname, mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Juga mini convention center. Mana wang nak berbincang dengan biodiversity. Dia pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya. Dekat dia. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
2: Nunan da og dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Kena nama nanti tanpa ji hati kelengih lagu alang kena awan ji ulah aku naik piyah ya tina lagu nanti kerini hati tepat pukul 42 minit. Okey aku senggerita hati pala pecah alam segmen tam segmen adat aslan dina aku senggerita hati kelengih ji tekna alang kena inai urak bawang hati tekna laban lah humat unin apa pala pecah peji kelengih ji sape lasan alang kena Batisha Emmanuel ya.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: 你生的呀爸拉你那到啊娘帮啦对啊你能当给你家的母上
1: 当你母上

0: Okay na naman adi, tampaci, hati, klinghi. Dengar lang pa mga radio kayan Miri FM ya, yung tinatamdang peci alam segmen na ni Te Jaka Alang Pialan Te Dao Jima. Oke, okay, kerennya hati tepat pukul 4.45 hati kuk senggerita hati pecah alam segmen tam segmen dengar alang ni menhawang dale ya. Okey, dengar alang unalas aku si menitam hati ji dengar alang Naiman Manila. Hati tidak te alam 45. Okey, si aku pasang lo hati te 40 tusul ong alang matai. Dahin te 30 jil ong alang pade. 600 sayak plus sayal ong alang ga. Men utana tegen alang ayan nati hati tusu pen sayak magnitude alang mete pantai selatan Mindanao, Filipina. Tedau 1. Okey, ini dah obara alang Naiman Majlis Pengurangan dahin Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan NDRRMC Tedau 4. Okey, hati ini dah obara alang Naiman NDRRMC ya ni. Hati na tegana ni di una hati women 75,000 telok atul ong Wang Amin hati apa women 4 kasi women telok atu 46,000 kelunan dahin hui 45,000 kunan bangu alang emtek ngawan melo ya dahin tena hui men 22,600 amin alang tasa. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Manila. Dengah alang kedua alang sangkusi menitam ji dengah alang Bayalo hati dengah alang Naiman Sao Paulo. Hati te dua laong alang matai te ji laong alang ga bilun buaf akasi bilun alang daok alang ne legak te dau telo di jakat dalo ni kaya la te leka ataupun madang mentenggara Brazil negeri Sao Paulo. Hati dua bara alang ne mendalo anggota bomba ya hati bilun ani di kira mudan telo laong jakat bilun ani ne legak jeleng ji klub na bandaha kliah atau Jelang Padang Bilun Frank Miloi Milekovic ya ha pasen mi Marilia ati doh bara alang mendaha alang kira gem hadui ha Padang Bilun Ready War ati dol ong alang matai hanga bananan dah hinte jil ong ani dikira murip ya dang endah geri te pubat ha umaprah alang jelang. Agensi penerbangan awam kebangsaan Brazil menglan bilun ani ni hanahipun kira status ini deng madang ya dahin anda ha daftar alam rekod aeronautik dale kini alam bahas siasat kenunkah tabit bila nininda legak mendalok pihak berkuasa seladu Brazil. Okey, nan tuan hati dengan halang ne menhawang dale lang kusi men itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pelan te dau jima.
1: Pandahin kayan halem segmen peji dahin telok utong do sayu melarang telok lih.

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni, selap nomor nani.
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum menuju bareng.
1: Selap nomor nanan.
0: Kemana kau riak mo?
1: Jan kui ke maju nak.
0: Nombor lalang jan em narana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Okey, nuna naman adik hai tampan ji. Hati kelihatan lagu alang kena joli jengan. Nusik kuis sawia tidak lagu nang keritam kerani hati tepat pukul 4:54 minit. Okey, hati tepat pukul 5 lebih naik tamsang pecah peci. Kelihatan dengar lebih alang pahmau. Men angka sepuri Kuala Lumpur ya lahu menitam. Alang kelihatan radio kayan Miri FM mani. Ngejeloh lupak di pitan puluh 5.2 sudahin. Pitan puluh saya pen kusun hong menitam alang kelihatan. Ngejeloh My TV tu suji kusung itam sampai jidahin dalam teledio kenya bi mengkelo alang kelenghing radio kayana ni pakai FMG kusung 6 pen jidahin FMG kusung G pen tusu lalu menita malang kelenghing ngejeloh radio online berjidahik alang ngejeloh page radio kayana itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Ok, kerana aku sengkeri tam hati ngelarah jaki kelenghing lagu alang kenan kayan mampan hati lagu tam kayan men itam lim.

0: Kerana aku pergi dah ini je hinan telah alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat. Saya pabong dah ini. Ada kabar arah menok kampung ka.
1: Ya, aku man kampung Long Bedian aku leleng moyo. Menumat tam Long Bedian ni. Aku ipa barasu lang kenap man kerap tangan ini langkat ne katok kame ke. Man kucing. Saya lang kenap kui mauk saya makame. Huma Long Bedian ni. Aku nak mek oksa ibu ke barasu kenap tak kita men dalam men kerap tangan ni
0: darah-darah kak dah hadui jual kerap tangan ni atang nak ke ugri hadui usul lah yang menang ni saya ke halam Sarawak ni ke atau kucing ke nak
1: darah aku nak hadui ni saya ke kui jangun ke aku saya geri nak hapuk seninan ke mek saya juan jangun ke oh nandap ke saya juan rumah ni pe jangun oh kalau lung berdian ni
0: ini aku nyenang hadui usul lah yang menang ni ke jualan meniran ke oh nah hari pekali nak hadui usul ni
1: adang aku nganap nah dua ni ka man mano na adang kui nai no na ko ma dui ko oh na ubut na ra ni ngat pakai no oke han aku na hadu ya ni lan pakai wai ni
0: ya itu ni nang back way lang emna na kuri dara ka na na alanan long jadi back nore pa handbag nan
1: oh iku na ji ni iku na man ji ma lebih oh ke ji kurek aku na handbag ni pedong atang dua ada apa pedong mai kunang dah kaya
0: ngurok tu kaya size bag kan itu lang kaya atang dok
1: oh saya kena teka lang dah kaya teka saya isi nonan teka enam isi balai
0: kata anda dah ngenap sang mele hadir sulang yang nani aku nyenang kajo anu dok tu kaya dah sang telefon ni ka
1: awi dah ngenap sang ngenap alah hadir ikut ni pa teka lebih telefon ku tini 0 G G 4 G 2 4 saya ani nak lebih telefon tu awi tak lang anak melek dek lang nani ke
0: nun anak hitam keriang tengah hati jo nun business on a media FM kayan lebih ni PJ dehin lo hati PJ dehin hinan lo lahe la yang uyo men umaru long pedian lang na hadi usu repat na hadi kraft tangan awi bek leban angka nan an hadi usu lang anak na dehin tak menhang tro alang ikam sang melek produk nak tak ke nomor telefon alang anak bara anande pinah tamdang peji ngwa tak lem dengan dagang peji dehin dah harin telok alang ja ngwa saya lebih man telok lem
2: sayu naitam nyalam dahin lalang kenap tam

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

lahu saya kena mai tahu lah umuli radio tamkan jadi ngafan tam nuan pahapan haud daw. Okey, tang ini tona segmen peji dahin kelo tam daw ni menunin a yati program dahun bidayu men Kuching sang pejo ya. Awe akan nap Tuhan pesuk kita melan tek daw jima. Okey, lagu lang mekap lasan tam daw ni hati ji lagu alang kena fragrance hati lagu liling men itam lain pesuk lahan. Bye bye.

Okay, nuna naman adi tampaji hati kelengi lagu alang kena Randy Travis Forever and Ever. Amen. Ha. Hati lagu nang kereta hati kere ni hati melak puluh minit lan pentam lasi tepat pukul 6 lebih. Okay, aku dijerin balas kena menita malang paen peji dahik darah teluk jam ni

Samad Gumi di Samad Oku Film Menabuang dan Abar Gumi YFM dia. Simengas Sedemuti pun pun Abar. Sarawak topat Simengas Kluster Perindustrian Peralihan TIC dari WEF. Sarawak naik 4 projek pengisuba TIC gerak transformasi industri dan ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusak aktiviti seludup dua rampas barang bitoket robis ju point taruh juta ringgit de Bintulu. Demuti Tonganabar. Sarawak jagin topat sibengasen kluster perindustrian peralihan TIC deribu inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobin Singh Dio nang kluster de Bintulu ino rejagin platform ngan toban perubah nudu industri peralihan tenaga dua pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Inisiatif ini pun nyukong ke agenda negara AI 2030 rasad buka peluang bau dan kerja modal, buka peluang kerja dan pimokat ekonomi tipu omu. Yenang pimujur ini mempakat Sarawak dan uruk tarpurpuri kluster perindustrian dunia tetoban berubah nudu industri dua peralihan tenaga. TIC Bintulu obok kakat ngirusuk kerjasama Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Kerja Modal, Dagang Dua Industri, Pusat Malaysia Sen Revolusi Perindustrian Kepat, dari buat My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia, dua pemain industri berkait. Dalam pengusaha petakar tajak TIC Sarawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, nang Sarawak ada naik 4 projek pengisubah sewa ini dari buah inisiatif Bintulu TIC dengan perikas proses kadi karbon industri doda ekonomi negeri Robis Braga. Projek ini melibat operasi kilang pinta, hub karbon dua hidrogen Sarawak, simbiosis industri bayar pemasang bakat TIC Bintulu. TIC rejagin platform dengan guruk pemain industri, agensi perita, dudingan teknologi dengan gorak transformasi industri de koridor Bintulu sama laju. Yang namanang, inisiatif ini berguna dengan ngokal Sarawak jagin negeri rendah karbon rasa nebuka peluang modal dua pimokat ekonomi bau. Dan hari berkait, Premier Nang, Sarawak pun ingin ke pinumpu dan pemasang infrastruktur dan menyokong proses transformasi ini. Sarawak ingin pengidia dan pengakut rail Bintulu sama laju jagin fasa sibungas program pemasang rail negeri. Pemudahan nuriat nyamung, pelabuhan Bintulu, estet perindustrian Kidurong, dua taman perindustrian sama laju dan ni koridor industri dan logistik de Robih Paguh dua bersepadu. Pemokat ekonomi dan senihonu doi dia pakai pemudah deboh operasi sadi depa pabiguna dan ekosistem dan nyambung tenaga, industri, teknologi, infrastruktur dua bakat. Dia bisaya, iti dapat dia pakat Bintulu jagin koda so pingulu dan amar industri bau di Malaysia dua rantau ASEAN. Takatnya ada doik kerja di Malaysia bitama jagin taruh poin 0% dan bulan 4 ropas dibanding 2% dan bulan taruh melibat 509,000 moih ratus orangnya. Nuna pinorang so opi statistik Malaysia takat inu sama koda debo rekod dan beran semeng sewa dropas. Ketua Perangkawan Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzeh Mahidin nang, pasungunu kiangnya dogi keroja bitamah jagin semeng nuam poin moi 2 juta orang bibaning semeng nuam poin moi 0 juta orang dan buran dia ino. Ya nang, pasaran buruh negara, kitubu mokat sodang-sodang beramah dua pemasang ekonomi detogap. Rasa ni no, takat pisau api keroja kitubu de 70.3%. Kitubu do abar.
Opis Kerja Raya JKR Sarawak jurah perubuh gimatan Sungai Musah nganya ngimpi mudah sem projek naibau gimatan de mepatuap dan berampri soa 2020. Koda sen struktur gimatan moba pitun nek tanah sementara keroja buka struktur jurah abon nai sibayu proses pakat dua brosi kawasan sungi. Dan Facebook rasmi ya, JKR Sarawak nang keroja brosi sungi saka ria siap. Dan tipuah dua minggu, nunak gaya onu dua pimasang de tapak projek. Dan tipuah keroja perubuh, dua naik bau gimata nino, ratus sobos bayar dah pakai orang de boken. Projek naik bau gimatan Sungai Musah, saka siap dan berempat, soa 2020. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak muju perusak aktiviti seludup ruko dua arak dan pat operasi de Bintulu. Dan sidang media de Bintulu, pengarah custom Sarawak, Dato Norizan Yahya, nangdang operasi de bonai osah semengeju nek semeng pre-e on bar rima dorapas, robis 7.2 juta botang ruko, 2,100 pre-e liter arak, mau berapas. De kasen boga, melibat operasi de ni gudang osan, de orang Bintulu miwi, bitoket 5.44 juta ringgit de morat duty dua sukia. So asere de berapas dan 4 kes ino ira kira 7.26 juta de morat duty dua sukia. Sementara ino JKDM Sarawak pun perusak ke pingi suba seludup dadah ganja de pakai perkhidmatan kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya nang dan 4 kes teboken osah berempat dua beran rimah dilepas, pihak merapas ganja bat 4.2 kilogram bitoket kira 120,990 ringgit. Dua orang dari tempatan penubatan takar suba adimit barang ino. Sindiket abu bisai nang pakai perkhidmatan kurier dua naik pimaga dadah ino jagin barang dagang bayar pakai penorang penerima de doi botur dan nyilat obah puan da pihak pikosa. Kesu banyak 1,000 akta dadah berbahaya semang peri 52. Persatuan Badminton Sarawak SBA nunjuk bokas jurulatih skuad kebangsaan dua Republik Cek. James Chua jagin ketua jurulatih Badminton Sarawak taja ni enbran nuam iti sodia. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar nang itingannya noga pada plan pemasang tipe ombu Smash 2030 de biniat pakat Sarawak jagin kuasa badminton negara. Dan pinoranga ya nang pakai pingupan dua kepakaran technical gems dapat nonggap struktur kejurulatihan baya prestasi badminton Sarawak. Gems, dia iti mebisamah Persatuan Badminton Malaysia dua ngitua pasukan kebangsaan Republik Cek. Jagin Ketua Jurulatih, ia perhati pemasang atlet karikbau bakat baya naik plan prestasi bigatung badminton Sarawak. Dengan kumamas sabar kubasa bau pun-pun, Sarawak topat sibungas Kluster Perindustrian Perlehan TIC dari buat WEF. Sarawak naik pat projek pingi suba TIC gorak transformasi industri dua ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusak aktiviti seludup durapas barang bitoker obis 7.2 juta ringgit de Bintulu. Dan muti sejabar WFM BD dan menyusun Dao Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dan menukarkan Sinabau dan Josh Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat Gumi, Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu napa-napa lagu Mirror dan Ngumi D tapi sama dan segmen Ngancang Petik. Ini dia semangat ni on brand Nuom dan Sawat 2020 Nuom. Okey, boga masa perkara dalam kubikusi duduk ingat dan on with this mengenai on brand Pak Sibai Inu kerana anda ingat sama-sama Mi Puan ya. Laki dan pukul moi ngarum di dia dari sama-sama ngoji program kata diri. Dua pasti dan pukul Nuom setengah kalau biasa bar dan sinar biata dapat pengoji dua dan pukul jut ya. Abar dan Sina bukan sadung dapat sama-sama ngoji kelebih biasa dan segmen ngancam pedih. Selamat ngumi ni dua suara depingan, selamat ponudang orang dua selamat naik kocap kuna ingan dakit-dakit sejak ingan lagi dan jam dekat IT bersama doku DJ Philo dan segmen IT selamat tahu jam dengan bersama doku ya. Ngoji lagu-lagu kibur mati nuga info-info dari Oktober nudu ingan muamata seningan de kaki bola. Okey, taja dan pagi titik ya. Okey, material anaknya. Okey, mungkin dia demo plan dia odininga yang main bor ataupun FIFA World Cup itu dia beri taja dan pukul taruh pagi titik ya baru main bor. Jadi ini rantai berkusi bersama dan segmen ancam peta itu. Jadi subsidiara mungkin menjadual perlawanan sen FIFA World Cup 2020 Nuam ya. Okey, punya rasmi ya kalau biasa RTM yang dapat ni dan saluran RTM Click TV RTM dan juga Unify. Okay, jadi nuduk suatu pian terus bersama dekoy laki-laki sejak ingat lagi dan ngumi dekoy ID dan seal bersama dua rahayu kurnia tetap bersama. Okay, tetap bersama 2FM di segmen dengan capa tak negara pukul peringat romi titik. Okay, janji ya.

6:30 Sengumianu. Sarawak Terun Sebungas Kluster Perindustrian Perlehan TIC Diripo WEF. Sarawak Mansang 4 projek penyusupan TIC yang kakak transformasi industri ngga ekonomi hijau. JKDM Sarawak Perusak Rencana Kutuan Merbarang Adi Deh Dok Nyuke bergar bis juk poin taruh juta ringgit di Bintulu. Selamat sengemian do bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bidayah. Madin Tengenegah Sarawak jadi terut nak disepungas yang Kluster Perindustrian Perlehan TIC Diripo Inisiatif Global Forum Ekonomi Ong WEF. Menteri Digital Gobin Singh Dio kita atnang Kluster di Bintulu ane rek jadi teruni yang gerak transformasi industri pengubah tenaga saman pemansang teknologi kecerdasan buatan AI. Inisiatif ane menak genyukong agenda Rais AI 2000 taruh peruk kedak sekukak peluang bauh yang pelaburan kerja nga penyekembang ekonomi tipuh tui. Ayanang pemujuran berdak Sarawak meretrem uruk taruh peruk peri kluster perindustrian ong adi jadi penguru drum transformasi industri ka pengubah tenaga. TIC Bintulu dok netap so kerjasama perita Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Pelaburan Dagang nga Industri, Pusat Malaysia Yen Revolusi Perindustrian Adipat, Diribo My Digital Corporation, Forum Ekonomi Ong nga Industri Adi Paut. Dia soalnya dalam pengenang I tipu Rami Mansang TIC Sarawak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang Sarawak Rek Mansang 4 projek penyusupan Sarawak Ati Teribu Inisiatif Bintulu TIC yang bedak rikas pengurang karbon industri ka bedak ekonomi reis tama. Projek ini teban ka operasi pembuatan pintar hub karbon hingga hidrogen Sarawak simbiosis industri saman penyekembang bakat TIC Bintulu. TIC menegak jadi terun ia nguruk ngera adingusa industri, agensi peritah ngadingan teknologi ini kakak transformasi industri di koridor Bintulu sama laju. Ina manang inisiatif anuskop guna yang medak Sarawak juu jati reis rapat karbon kedak sokuka peluang peleboran nga penyekembang ekonomi bauh. Sedunanya dalam perkara Adi Paut Sarawak menak genetan di penyekembang infrastruktur yang nyekong transformasi industri ane. Sarawak rentap rel Bintulu sama laju yang fasa sepungas program penyekembang rel di Reis Ati. Ati rinjawit pelabuhan Bintulu, Estet Perindustrian Kidurong ke Taman Perindustrian sama laju dalam di koridor industri nga logistik Adi Repis Kena. Penyekembang industri di Sundis Ando dah tiap sengah di ekosistem Adi beken-beken pak berguna di ekosistem adi nguruk tenaga, industri, teknologi, infrastruktur nga bakat. Ai sabanang pengembang bersepadu hati dapat bedak Bintulu jadi penguru perindustrian adi bauh di Malaysia ke ratau ASEAN. Kadar rakyat adi deh bin kerja di Malaysia bertambah ke taruh 0.0% dengan bulan April atiripas banding dengan 2.3% dengan bulan March teban ke perungun 500,500 naan. Pinerang so opis perangkaan Malaysia kita nang pinambah 0.0% ane ina sama dengan rekod bulan Oktober soa perjah. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Sri Dr. Muhammad Uzeh Mahidin kita nang kiang rakyat adi nyerja peju tambah ke 6.2 juta naan banding dengan 6.0 juta naan buran sebayu ane. Agar anang pasaran buruh reis peju kiren penyekembang adi sedang-sedang beramah dengan penyekembang ekonomi adi pagung. Sedangkan kadar penyusua tenaga buruh gibaba 70.3%. Piju ringi ngagah.
Opis Gereja Raya JKR Sarawak Nyirubuh Jematan Sungai Musah yang berada rikas projek naik pari jematan Adi Rubuh ngeberan September 2020. Kedah so struktur jematan medok pimon kat tanah kat kerja mepek struktur dok kenu sepayu kerja kakat kat sayan kawasan sungi dok kenu. JKR Sarawak dalam Facebook kita nang kerja sayan sungi jaga kemas dalam tipuh 2 minggu bersengah di Gaya Andu ngak kerja di kawasan projek. Ini tu atus ramat dia ratus adik pekai aran sungi, aran sementara dok nyidia. Steden tipuh kerja ana dok kenu. Projek naik pari jematan Sungai Musah jaga kemas ngaburan April 2020. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur perusak kerja neku teban merut rukuk ngara adi deh dok nyuke derempat operasi di Bintulu. Pengarah Custom Sarawak Dato Norizan Yahya derem di sidang media di Bintulu kita nang operasi dok nu di asas mengju neks mengperi anubran Mei adi ripas adi mataban ka kerja serapas rebis 7.2 juta batang rukuk nga mai ribu 100 peri liter arak. Kerja serapas kesempaga teban ka operasi di buah gudang kosong di Jalan Bintulu Miri ngarga barang adi dok serapas dok anggar berga 5.44 juta ringgit. Kiang barang adi dok serapas terempat kes anak dok anggar berga 7.26 juta ringgit samun duti nga suke. Studen anak JKDM Sarawak menegak perusak kerja neku teman merut dadah ganja pekaya perkhidmatan kurier ka Bintulu. Dato' Norizan Yahya kita atnang derempat kes adi beken-beken di asah bulan April ngami adi ripas pihak I serapas ganja adi bat 4.2 kilogram adi berga arong 120,660 ringgit. Duna andari so derm reis menegak dok bitan adi dok Sabah nang rik tembit barang ana. Sindiket dok Sabah nang pekai perkhidmatan kurier yang ter barang ana samun pekai penerang penerima adi dah betul yang ngata dok nakap bedak pihak dikuasa. Kes dok nyiasat dripo akta dadah berbahaya suas mengperi rimah perdua. Kaum badminton Sarawak SBA setu bekas jurulatih skuad kebangsaan nga Republik Czech James Chua jadi ketua jurulatih badminton Sarawak kuat kuasa di Anubran Jun Adiripas. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar kita atnang penyestu ana yang berda peke pelan penyekembang tipu tui Smash 2000 Pro Adinatun Sarawak jadi kuasa badminton di Risati. Ia kita atnang pengalaman antara bangsa nga pimanai technical James Dok Sawah Nang dapat berda peke struktur ke jurulatihan saman prestasi badminton Sarawak. James Bayu Ati mbah ko berkhidmat bersama kaum badminton Malaysia kak ngubah pasukan kebangsaan Republik Czech. Jadi ketua jurulatih ayah rek jaga penyekembang atlet siroh bakat bau sama mengatur pelan prestasi bergantung badminton Sarawak. Ngaku ngemasegah kuprik basa pun-pun ni. Sarawak terun sebungas kluster perindustrian perlahan TIC di ribu WEF. Sarawak mansang 4 projek nyusuba TIC yang kakak transformasi industri nga ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusak kerja neku tawan merut barang adi deh dok nyuke bergara bis 7.0 juta ringgit di Bintulu. Ngana tiregah adi medok nyusun beda Sharifah Ojayah Wan Abdul Rahman kada nukar ka pemenyu piata beda Vigma Lawrence. So section berita Ehos Masa RTM Kuching. Selamat sengemiandu ka salam Malaysia Madani.

Minun sa Malaysia madanis bungas nati puun puunan. Sarawak tinan nagih kluster perindustrian pelayahan TIC dorongan WEN. Sarawak menjalan 4 projek perintis TIC terdengarkan pengubah industri dengan ekonomi hijau. JKDM Sarawak dengan pasukannya beragak lebih jual perintaru juta ringgit terbintu. Kemenu bersama dengan aku Brian J. Raga The Community Mesu YFM Media. Sarawak rejaji lokasi sebungas dengan kudo kluster perindustrian peralihan TIC dorongan inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Menteri Digital Gobind Singh Dio menang kluster da bintuluti tinan palan ngekat pengubah industri peralihan tenaga dengan penyalan kecerdasan buatan AI. Langkati pantinan nyukung agenda negara AI 2030 selain muka peluang neg bala pimpuru modal, peluang kerja dengan pemakat ekonomi abi jangka tuhai. Namananti era kudog Sarawak da kelompok taru purpri kluster perindustrian dunia. TIC Bintulu tunah minan kerjasama anca perintah negeri, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Pelaburan Dagang dengan Industri, Pusat Malaysia bagi Revolusi Perindustrian 4 dorongan My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia dengan Bala Industri. Sebagai sen dari sanana Premier Sarawak dan tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak renyalan 4 projek perintis sewati. Dorongan inisiatif Bintulu TIC dengan pantas ngunah industri karbon dengan negap saing ekonomi dunia. Projek ti ngaban operasi pintar hub karbon dengan hidrogen Sarawak. Industri dengan pemakat bakat TIC Bintulu. TIC bertuju dengan ngumpul bala pedagang agensi perintah dengan dengan teknologi bertuju dengan mengubah industri da koridor Bintulu sama laju. Sementara sen Sarawak numpu ngakat pemancang infrastruktur dengan nyukong pengubah industri ti. Sarawak ngakat pemancang rail Bintulu sama laju dengan fasa sebungas. Program pemancang rail dan negeri ti. Titinan nyambung pelabuhan Bintulu, estate perindustrian Kidurong dengan taman perindustrian Semelaju dan ni koridor industri dengan logistik bersama. Pemakat industri ije kai lagi bergantung neg perkakas da tunah ngai nini. Namananti perlu ekosistem dengabung tenaga, industri, teknologi, infrastruktur dengan bakat. Dipercaya ti rengancak Bintulu jaji tengah kawasan industri maju di Malaysia dengan ASEAN. Pukul ratanya anyap kerja tetap di Malaysia bertambah neg taru 0% uang buran 4 banding dengan 2.3% uang buran taru. Kewaratus mengdi ribu meratus orang inya masih anyap kerja tetap. Pinerang masuk opis perangkaan Malaysia menang di bertambah 0.3% sama dengan rekod uang buran semuheng sewatayana. Kepala Perangkawan Malaysia Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin menang kihong inya da ada kerja bagi bertambah neg 9.2 juta orang banding dengan 9.0 juta orang wang buran sebayu sen. Namanang pasaran buruh negara kekal ngajah pemakat ekonomi.

Okey, dengan ini dia ada pun dengan Romy T ada paragi bersama dengan wife family yang ada dalam segmen ngancang peta. Jadi, kau ibu anda dan pagi dia pukul ni pagi ya. Yang dapat ingat berada main Boston Piala Dunia FIFA 2020. Yang dapat tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 di saluran TV OK, Sukan TV 2, TV Ni 2 stream di aplikasi RTM Click. Okay? Jadi ingat dapat ingat yang jadual dan ngarum titia dan pukul ni pagi yang di Mexico rawat 2 Rusia. Jadi yang dapat ingat ngirus TV OK, Sukan Plus 2 RTM Click. Jadi tiada antara baru main board dan dapat sama-sama ingat dan semang 2 on beranum pukul ni pagi 2 pagi ke dan pukul pre pagi tiap pagi dan semakna kera 20 ni on the brand norm tia ingat apa sama-sama ingat yenu biar main Bolson World Cup FIFA 2020 norm. Ok, jadi penyiar rasmi yenu RTM ada peruah baru main bol ini ingat apa ingat nyerusuk saluran TV RTM dogi berperuah watinuga ingat dapat ingat pakai aplikasi kasi RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.gov.my.

Baby World, The Vipers, Temargu dan Joget Bujang Enemi, jatuh di Nomi ya, The Desa Fate de, dari Murah dan Semang Duan Beran. Yeno tias pagi Negra Onu Minggu Semang Pat Onu Beran Nom Onu Rima Negra Onu Minggu Iti Yeno Desa Fate de, Dua Jualan My Rakyat 2020 Nom De Jual Produk-Produk Tempatan Dua Barang-Barang Asas ya. Jadi dan Desa Fate de, Iti Tia Ogi Boga Masam Aktiviti dari Mengatur yang ogi gerai hasil tani dok bijual ogi bijual kraftongan buff so agensi Prita ogi pitangga ataupun pitunyo persembahan so artis-artis jemputan kau dah terang music band ogi Liz Zuita artis jemputan do Mela Sara berarti juga ogi suar emas jemputan tiket bertuah ya yeah. Wow nanya price sen jemputan bertuah ini cukup penyenang lumayan suku penang nangnya dapat norik otin soalnya ada nekang Desa Fate berde dua jualan marakyat 2020 miti ya. Di antara tetamu kawaman dari nek tanah petaja dua pihak buat ya sen Desa Fate berde iti yenu yang memat Dr. Simon Sinang Badah dari sama-sama pirami lagi program dari obong atur taja tiap pagi negra onu minggu iti dia ya. Jadi senang barangan de ogi bersama dukoi dan YFM dia ingat dapat ya odi ke jualan agro Sarawak ku sayang dan Desa Fair terbeda iti taja pukul moi pagi negra pukul ni tengah onu selamat taruh onu biju taja tiap pagi negra onu minggu siwok opo jual pakai rogas mengringit ni poreng okey turuh siwa obah jual size L obah jual pakai rogas mengrimuh ringit ni tray dua baga masam lagi dah nanya keperluan asas barang-barang asas terpakai tedam mirang konu dong yang berjual dan jualan agro Sarawak ku sayang bitotek dua di safai tebde dan tiap pagi negara wanda minggu pukul mai pagi negara kundi tengah hal tu ok jadi itu antara program dong yang mengatur pengerami dong yang mengatur hasah nudu rakyat Sarawak dua tinuga amamu terseningan dera dan kawasan serian jatuh di ke Desa Fair terbeda ini pakai terperami lagi nyong minggu dia ingat dogi dan kucing dapat odikan program ini ya semandinya ponu-ponu ninga kawasan terbeda watinu kawasan-kawasan terbokan semasa terburuh odi ke terbeda ya ok jadi terus saja bisa waktu kain dan WFM beti ya ha. Peluang ketaruh ok ke ni ke tiap ya peluang ketaruh sama buat perang ketaruh lagi dah perang kepat ok TS band bersama dua ter dan ngaruh miti ngibur ringan dan segmen ngancam putih.

Okay, lagu Pibur ada pada Johnny Took in the Tia ada topan lagu ada dan tegan aku. Okay, mak tukar dia rancangan ataupun segmen dari sopa aku lebih kutung tutupian itu pasal majlis rumah terbuka gawai Serembu 2020 dari Abatur dan Onu Nuom ini sementarun berat Nuom dia pusat kebudayaan dua komuniti Serembu Kampung Peninjau Baru Bau tajuk pukul Nuom Ngumi majlis rumah terbuka gawai Serembu itu Abatur jadi dengan tema Bisama Tok Rami dan Otin Trukum. Okey, boga masa artis-artis tempatan de Ria Ngibu Ratus boga sama-sama de nek ke pengamian de gawai Serembu 2026 ini yang de pusat kebudayaan dua komuniti Serembu Kampung Peninjau Baru Bau. Onu Nuom itu dia. Jadi de Serembu pun ogi ke de Seriam pun ogi ke boga pengamian gawai de ogi obangatur dan sawai ini dan beranju pun ada Ria ogi ke carnival gawai redeems dari pengatur. Jadi kita sama-sama kajen ya. Denangnya bukan sejak ingat Ria Odi ke pengarami gawai dan berat Nuom ini sememang betul-betul kedua onu gawai de merta sama-sama ngeramat dan minggu terlepas buat itu gah itu ialah antara pengisi ataupun

dah kita sama ngojit ni program Hasa dan Sina Salako dari atas sama-sama ngojit dan pukul rumah hingga rumah titia atas sama bibur dia. Kumpulan Birana Tamaragu dan Biragan sama di kuai dati dan WFM dia ngirusu RTM klik yang dapat karik ada session radio ini dua klik dan YFM bidayu. Okay, jadi terus sama segmen ngancang petik.

0: kita andiwas naon dengar-dengar kata kami yatne ka radio Bakatagi dan kata diri di YFM. Ingat channel 106.1 ataupun kita kami dengar make telepon my RTM klik. RTM klik ah make handphone kita. Jadi kan ya aku nyen biasalah kita dengar dan aku si Mikin Seng. Nah, selalu kita dengar dan program kata dirinya haji yang selalu gak ngaku yang kede dan mereka kampung si Cangko ataupun kan dia dah jadi tua kampung bah tua kampung Madin nak itu mat katang tua kampung
1: selamat datang, selamat bertamu, terima kasih karena mari peluang sekali ke bahasa dirinya
0: biasa kami miadi lah tapi kan dia ada orang istimewa ambini diri istimewa banyak bini banyak nenek diri istimewa empat di kampung Saran Baru. Ianya nak pencen cikgu, pencen guru besar, pegawai tinggi lah dan penjepatan pendidikan tu ya. Ikan dia ya dah anak dah pencen dah berusaha untuk maiki masyarakat ya kampung. Selamat datang cikgu Roslin.
2: Selamat datang cikgu. Sabaya-baya kasih ya anak cukup juga dengan pamane ajak tetapi sabaya-baya bakungsi mai pengalaman dengan ada angkualah au cua ka kita ngan ada diri mesti sabaya-baya diri bajejek supaya diri maju mansang ya urang lain.
0: Walah kami talunyan kan ya ademnya cukup kami kakarana perumpamaan jadi selaku ataupun sebut kata ibarat perumpamaan itu helak pemahamannya kalau diri pajan dah terantuk baru ni ngawak jari dah mer terantuk baru ni ngawak selama ayat pajan uwok uwok uwok aja arti nak nanang jekut ke atas dah terantuk kening terantuk kepala baru ni ngawak ke atas menahui jekut kuada jadi rati jekutnya dah mer kita nahui terantuk baru ni ngawak
2: angkoh
0: sadar
2: Dari baru sadar bila adik dah tamu kasakit kasakite kolah bila adik dah kena kantuk tarantuk kadini tarantuk ka tihok kolah rasa sakite ko baru dari mikiran ni oh sakit paduan ni oh salah paduan ni kolanya
1: sekejap okey tajuk kami arinyan kata ibarat kata isyarat ataupun peribahasa nyan bertujuane nyan adalah satu kata hiasan ataupun kata-kata mempunyai maksud bukan maksud andingataan tetapi ada nilai-nilai tersembunyi yang membawa pengertian tersirat di sebalik amea kata-kata andi ucapkan ya kata-katanya kata-kata ibaratnya muih berbentuk sindiran muih berbentuk hiburan muih berbentuk nasihat dan membolehkan diri untuk berpikir lebih lanjut bagi orang-orang yang ngaria maksud teko biasanya dia dikata-katakan orang-orang tua jadi generasi muda dari bahasa Inggris saya tidak dapat nginyak arti kata literal meaning ataupun kata andi nyabut ada rati-rati di sebalik kata-kata ibaratnya kau hanya digunakan tapi dah generasi judi kata-katanya makin kurang makin lenyap jadi kami batalu menyenaknya ingin walaupun anak samui dapat disabut pada harinya ingin mengetengahkan ataupun mengutarakan kata-kata ibarat diri kata-kata hiasan diri arik mau satu pusaka diri an puluh dipihara palu dijaga membawa pengertian an mendalam jakuannya cikgu
0: terima kasih buat nerangan sabah dikit tujuan maksud makna kata umpamaan kata isyarat kata ibarat nyentailah jadi mungkin kan ya diri ke kampung dah make kat ibarat bahasa orang lain kan jadi diri selaku tidak mungkin nak di pakai lagi. Coba aku nyabut contoh-contoh kata isyarat atau kata perumpamaannya. Jadi ke kapat ni berdua kami bertalu mianaknya. Narangan dia lah contohnya lah. Dan macam yang tai nyabut setek tai. Dah bajar. Dah terantuk baru di ngawa. Dah mah terantuk baru di ngawa. Dah sikit tai. Ataupun tai lagi buruk siku. Ataupun baikat pingaku. Ataupun ya, meja yang dibare di susu, tapi balas dibalas dengan naik, dengan naik.
1: Tuba.
0: Jadi banyak lagi ke kita dengar damia kan beri maksud dari kata dari entai, perumpamaan ataupun kata isyarat. Amai.
2: Angkor atia cikgu diri basai nuklah dap kata diri supaya ya benar. Anak anak sangape kasar munye an lamut agi pun di ngi barati ngotai kemuda supaya nya nahui macam contoh he au diri satu kata kata ibaratnya ngukur baju di badan sendiri. Jadi ibaratnya ku kalau diri make baju, diri make baju ku mestilah diukur ke baju diri ke badan diri sendiri. Umpama mun aku ngukur ya ke badan kita, mungkin ya nangkir, mungkin ya labu, mungkin ya pahit. Jadi kualah diri dap diri baridu paling bato jukut kuah kalau diri jebat contoh kaya.
1: Sedih.
2: Jakualahnya diri ke anak-anak, tapi diri kita paranak-paranak sentiasa diri ngingatan damia diri cukup pakai cukup diri tenang ke upayaan diri kemampuan diri dap diri bagago gunakanlah ampa angan sacukup pekoa untuk diri ya diri baru tang barandok barati.
1: Ya ni barat setiap pepatah juga lah setiap kata hampir miripnya juga. Ami macam keok nyakak sendiri ya.
2: Ah si dia undangan tak lalu jadi keok nyalu nyakak diri sendiri.
0: Ami keok ngau. Di keoknya saya keoknya buruk pula kan buruknya hanya banyak kat dia sendiri karena sebab apa jadi lebih kemampuan diri
1: oh sidi
0: misalnya lah saya nak gaji gaji 500 tapi berbelanja lebih daripada 500 jadi tarutak membalutak unangnya jadi keok lah kata ya
1: apa aja hati di luar kemampuan
0: di luar kemampuan diri lebih berbelanja lebih-lebih makan lebih-lebih.
2: Kalau gaji diri 500 karena dari makan nak ke restoran kiat nak cikgu. Kan dari makan nak kawas kiat, masuman lah diri. Kuplah lauk diri seanggane, seanggar nganggaran nganggarani diri supaya diri sesuai dengan damai yang diri ada, pendapatan diri bisa di gua sidi.
1: Ayo amin ya ulang ya jikeok lu nyakak sendiri. Terima kasih cikgu cikgu Roslin. Sete men jadi pernah agak nyabut yang baramu nasi kapene mungkin cikgu dapat narangannya ada setek buku kutanang yang nulis baramu nasi kapene sedikit sabut cikgu kalau anean
0: ramu nasi kapene yang memakna jukut yang jangka panjang ada memang jukut ano di pijawat selepasnya selepasnya mana lah
1: ada susulan berarti
0: susulan kata susulan jadi ramu nasi kapene yang kalau dekat ikut cerita ialah cerita mantan tua kampung akang pada siru yang cerita orang baki babini banyak kirai orang baki babini ya dah panganten mamari nangket nyaji bayo dekan diri kalau diselakonya kalau di panganten di nikah hari nangket ada bakalakar
1: bakalakaran tu
0: ada bakalakaran ini dan bakalakar kok tiba-tiba bapak ambini kayaknya orang tua badia ngaki ke. Oh, ya kalau ngimat isat ni mati kan. Oh, dirinya mata pegawainya, dirinya baramu nasi kapene jari mana? Ya nikah kan ya kan. Kira nikah lah nangket 25. Pemana mungkin tahun nana? Kalau ya ada berajaki, rajaki lagi arek kan.
1: Oh.
0: Padi dan miar rajaki lagi arek. Ada nasib dapat nago mel pihak ni ba paragi baikan mekai. Kati ya mau gawe lagi. Kalau kan ya, ya gawe tai munuh yang seko. Ya tahun nadudi ko.
2: Munuh yang talu.
0: Munuh yang talu. Sekanya beramu nasi kepene. Kalau kan gawe kan ya enyek nge. Diajak nge arek kan. Ajak 16 jari. Kalau ya beramu nasi kepene.
2: Mau tau puluh dua nya au.
0: 72.
1: Oh, 72.
0: 72. 44 bajan.
1: Oh.
0: 44 bajan. Nu angaki inu e bapak e ambini inu e bapak e
2: oh jakwa nya au cikgu baru badang aruga aku de
0: banyak 72 ada main
1: ko banyak
0: 44 jadi mana 44 taisat barimat isat ambini isat angaki de ko nyan ajak ngajak nu ajak e imate ngaki sepeaknya ten pajak nu ajak e kalau biasa 16 nyan kayak kemaru kan kemaru agak kembal Albaiko kega. Jadi kalau ajang 72 nyan 44 nyan bajaknya bajan. Kuanya. Jadi kalau tai gawe beramu
1: sakap. Oh, terima kasih.
0: Susulan no,
1: andu dia. Oh, oh, oh.
0: Ada cadangan
1: kalau andu dia menyusul dudi.
0: Kuanya.
1: Lagi anak ama gawe nya nak diri gawinyan meja dengan amela nonton ke rumah dengan sambil sambasari baru puak ngau usah gang sampai
0: nonton sambasari nya dua macam
1: apa
0: nonton nama mama sambasari dan berpuak
2: sampai mama melarati ya u
0: mama sampai kampagi dah habis dah gawe dan masih juga diri kau masih depan puak
1: ya jaku au cegu
0: nonton sampai ke sambasari ada gua orang atak nah sambasari mau kita atak
1: oh, udah lambat nanti ya
0: atak udah ringan ya kau yang pagi kita atak udah habis batok nanti kau sambasari ya di
2: tapi jamai lah mendirikan ongkos diri ngotai kira-kira anak-anak sangat pega cukup kiranya kayak gak makan tentang hari ke lalu kamok makanan kok kira
0: tinggal sambasari
2: oh tinggal sambasari lah kami ngana tak ngadudi kayak lalu kita balik sambasari lah rati
1: sabutan nih ya
2: betul
0: kalau nonton bakal mama gak sampai sambasari dengan anak puok kalau udah hatak udah hatak dan gawe kok tinggal nonton sambasari ya gitu aku
1: jamai kalau nonton Malik Daug gak cegu nonton kedua kali
0: Malik Daug udah kak enggak lah udah kak Malik Daugnya nuka ranggi arek kan nambah ajak tai. Dah habis ajaknya, dah habis rukunnya gua tai kan. Kan ya kak yang hat makan gak makan yang ngatur ajak gua tai kan. Dah habis ajak.
1: Sampai kan berakat lagi.
0: Tinggal berakat pun dako dah. Atang banyak tang, banyak Malik Daug.
1: Kira lambat juga lah.
0: Lambat juga angko. Tapi masih hari ko.
2: Oh, masih hari ingat sabaya ko.
0: Ko nonton Malik Daug. Dan Malik Daug mungkin tak nyan bukan dako.
2: Dah kak ngamuk lah kirai, dah kak ngamuk kak ngawarat najak ni dah lau.
0: Malik Daug.
1: Nama bagawi lagi. Ya gak jakwalah diri nonton sampai sama sari.
2: Tapi kau saya peranak an jauh ku mau baiknya lah kalau nya mau belone anak-anak ba anak ba flightnya paksa lah nyatak dudi lalu mau nyak makan sambal sari lah kahe.
0: Kalau kan dia kan diri mau amea kalau waktu dah sabut ikut jaka bahasa dia ba amea dah lalu lambat kan awal-awal sabuan seminggu dua minggu dah bahasa dia diri amea gawe hari nahui lah kamar diri mau nikah ke pepanganten ngerai awal lah mun keraja minta cuti dan mehau
2: sedih juga ku au cikgu
0: apalah dan lagi jari kedua nama aja nang lagi kayak batu dengar guru meh
2: ai ita payat di buak ni ditontok
0: tontok dan mana kau guru kau dan mana jadi
2: guntur baru pak guntur jadi dah nontok ni ai dah minta payat ngan dah nyimpan
0: ai bakal dia ai payat unang tapi berarti amen dengar jukut teh dah harap-harap lah harap-harap
2: ada ngarapi diri lah kau rai
0: au amen dah dah meang ada main selela kota ikan matai dengar guntur dari ai ketap-tap payat ni sudah tentok anak barai kan lagi. Jadi kau telah ame dengar jukut empat batu munyi tai dah percaya. Kaya tandang duhu nah ti tandang dah ada bukti baru dipercaya mestilah lelah. Sianai tai oh ampagi si Cikgu Rusli tengah rumah diri manyok jukut itu panan nyan jari. Tapi atak ngaluana contoh helah aneng katai memang jadah kaca dari bunyi ganye ataknya
1: piano
0: bunyi ganye ataknya piano ya gua adalah kak
1: kalau piano masih batuk kalau atak tikus segini kenek
2: ya ratye katai lah iya lah lu diri dengar ya atak ngotai lalu diri mabo dengan barami-rami sampai lah diri ngotai mikiran oh ada si ane atak ngok nabanan manyok ya nabanan anek kode barak makat diri sabaya bayo tapi mari ngaramus ngotai kahegak ngaban saki lo kahegak gulo dan meyang ada pejawat tak air kupi pun anak mansi
0: saya nyaman contohkan ya lah misalnya tai aku tai meyang mau menjawat gawe lah nyam gawe tai oh kalau atang ke rumah ke buh menteri mau atak menteri diri mau atang ke rumah mau menambah tamu diri tiba-tiba beliau aku atang ke tai lalu anak menteri YB pun nak atak aku bakal ya toko hei kotai jadi kuanya kami percaya berita angin lah kata ya berita angin kata ya jauh aneh juga kan ini berat juga jadi mitilah tenang cukup doho pasti cukup kua dan ada baru di mik bercerita jadi kau tahu sama lagi Mas Roslin.
2: Yang nyantai diri dah baca cerita Sambal Sari, Malik Daung, macam lah. Jadi sama kak gawainya lah, lalu bercerita Nabi banyak kak gawai lah. Au. Oh, ya. Jadi damai ya, au jari sabute kalau diri madahan, diri mau ngibarati urang kuah. Urang kekirai tayau dah yang marik ikut kakak diri. Yang ngicak, jamai ya rati au ibarat kuah. Damai ya kata ibarat yang sesuai au cikgu.
0: Amai semakanan kau buruk siku.
2: Oh, buruk siku.
0: Kan misalnya lah tayi. Buruk siku teh. Misalnya aku marik kita, misalnya lah dirinya suka layo kemah dangan kan. Wajah merak semarangi ampuh setak ke rumahku. Barik kita jaruk kerai, jaruk ikan ke, jaruk babon ke, giare kan. Teh kita puang ngetundan kita puang.
2: Dimakan lagi ke rumah.
0: Kita tak seman jaruk ko, jaruk kita teh. Lalu makan juga aku yang kita kotai. Buruk siku laku ko, makan bumbariku, bumbarik kita ko.
1: Digaruk siku saka jam.
2: Dapatnya digaruk pun digigit siku jeruk di area au.
1: Digaruk aku dia.
2: Anaknya buruk.
0: Makatnya nyapat di kota digaruk siku diri doh. Kota jiku jaku. Jadi dangan di area
1: au.
0: Memang kebiasaan diri lagi area kan urang tuh lagi area cukup taat baka jekut jaku.
1: Jadi
0: sebelumnya napatnya bakata pantai lah. Buruk siku demen. Makanan dia belum kasih kukar. Juga lah ada mungkin. Aduh. Aku kenyata janji jekut-jekut.
1: Aduh.
2: Lagi pun rati orang di areknya selalu kata lamut, selalu kata bahasa inung, nyaga perasaan dangan, supaya dangan nyantai mikiratnya lebih panjang, ngalusi pikiran kua, supaya ia anak terasa ia ke atie. Jadi aku lah contoh teladan ke diri au, supaya diri sentiasa menjaga gak perasaan dangan, sanapat diri bakata lah rati.
1: Setiap agaknya diri di arek-arek kalau hujan musim parujat musim aneh lah soalnya pakaian mau bergantung sanuk enyan mau nak barasap dapur pakaian kayak uga rati ko kalau musim parujat susah bagago mau bergantung sanuk pakaian mau nak barasap dapur kan ya mah basuman asap punak gari api punak gari tapi maknai ko kayak masih diguna pakai urang kan ya mai cikgu kita terangan ya mai bergantung sanuk ko ba
0: bergantung sanuk yang nak bergantung sanuk yang ba meda me kata diri ko mau ba baji mat cermat ya ba kata masa Malaysia
1: kau
0: bergantung sanuk jadi mai kata selaku mau pingit-pingit dikit
1: pingit-pingit sidi ya
0: ame mane dia bergantung sanuk
1: sari ba musim susah rati ya
0: waktu ko waktu udah masa susah ba jadi masa ko
1: jimat-jimat
0: jaga jimat-jimat sama ada di kota jam segi makanan diri
1: perbelanjaan ke
0: diri ke demnya mau menjaga-jaga lah.
2: Oh rati diri mesti ngareken jamai kepel ya, apa keperluan diri dengan kemampuan diri supaya diri anak
1: mau direken sih dilah
2: mau direken batu-batu lah supaya diri nyantai dap diri kengat makan diri mesti perlu makan tapi dengan cara planning jadi orang putih planning ambatul supaya di ujungnya kalau diri terus dapat makan walaupun dengan kemampuan diri ko yang sedikit jako lah teteh cikgu
0: jadi diri teteh bakata bakisar penjalaud pasal pegawai pasal ekonomi pasal nasihat ibarat jadi seteknya nukunya selalu kena ngaruh dia tonot niso kalau diasah pun tajam
2: paling sidi kuah tonot niso
0: diasah ya. Pun tajam
2: basi bang kuah iso bukan sabarang basi
0: matain asah tapi yang tonotnya diasah tajam jemah lah
1: kayak rati kau
2: kuah lah kurasa yang kuah ngibarati diri jamai pun jukut kuah tumpu barik nanang kak tonot iso ngan matai kuah tonot yang tabo matai kuah akan mepes tapi sataba-taba kuah pun kalau diri ansah selalu ama ngan sahia selalu ngan sahia akan jadi tajap muga jakolah di baratan ndap muka rupat diri terutama dari segi diri ngagok pemane sama nare anak sama diri dap dunia nyan pane tapi kalau diri rajin berusaha kalau diri sentiasa mau berusaha diri akan dapat pamane lulut diri dap lulut bakaraja santiasa diri ngekot dami ajare jamai urak bakaraja ku diri akan muih uga jakualah kaparanak-paranak diri andi uas diri saat pempamaan ku paling bato kalau diri dap diri neti diri ngagu diri bajar dap karidupan diri basikolo kualah selalu urang selalu mataki diri nah ngasah tisu ngotai ngasah tonot niso diansah tatap akan tajap muga jadi iyalah diri mengalah iyalah diri undur terus diri mansang tapi dengan satu perkataan lulut lulut dan diri pamalu diri pamalu diri yang tonot tapi ada mata yang tajam tapi diri yang tonot entai tatap muih uga tatap tajap muga iya mata karena diri lulut angkolah paling penting lulut.
1: Batarusan tetiat nih ame rasa kecewa, ame rasa ame aja urang kalau perjuangan kami nangar kebak kanan lagi lah.
2: Teruskan fokus.
1: Fokus terhadap tujuan diri bari hidupnya.
0: Jangan bicara cekulusin dan nerangan taikan. Di segi persekolahannya lah. Ame diri tadi di mea halus banti tengah jalan standang diri dah kurang batul dah baik. Ame mupuk lagi, ulang lagi. Jadi mestinya aku mau lulut tahan lah. Nak kalau kakak ni aku nak sangat pemaju, belajar kerja lagi. Ya aku enggak bau usaha lah.
1: Bau usaha.
0: Kalau lah mana bakabon dikiraikan. Bakabonnya banyak lah. Kabon sawit, kabon gatah, kabon lada, kabon sayur kan. Jadi tiap jekutnya ada cabarannya kan. Jadi kalau lama semangat, karena racu, karena bangas kerana baik nama ya kanau. Kalau macam-macam lagi, lalu baik anak lulut. Tapi cukup nyantai kalau dah saya tonot niso terbiasa ditajam ama-ama di ngulang-ngulang jaya-jaya akan berjaya jadi simpulannya lah amilah lemah semangat
1: kutih benar amil lemah semangat
0: kutih lah aja katakan ya kalau ulang bajat melaju di bajat nuga batal lambat so, biar di lambat tapi atang ke penamat.
2: Satu lah mesti ditanamkan dap mati diri uga perkataan anpa malu ngan kejayaan dangan ngotai. Jadi dangan dapat berjaya diri mesti berpikir, aku mesti dapat uga. Tapi aku kena lulut, aku kena tambah kerajaan masaku, tambah tanagaku, tambah modalku supaya aku nyantai dapat ya kita uga jakuannya.
0: Kalau setiap lagi mungkin dah ada bayar ni jari gi arek mea kayak bayuk kayak obak ni
2: jari kalau de pepatah bahasa laut ku madahan bahasa Melayu yang madahan besar peri belanga besarlah keraknya
1: kayak garansi banyak kerak ya kau
0: kayak bayuk kayak obaknya kita bayuknya sak nabangi
1: jari lah
0: bayuknya kena mungkin dah anak nanang bayuk mah kasih gawe pada nentek bayuk bab bayuknya demi ada mata taratnya ko kalau macam bab bayuknya simpe kayu kako kayu tihabuk nagi
1: di peranda galain lah
0: tatarat bayuk ko tatarat ko jadi bayuknya ni hari urang nabak itu an bab kayu kaya makin bayuk jadi kan se kayu kaya di obak engko kaya obaknya jadi kayu ini pernah dinatak anjan tu engko obaknya
1: obak namanya pelanting
0: kalau jadi taikan metai basar periok basar di keraknya jadi selaku tu kaya bayu ke obaknya jadi bermakna nian banyak pendapatan banyak dibuang
1: belanjaan
0: anak basim anak me anak ba namanya diri kotai anak basimpanan nangi kotai kan nyabut gaji 500 belanja 700
2: lalu defisit lah.
0: Defisit.
1: Negatif lagi.
0: Kayak bayar kayak obatnya. Tadi mana nyantai urak ngan kayak gaji, kayak banyak pendapatan ni akan banyak gak belanja. Jadi diri angin eget enek tay enek lah. Jadi jika nyari jadi urak main misalnya kena akan lah minyak RON 95, RON 97 minyak solar kan. Jadi main urak kayak obaknya tadi, ya makin 97 mahal kan. Kira-kira kuanya, kurang lebih aja kuanya. Jadi, mana banyak pembelanja pendapatan, banyaklah belanjai. Kayak bayung, kayak obaknya.
2: Jadi besarlah kemampuan ni, ya, sesuai dengan keupihat ni itu lah.
0: Ame yang dijemput ya dok tay, dia mana dok tay?
2: Ukur baju di badan sendiri, ngotai lah.
0: Aku hanya orang lebih cakap hanya aku. Jadi nanti lagi ada kini tak doh ada.
1: Ah, nak uga ane kita doh cegu teruskan keinginan.
0: Awak. Nukunya yang kalau di dengar lah kan ya memang kumas ke baju-baju dengan kemai kata malaguk malaguk matok. Kau katakan doh di mana ti malaguk tu bang. Ah, di mana ti matok. Ada kemudian nahi demi malaguk demi matok nak nahi bang. Mungkin kan dia kemudian jadikan dah bahasa digunakan anak pio selaku lagi. Malaguk tu ti malaguk tu mana ti malaguk.
2: Tindak balas ransangan kali ya urang malaguk kalau kat di toko terus matok oh terus
1: empat terus saga
0: kayu kan ditinyak ditinyak pun kayu angkat ujung mengko malaguk lah kok
1: titi me ake
0: malaguk apa nah di nyantai di nyantai dah rabah niti empat amin di rabah lalu di akar HP
1: asidi
0: malaguk
1: jako gak dan perjuangan hidup
0: perjuangan hidup tai nyabut tai seperti me tai kakak nyantai kayak bayu kembang ketika nak jadi mesti mau obak mesti kaya bayu kaya obak kaya jadi malagok mesti ame diri nyantai menyerah diri
1: nah enggak benar
0: menyerah diri
1: perjuangan nambah terusan macam ngasah ini tolok isok tai bang ya ada persamaan sedikit arti kok
0: matoknya istilah guna manuk lah
1: manuk
0: ataupun buruk kayak matok kau
1: buruk buruk lainnya matok apa patok matok lainnya
2: luar matok juga
1: au sidi
0: matoknya mana kalau manuk makan tok tadi kan tok siok erek manuk jadi mana sih malagok matoknya. Jadi ame kalah bulu. Ya, jadi ya mai pun niti nuruti urak,
1: sidi.
0: Baba yang urak. Kalau urak dapat hebat ane uga. Jadi mesti berusaha, sabaya selagi urang kami berpat berusaha, jadi mesti berusaha uga. Ame kalah bulu.
2: Oh, biar diri mesti biar rabah umpat lah rati.
0: Rabah umpat katai. Rabah umpat melaguk matok. Ame diri mea menang dia dah gagal macam tai sekolah je kita tai kan. Dah baik lagi, dah baik dah gagal berkabun ke dah baik lagi. Ya kuanya kira kalau lebih jauh lah melaguk matuk. Dia rabah umpat yang melambak atau lembak melembakkan. Rabahnya empat lagi, tapi atak ngelah ke ujung. Ame berhenti ke tengah-tengah petangan perjalanan melaguk matuk. Lagi.
1: Cikgu Roslin tak ada mengerti ngukur badu badan sendiri lebih kurang kalau nubah tanang AIE lah kak ya hampir ada persamaan juga lah kok.
2: Oh sidi gak undang kalau ri nubahnya kalau lah kawasan ku tempat diri nubah ku bau ubuk banyak ubuke mestilah banyak tuba banyak tu baik tukuan tuba diri ngotai mestilah banyak usaha diri mestilah banyak deh. Kapok lah nukuat tuba kau tegak banyak.
1: Baru berhasil lah kira ya.
2: Baru berhasil. Baru dah melihat bapu ihat kalau diikat ke di air kau sampai kau kan kayo. Jadi bila air kau kayo anyute kau pun jauh maka diri nyantai kalau tuba diri kau tegak anak ngar.
1: Anak bisa.
2: Anak mati ikat ne au jamailah bapu ihat na sebab diri tu badri ngote sadikit ai ngo gak kayo
1: sungai kayo
0: ke kada marate ko kalau modal di sadikit tu badri modal ai nyan
1: dunia perusahaan dan market ka kayo au
0: kalau diri mau mari te kana modal lah cukup kada 1000 di 100 mai dapat tak malah ikut 1000 teh kan. Kan dia alon dah tapi.
1: Bersesuaian dengan kehidupan diri lah berarti.
0: Kalau di pembemaan kau teh kan orang diare selalu membanding sontok angkaya wajah. Orang diare sontok angkaya. Angkaya orang diare memang banyak mipa lalu mipa di kau. Kaya lah jari. Kalau orang yang puja anak. Nah karena di pakau matai tibai yang kau dapat tak kata tibai nubah air ubuknya tibai sedikit macam menguat lah kalau nak ngail men di muka kail sejangkal jangan nak
2: mengail di lubuk yang dalam. Tapi ku au parasaku anak uga kalau dipikiran dengan keadaan kan ya lalu mau mandaki mandaki awo kamu dah nasu kamu dah mau labih mansang. Jadi diri walaupun diri nahwi tuba diri ku anak-anak cukup tapi diri mui ngagu ngumpul tuba kotai supaya dapat anu bau buk adap ku
1: ya
2: supaya ri bapuihat ya lalu ri mandaki usaha diri mandaki nasu diri untuk sabaya supaya di, untuk diri maju mansang yang urang lain.
1: Banyak kata-kata ibarat perangsang untuk kamuda untuk kehidupan diri kita lagi
0: juga nukunya gitu yang ayah paku di ngayur udah katai.
1: Napa? Kenapa? Nau?
2: Kuala hau kalau dia paku di ngayur kuah pa, tanang kita paku. Kalau dah kan ibunya di ayur kan ada rok ngejok. Kalau diri aku tu marek je kita mebet paku. Lalu kau paat mengicak ngai ya kat lah kada rok. Marek ku tanang dah bila nyumana ya doh.
0: Ayu.
2: Dah ayu. Kuala dia paku di ngayur. Dah anak nyaman kau.
1: Anak nyaman.
2: Kau ada melarat ya kau?
0: Paku di ngayur. Paku di ngayurnya kali ribatan kali manusia. Tanang teh paku kan kerasnya, ogo paku ti karo. Bila di ayur, tajalengo lamutnya. Manakah manusianya? Disebut manusia kau ulang kau malas. Malas lalu gua si anak kau ya paku di ngayur. Ya paku di ngayur si anak kau. Mana orang kau malas? Baik bau saha. Semangat tai mana malagok matok. Ya paku di ngayur. Sebut tay kata dalam mulut saya paku di ngayur baik nyebut malas kau kau baik kasarkan jadi ya paku di ngayur. Nah sampai apa lah paku di ngayur nyentai lebih habis kawas lagi cete lagi sol sin sonyong
1: sol sin sonyong
0: sol sin sonyong sol sin sonyong yang ada ujungnya lagi banyak ujungnya sol sin sonyong katikar song sin sonyong tengah sami sol sin sonyong agi lah
1: kai ada ga
0: kaso si sanjong kai nyan kau orang rajin sepane
2: apa gago ya nyama hau
0: nyaman kalau so si sanjong katikar nyan urak nyan malas uga
1: cukup malas
0: tidur so si sanjong goleng-goleng katikar empat gurik
1: mau jayut tikar
0: mau jayut tikar bala apa ku di ngayu rentai so si sanjong yang di beratan ke angaki lah angaki
1: biasa angaki lah dapat baridup jago dapat ngerupi anak bini kalau gi ari macam paku di ngayur teh lah bae bausa
0: paku di ngayurnya sana nak di ayur nak anak ayu paku tapi di ayur punya lamut nanti mana dia mana yang kau kalau ya ada anak yang kau tai jaga ne dem ya ya mi bausa tapi sor sin sonyong yan
1: ya cukup malas artinya
0: cukup malas
2: ya undang sor sin sonyong gak boce gu
0: sor sin sonyong sin sonyong yan sin sonyong gak ai ada sor sin sonyong sin sonyong yan kenyap kan ingat gari manik kasih
1: kebatangan
0: kebatangan kan rami-rami kan kami nyedegi muda
1: baroyok
0: baroyok kai main kai dan jangan kau dia pernah badri dia empat di daya teh nyop mempesi dengan aun
1: kat buok di kan
0: buok yang cerita cerita cerita antara dengan bujang lah buok buok kebak anda tak anda rakyat kan manik kai kan tak kajut dengan dia
1: tak kajut tau
0: senyong kau tai kau hanya soal senyong kak senyong kai lain soal senyong kata tikarnya lain lagi
1: asetik kata pepatah kau lagi ariknya asu teparaset ke pagar dia pasat nalu gigit diri nangi
0: nggak pasat nasu teparaset ke pagar
1: lalu gigit nangi kakak kayak uga rati minta cikgu rusin ini namanya pengertian kita cikgu
2: angko aku rasa bila diri dah nulung dengan diri nyantai dah batuk kan sakit kalau nyata peta parasit ngutai kapagar dah kaing jari asu ko ditulung lah tai dia pasan bilanya dah apas bilanya dah dapat bajat dah muak ngigit diri angko lah di barat diri manusianya bila diri nulung dengan ikhlas dengan hati ambatu
1: niat batu
2: dia niat diri ambatu tapi puak ni kua muak ngkadiri lain balasan ni. Ibarat dibagi susu, ya marik diri tubo.
1: Nah, kurang lebih gal benar. Kayak rati kua jadi.
0: Tolong ngembati batu-batu, tolong ya, ya lung. Nyusai diri nang ya.
1: Ah, nyusai diri nang ni, lain balasan ni.
0: Nyusai diri ya, nyakiti diri lagi nang ni. Jadi kata ya ngapa nasu tersarpet ke pangkar lah kata ya.
1: Au.
0: Keung-keung-keungnya pasat tau gigit ke diri. Mau ke diri jakwal?
1: Ya ulah.
0: Pasti pat jakwal lau.
1: Iya, ame unang dap masyarakat diri salah ko jakwal lau. Mau dikandang budidangan. Kau dapat dibalas-balas di diari mai sadai lah kanang jasa dangan suka kurang kata diri terima kasih meake kanangan diri dan nandung diri dalam kesusahan
0: meake.
2: Jadi dap arti kau pun diri uga dap karidupan diri jaya supaya diri sentiasa ingat ka damia ngandang-ngandang ngajaan ka diri walaupun kara damia yang dengan mari kua anak semestinya dibalas bukannya mesti meminta balasan diri tetapi cukup diri ingat. Cukup diri cerita baik si anek ku ari ka aku jaya-jayanya nulung aku jadi kualah cikgu kali ada gi ke perumpamaan kita
0: namanya lagi ari ndak gua ke diri au namanya ko ya namanya katungu jauh ke garian
2: gajah di ya, beber mato
0: anak gari namanya kau
1: kurang pasti gak akurat hati
2: biasa diri manusianya kalah dia dirinya selalu ibaratkan diri manusia jadi bila jukut kua diri ngelakukan ya kesalahan diri kua anak para saat anak diri perasan lah jari laut anak diri sadar tapi mundangan kua walaupun sedikit sakenek-kenek silap dengan olah dengan kata dengan kau lalu kagariat lalu kadiri lalu diperan jahat lalu kau siane kau jeje walhal kejahatan neng kau dinapuk ya ibarat jari diri salah kau selalu nyebut ya madhan ya ucik ngumuri kukure kukue jakuannya selalu di memang ibarat kau memang batul unang kadiri
0: jadi kagariat gajah sama kri nagari
2: katungo subarang laut
0: macam contoh kan ni akan mendiri komunisi adri juga lah kan kita atai tugu-tugu dalam kampung kita damai ada kan tapi dengan orang matai nak percaya kita orang kan jauh non percayanya kaya
1: umi juga cakap
0: umi juga aku ketemu jauh dia kan percayanya katai damai tapi sedangkan kita atai mungkin lebih batu lagi
1: sini.
0: Anak dan pakai kata kita ko, ibaratlah minta maaf lepas katakan. Di berkatanya mungkin ramai orang dengar ya, tapi bukan jadi selaku dengar ya, orang lain pun dengar.
1: Sini.
0: Umpama lah di kampung nyantai kita nyantai, orang terdama. Tapi baik dan kampung benar kata kita. Tanya kita nyantai, mereka ceramah kacung sekolah Chunghua. Nama sekolah SK kampung itu nama apa kita?
1: Sini.
0: Orang kan jauh tahu garis nanang kita, tapi orang kan sama anak nanang kita. Padahal kita mau tahu orang berguna.
1: Mungkin lebih lagi dari segi pengalaman pengetahuan.
0: Kita, tapi orang kan kena negari nanang kita.
1: Orang luar.
0: Orang luar. Jadi katungo kadang mutan. Matai
1: seberang laut gari
0: gajah di tengah gari setek macam itu orang lebih lah bicara kata no laut lah kuno di laut do anak di pangku ditinggalkan kalau di hutan disusukan anak di pangku entah anak di mangku entah anak disusui karena
1: di hutan ni ya
2: iyalah kira biasa ya dirinya bermaksud arati ko diri ka urak ko dibari diri pupuk diri puji urak diri ngotai kalau sampai mati nak nyusu bayangkanlah kalau dah mati sampai mati anak nyusu maknanya anak diri padulian anak diri ibuhi anak diri peraduat dengan batu ajaji walhal kalau diri nanang ko dalam kehidupan diri bahwa an ko lah angkualah, anak diri angkualah ngan man, ma, nulung diri, mantuk diri, madulian diri bila diri perlu. Kalau menurak ngote sakai ke batamu ya udah kahe
0: tapi dipuji,
2: nah, tapi dipuji
0: anu diri itu di
2: diri riedo
1: mau sidi.
2: Okay. Ngicak kuat seperti jari diri juga mebet ya. Kuat ke bataknya teh bataknya diberihai dicak kuat teh bataknya diberihai
0: maling batu kenang
1: kok kayak roti kau kuat teh
0: dicak dimakan bataknya diberihai au
1: biasa
0: kata kalau di are iko kan
1: dah maksud teh
0: au anggere paling kawas maksud teh kola
1: au
0: nyan kira sabut rumah tangganya
1: urang baki babini ya urang balawak
0: kalau kau teh anak kau cang sabini ngui ini apa kau banci kaya
1: oh anak dipadulian
2: ya oh jako aurasi
1: salah salah batul kok
2: salah bahasa lah rati
0: karena anak kau dicang dulu suka karena kau tapi kau apa
1: kau orang tua ya anak dibanci anak dipadulian anak muih unang mai kita gawean kala balawak ka datu kita kita baisan barimat ya unang jako oh
2: angku amok di diri saru doho lah mok di bataki doho lah rati ya
0: kau tai me banyak bade engko nang
1: banyak kali
0: nyandai nyekut nyandai me damai-damai tai kuat teh dimakan, bataknya diberihai. Kalau diikut kena balasnya, anak angit bisa uar nyorok akar.
2: Oh, paling batuk kok. Oh,
0: anak angit bisa uar nyorok akar.
1: Kalau uar,
0: mungkin dia banci marihai bataknya yang katai. Mak ya banci orang tuai kan. Mungkin orang tuai katai tapi jahat, kaya kan. Oh, diberihai lah. Tapi kalau lah teh jahat kan, bisa lah katai kan. Uar katakan bisa berapa bisa kalau yang matok tapi kalau ditunduk-tunduk kaya akan lamun udah kan misalnya tay datu itu jahat kaya bini itu batu kaya tapi datu itu jahat yang jaya datu nyebut dia pemalas lah damia lah tapi kalau ya ame ngelawan orang tuhai katai ame dilawan cara lamun ama-ama an jahat kotai jadi batu mungkin minantua kotai yang malas ya kotai yang song sesonyong kotai jadi orang yang paling baik nulungi undang itu di kotai tak terantuk buruk ni ngawak kotai dah sadarnya dia jahat ke minantue tapi minantue yang jahat kolang nyaga rumah tangga yang ngidupi rukun dalam rumah tangga yang undang yang ngaduat dia
1: setek bagi aku pengertian nak war bisa sok akar nangit bisainya satu tabiat merendahkan diri ami menonjol gia matakan pemanai diri bisa diri diri nyonyok akar kawar kamai tamak dam tanah ane kawar lagi pun tetap aneh ba bisa, tetap bisa kalau nyangit berarti kata diri walaupun dalam masyarakat di padulian tapi bila kata diri tetap orang ikut berarti kata diri masih bisa masih naik ireja si aneh ya ya kau nyangan aneh kau
2: ya jaga juga kalau diri dap diri bakar aja sebuah pejabat contohnya sebuah organisasi sebuah upis bila diri upis ngetai ketua diri walaupun diri ngeteresa diri lebih pandai daripada ya tapi ia ketua diri jadi diri tetap nyorok diri tetap taat diri tetap ngikut kata ketua diri ku karena ya ketua jadi anak ketua diri suatu hari akan nanang kapan niat diri kebolehan diri ku jadi akan suatu hari diri akan dimai-mai pun kalau nya mutiara di dalam pasir tetap gari jadi pepatah laut jadi anak akan hilang diri ku
0: buah nyur dibuang ke laut
2: timu. Ya tetap timu
0: dibuang ke bukit
2: tumbuh jadi jakolah diri dap diri bakar aja
1: benar
0: buat dia. Jadi kan jadi yang kita katakan Jadi ketua sebab ya doh makan garek jema ya ki.
2: Satu ya doh makan garek dan kedua anak pun dari segi garek makan ya kalau dimakan garek banyak banyak kau juga mau darah tinggi. Jadi tidak ada hospital. Lalu gai makan nak garek kau diri pedi berai banyak kita makan garek itulah kamu dah sudah darah tinggi jadi kadiri jema lah kita aku. Lalu lu gai makan nak garek aku jadi cabang narik kau. Sama sebabnya di pilih ketua karena urak nanang dia nama pun ketua ngatuai maknanya adalah kebolehan nih jadi iyalah diri mandang rendah macata dan pembolehan yang kuat jatuh hari kalau kadiri betul-betul panik diri ia seperti uar tenyorok kebakar suatu hari diri boleh jadi ketua kau gak sebab diri entai dah belajar pamanai kuat yang baik jadikan yang baik jadikan teladan yang anak baik kuat jadikan sempadan ya diri dan diri berhidup kuat maka diri anak akan kalah nganurok maka diri akan sabaya dapat maju nganurok
0: dah kita nyebut tai ngatuai au bukan ngantuai banyak ada salah bahasanya ba ngantuai jadi wala ngantuai je ngantui ngantui kan
2: kecuit menjadi kecuit
0: ngatuai je ngatul ngatuai okey mungkin
1: meja jirasi lah.
0: Jirasi meja kacuit. Tangan nampu sah deh bayar. Ngacuit, kacuit nanti aku. Mau kan nampagi dah nampu sah bayat nak. Dah bayi gak aku nampu sah ke Indonesia aku dah mian. Aku dah hakak dia nampu. Dah aku nanang tu. Jadi kacuit
2: nak nanti. Ngarasi dengan lah bayat nak.
1: Dia jadi apa kunjungan dari cikgu?
0: Setiap kunjungan lah.
1: Mun tanang juk biado lah nya.
0: Yang juk biado udah apa kan teh setenya apa? Serapat yang nang biado, nang juk biado, nang mai artinya. Tinggi bukit, tinggi di tembok.
1: Wah, mana bagi tadi? Aku pun kurang enggak aneh ya tinggi bukit tinggi

0: ianggi mangkit di tulung-tulung mangkit diri mangkit nuntung ngelarak buat jako ake cikgu
1: mungkin lah. Aku areknya bapak cikgu dari nang lawas iya kita nyian nyari tinggi bukit tinggi di tembok rata kau tiambil kau ambil sama yang kau tiada urak memperadakan jadi dibarek lagi dipuji lagi kan ya kalau bukit tinggi tembok kau makin batu kan bayang maju jadi tinggi bukit tembok yang nanti dangki
2: urak
1: maju kan tinggi di tembok lagi.
2: Bukan nyak bukan yang muji ngage ngangke.
1: Ana, tinggi muji kita itu bukan yang ngangge ko. Dangki, semangat dangki ko. Mayan dan maju. Dah bukit tinggi, dah kak bukit tinggi. Tembok lagi jari.
2: Mangkali lah dia ni.
1: Dah kak dah bukit lah tinggi. Ya kata ibu, dah kak bukit kau tinggi. Tembok lagi. Dah kak yang kau di balai lagi di suku
2: ngangge. Makin untungnya.
1: Makin untung. Ya kau hanya masuk teko dangki. Ya kan, anaji dama aja kata bah nengko. Ada bahasa peribahasa kalau dangki ke orang kau mel banyaknya jadi je kualah cerita ceritanya nak
2: menunjuk bedo
1: terkata isyarat atau pemandinya jadi sebelum dari mel nak mel memaiki ujung bedo ya
2: dah memaiki ujung bedo
1: lah terima kasih dengan Keke Madin dengan Cik Gosedin kami betalu sudah dapat sedikit apa kelakar pasal kata-kata perubahan, kata-kata isyarat jadi selakulah walaupun tidak sama nunggu minyak-minyak kata orang lain jadi terima kasih KRTM manarat lagi diri berkata hari kata diri bukan kata diri awak je main
2: banyak-banyak terima kasih ke penerbit diri guys.
0: Terima kasihlah mari kami peluang diri berjumpa bertamu lagi di lain masa.
1: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih.

Okay, nanti kita bersama-sama dengan cerita program Yenu, kita kata diri dan kita bersama dengan cerita program dan Sina Salako dua dan buku berita atau sama dengan cerita berita this National FM. Jadi kita masih lagi dalam segmen Ngancam Petik dan Romy di buku berita yang dapat bersama dua DJ The Boken dan segmen Romy Powen. Jadi negara pegawai semua dua turun Rom saya itu siapa bersama dan Romy di dan segmen Ngancam Petik berapa lagi dalam The Boken Makamut dan ni pagi tak pagi dia antara sama Ngojit ataupun Ninga baru main bors Piala Dunia FIFA World Cup 2020 Noom Mexico rawan dua Rusia dan Romiti ok tapi tak je denangnya baru main bors ini di nuduk salimian ada sememang suka Ninga yang main bors siap si dia dua dia ni sejak nanya pakai cara yang pakai sokong tim ataupun negara ada lagi Sambian dalam FIFA World Cup ini penyiar rasmi yang RTM yang dapat dengar secara terus ngerusuk RTM klik atau

pun TV OK dua saluran-saluran di Bukan dia OK peruah denangnya perlawanan secara langsung. Okay, nanti saya jatuh bersama dan ngaruh miti. Terima kasih Aini Dusa Demian. Terus setiap bersama di Kedang WFM. Terima kasih.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Ragu Rama nanti sebengah sedi wifi bida jam segmen ngarum pawan taya dengar mati sort of brand is it rain dengar ragu adi don kampung love ngar praman so program rabi si Benjamin ha pengkah aben sama aben ya adi give sama ngata adi ngarum mati jam segmen ngarum pawan ta terima kasih dah so program berengah sama ngarum andi sudah dengan rabi si teru berengah nanti murah nabi sama ke di wifi bida RTM Kuching ini mun biasa dah pernah pakai rumah sebagai FM di 0.8 MHz di Kuching dengan rumah sebagai FM di 0.2 MHz di Seria. Dan bisa mengikut jemaah bertugas di Cik Lala. Dan bisa mengasuh perang pintu itu jam dekat pukul semangat 2 seterap ngarep. Rebesiti terhadap cuba peraman adap tak ngeragu-ragu peraman sebab terhadap sama-sama kiri ngagah singarem ngarem mati ngapuk resimang singarem rebes aga hatar terhadap cuba dingin ngadi dengan program nena program nateng dingin pukul resimang suku singarem sebab ngapa nerbit Hazel Tius rebes aga program nateng dingin terhadap cuba dingin sama ngah wifi video sebab yo terhadap sama-sama kiri ngah automasi wifi video pukul resimang dua neka pukul enam i senisan sebagai jer sebab terhadap sama dingin di wifi video dalam segmen mekat akari mohasa dobertaru minar pasa pukul Rapri Singarum Selamat Ngarum Selamat Brahman Bersama KDYFM BDR RTM Kuching

Ini cara gue pernah menari dokter bahan daripada Darren Wooden kan dengan ragu didan dari ke perusahaan program dengan dari bisingan nanti lagi bersama KDY FMB dia RTM Kuching. Aku menegah ya dengan sahabat kenang madin hati kedua kerja ya selama nurak kerja pengenaingan adik berang kaya dengan adik bersama ke di main station wifi video lebih-lebih si dengan adik pun kah adik kini akan nyerusu aplikasi RTM Click madin hati ya. Terima kasih yang sokong merengan di Adodomian Station YFM bila jadi teman penghibur. Kemudian kaya nampak pansau pragi ya, hati nak berkait dengan Carnival Gawai Redeem 2026. Ina ni so platform menghargai senkrenang sumbangan premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jolly Tun Openg tunduh sokongan berterusan tudu pembangunan komuniti bidia ngana pengerusi penganjur Datuk Peter Nansian kidaan nang tema a tribute honor and legacy for the people penghargaan tudu kepimpinan yang berhormat premier ya tuduh infrastruktur pulang ekonomi ngah pemerkasaan komuniti setempat ngana redok ngatur gaya majlis berumah sengarem gala beramah ngah premier Sarawak ngah semua mai anu bulan Julai adi red di Bidia Cultural Village puan ka Redeems Bau ngana bergemasam aktiviti-aktiviti adi redok ngatur kerana so aktiviti anak-anak persembahan kebudayaan dengan jualan pinguman adi redok ngatur ngas mengnam neg semang mai anu bulan Julai adi ready jaka retrik arong 5,000 na ana pengunjung ana redok ngatur gah brama nga carnival ana 4th edition Redeems Battle of the Band 2026 adi redok ngatur ngas mengnam ngas mengcu anu bulan Julai nga jangkaan penyertaan simeng 5 tibaran adi suwa derma Battle of the Band. Nah, pemenang bertanding anak rek teban betah duit RM5,000 berserta trofi kemudian ke agi ke persembahan rock bandi Amok malam ke Muncak Carnival tidak dok ngatur ya tidak dok ngatur gawai Carnival Redeems 2026 simang nam nak simang ju anu bulan Julai di re suati suwa 2026 madin jam tadi studio 40 minar pas pukul perisingan serangan terus so program berengar bisingan adi muran mian station YFM bidia ngana jadi ngetap cur paman adap tak ngeragu praman so the Silfit Rahayu Kurnia ngaragu di dan jobong di mu.

0: sama drep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk dicekamu ya pandunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Raga Rawan tadi dah utama pada di juga dengan Raga Didin Asong An teban neta 40 mai menit lepas pukul beri singar rumah dengan pukul semang singar rumah tadi dapat sama-sama akhir dengan agak singar rumah 20 di YFM video lebih siap dengan nanti imuran bersama kita. Terima kasih ya, harap jumpa Rawan nak habis berada segmen dengan rumah wantah ya dengan rumah mati dengan cerita rek dapat sama-sama akhir dengan agak singar rumah tapi cuy dengan Rawan ada tak ya dengan ragu-ragu Rawan nanti medok sedia agak soprag lebih siap dengan dengan adik bersama ke di WiFi Media awal segmen ngarum pawan tak ia ngarum mati serba ngarum serba rawan di WiFi Media RTM Kuching bersama ngaku cuma bergerak sejenak laborat pun ke DJ Lala.

Parker Simang Singaram. Selamat Singaram, bisa mengaku jenai labari dermaga Singaram Dog Perwaso YFM Media. Berita hari beda beke pendidikan atur nikaban sorakah ada lebih praktikal ka ngasi. Ati samun integrasi nilai rukun negara belajar sok pengalaman samun program interaksi silang budaya dalam institusi pendidikan. Menteri Atur Nikaban Rais Dato Sri Aaron Ago Dagang dalam Facebook kidanang rakahana dog jure dalam uduk Majlis Penasihat Atur Nikaban Rais Sewa 2026. Sama dog jure ina berang masa buat pikir ke cadangan yang negap atur nikaban nasional. Ati suku berguna yang nurak penyimar madinati samun isu polarisasi sosial, literasi civic samun peneban transformasi digital tunuh masyarakat. Sama dok nerus ina, cadangan peteras kursus betah pengajar umum di institusi pendidikan sekura takah bigatung. Sedanana 245,000 ringgit dong nita so projek SID sepak pasar MRP yang nyukong penyekembang pendidikan ke aktiviti pemiang di kawasan Dewan Undangan Negeri Layar. So kiangana 245,000 ringgit dong nita ke simeng ni buah skura primary ke rimah buah skura secondary. Sedanana 5,000 ringgit dingi dong nita yang kelab tenis betong yang nyukong pengatur samun pemansang aktiviti kelapana. Adun layar Datuk Gerald Rentap Cabu Kidanang, penolongan ini ni so inisiatif yang berda beke pendidikan di Dun Layar. Ainang Sarawak Madinati ibguna di tenaga kerja adi dinamik yang nam pimite industri di Sunis Andu. Anak pihak sekura domite berda ngen penyegerak awar ke anak sekura berkait penuju kerja ke peluang kerja di Sarawak. Kerja-kerja mikik paip di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu Gibaba Dog Genu. Sarawak Water dalam Facebook Kidanang, anu ujian isan-isan jejah mehteban susah di kerja-kerja mikik. Rakah pampiin sok kawasan paip siret menegah Dog Genu teja. Sedanana Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Dato Sri Lee Kim Shin Anwati menegah tinggak kerja-kerja mikik paip ana. Ayah Kidanang paip baga anak inah infrastruktur kritikal di peruah piin yang arung 70% rakyat di Bandaraya Miri. Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun menegah juga terima kasih tunuh komitmen pada pihak di suwa dalam Miki Pipe Siret Ana. Ayah harap kerja Miki Ana kena ngaduduh ke Rikas Kemas. Taruh buah muto mewah dok sita drum ni operasi di dok kenu pada opis pengangkutan JPJ Sarawak di Mening Bandarai Kuching meja. Lesen kenderaan motor LKM ka insurans yon so taruh buah muto ne menegah meh ripuan tipu. Rakah sita dok temit tuna peruntukan undang-undang adi sidiagi. JPJ kidanang tuan depu moto bigunaan netu moto ngerabian LKM ka insurans adi sah. Kememating ati deh adat nyerangar undang-undang pak menegah dapat teban susah kemai harbi tumong jadi. Ngana ati ada agah dedok nyusun bedaro sita ampong kedok nukar ka pinyo biata pada Vic Molorens so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka salam Malaysia Madani.

Anda di jawab dengan Raga Brahman So TSB ni peluang ketaruh permasalah pergerbisi so pergengar nadi bestia bersama ke the wife fan video pukul semasa pukul sengah nuri pasal ti tidak dapat sama-sama kini program nating dingi adi hidup peluang adok susu nak beda penerbit Hazel just we nak jadi tapi cuba Brahman adap tak ngeragu Chris McKenzie ngeragu di den Venalia.

An teja ragu adidaw praman beda Saloma ngaragu i adidan pesta muda-mudi. Selama ngarim ka beda peringatan dalam program nateng dinge bisa mengaku hazardous, aku harap angan adi bisa mengkei ngarim mati dalam buat senang. Nimun adi biasa i ngarim mati angan bisa mengaku ian atak sama-sama bipraman ngaragu-ragu sok jaman 60-an neg jaman 90-an. Ngarep mati atak piguru program nateng dinge ngaragu sok jaman 60-an. Pop biaya inandi sok irama muzik adi sukup ti megah tipu jaman 60-an. Geda sok penyanyi adi ti megah jaman 60-an ina M. Ishak. Ayah agi natap ni tiberan muzik puankah kugiran adi dan The Young Lovers. Taruh sawak ripasana, ayah suak meret dalam bitaning beragu kangga sawak semangperi dan perjuk ayah rekod ragu i. Geda so ragu adite megah so M. Isha ina yali-yali pangaruh mati atak Rik Bipraman ngaragu i adiden bahagia. Ragu ati dognai beda Daud Basiron kado rekod bisama ngaku giran adiden The Sukitaris ngasawak semangperi nam properi. Repasana atare piju dinge ngaragu jaman 60-an bisama ngga Ahmad Jais. Ayah pigeru jadi penyanyi repas ayah sua meret dalam bitanding beragu ane ina bitanding lagu asli ada dong ngatur di Singapura. Ayah semenaga agi beragu bisama ngga kugiran puanka band music dabeken nimun tiberan music adidan orkes layang pandang kumpulan Sri Warna samun orkes Melati Putih. Ayah pigeru rekod album i adis bungas ngga soak semperi 65 ganeg madin ayah bian rabis 100 buah ragu soak semang 5 buah album. Ngada mati atare kedingah ragu soak Ahmad Jais anena ragu adidan bunga kupuja di petik orang diki ragu hati do rekod bisama kugiran adidan di Antarktik. Pak sebayana atak kedingah dia ragu so M. Isha ngaragui adidan bahagia keripasana berju'u ngaragu adidan bunga ku puja di petik orang Dr. Ban beda Ahmad Jais.

0: ngananin bisama Dukoi dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen saningan ngurami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih anak kai.
2: Sabukur peringaron, next mendua terut ngaron. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Anda tiada tambah sama-sama kedengar ragu-ragu sok jaman 60-an atau pujuk dengi program nateng dengi hormati ngah kedengar ragu-ragu sok jaman 70-an. Kedek gi barataan puan asikah penyanyi Aditen Goh Eng Bun. Ayah timegah ngaden Andre Goh diki ayah ina di sok penyanyi adi de kering pakteban ragu-ragu irama tradisional ke joget adi sukup di mega. Ngasawak semua perijau berdua ayah gi suamret bakat TV pak de mujur jadi juara. Sungguh mana ripas bitandingana ayah dog bagan berdak jadi host program TV adi dan Andre. Album Sebegasi dah peruang ke sawas memperijuk pertaruh adi dan Halimunan Malam diki ragu-ragu adi temegah dalam album mana ina harapan kecewa Samudra Sunyi ka Fatwa Pujangga. Ripasana atak B. Praman bisama nga Abdul Razak Ismail puan kadok ngaten ngaden A. Razak Ismail. Ayah pigruk karier I ngajadi juru hebah di Radio Television Malaysia RTM ngasawak semperijuk perundi. Setegar ayah minat beragu, ayah meret bitanding bintang RTM ngasawak juk perpat pakka is mujur neg suku akhirada. Sungguh mana ayah seen tawaran beragu di Singapura kadigina meh ayah pigruk karier I jadi penyanyi. Ayah sepet rekod 5 buah album diki kedah sok ragu adi temegah ina lagu kenangan alina ragu sok album kedua I. Ngana ja atak bipraman bisa mangga Andre Goh ngaragu I adi dan harapan kecewa kelepasana atak bipraman ngaragu adi dan lagu kenangan sok A. Raza Ismail.

Anda jadi ragu-ragu sejaman 70-an. Tapi saya ingat program yang saya ingat mati, saya ingat dua buah ragu sejaman 80-an. Ragu 80-an adalah peramana tanggal mati ini. So, tiberan biar na dua naan penyanyi dayung. Ini na tiberan Cendrawasi. Ini Irene Savary dan Helen Savary. Diki so dua ngerati ini sudik kakak. Tiberan nanti aktif tipu jaman 80-an. Katiberan dayung nanti. Ini kedah so tiberan muzik adalah kering. Adi mujur kati megah. Kedah so ragu adi temegah so album sebungas i. Ina ragu adi den deritamu deritaku diki dok peruah ngas sawak semang peri mai perpat. Ripasana ata re bisa mangat tiberan adi biasal so Johor anena tiberan Kenny Remy Martin. Dikit berat nanti ina tiberan bisina pak ti megah ngar ragu-ragu kering. Ragu adi temegah so tiberan nanti ina ragu adi den ku petik bintang-bintang diki raguati dok peruah ngas sawak semang peri mai pertaruh. Lirik raguati dok nuris bedak Hapsah Hasan ka music i dok nyusut bedak Kenny T. Ngana jak ta bipraman ngar ragu adi den deritamu deritaku so tiberan Cendrawasih. Kerepasana PJU bersama Kenny Remy Martin dengan ragu i adiden ku petik bintang-bintang.

Nan Abu Hassan kan lirik Raguati dong nulis beda adib hasnol. Dog beranak ngas meng 6 September sawas memperijuk perpat Ramzani Kasim puan kati megah ngaden rem ina penyanyi adibi asar sok Sibu Sarawak. Ayah agi peruah album adi dan semua orang tahu SOT ngas sawas memperi-peri perujuk diki ragui adi temegah tipu ana ina selingkar kasih. Raguati dog nai bedak komposer temegah ayah ina ajai kalirik Raguati dog nulis bedak Norman Rashid. Ngana aja atak bipraman ngaragu sok jaman 90-an sok hasnol ngaragui adidan lagu ko untukmu kerepasana bisa mangarem ngaragui adidan selingkar kasih.

0: Ingat anin bersama Dokoi dan segmen ngayon kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sabukur peringarom, next one dua turut nyarom. Ingat apakah ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Anda tijah tambah sama-sama dengan ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat beda atak nateng pari kenangan emba. Bermeting geh nyami atak sindak di peneban program nateng dingik. Mayah kemet atak beda pendingik jam ka anu alisamah minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarumati aku sedian di tengah ragu sok jaman 90-an ada dan yang terpisah cuma jasadmu ada dok teban beda Zairani diki raguati ma dok rekod ngasa wak semang peri-peri perundi dok nuris da Lokman S kan komposer ina Adnan Abu Hassan ngana aku juga selamat ngaram ka selamat senang ka sopre

FM di 06 MHz di Kuching.

0: ke tujuan Madinah.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyarap. Mana dah?
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen gerang pemut YFM dia.
1: Eh, segmen gerang pemut abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak piju siaran ngerang sup kurs menggesep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggal bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semang 26. Barangkandu sop pukul semang 2 terup ngarem dek pukul 6 isan-isan.

Regu Praman so Tiban Wings saya up ilusi 26 minit lepas apa kau semang di singan seramang ngaram tambah berdrum segmen ngaram pawan taya ngaram ati ya ngaram anu pat semang di anu beran Jun 2026. Terima kasih lebih sedih barengan nanti mau bersama ke awal segmen ngaram pawan tak ngah bapa setia neka jam madinati bisa mangake ngana aku harap garbisi ya dengan sahabat aku nang madinati kerja nurak kerja pengenangan selamat nurak kerja pengenai ya dengan kode imadinati kajian ada pengarai berseramat berserada ya isais dan prima dia kena akhirnya ingat mati dua perujuk menarik pasal pukul semang di singarem abjur dengan peraman adab tak ngeragu so Caesar ngeragu di dan cobong.

Ragu Brahma nadi doktor pada share jawa pinggu di teban neta 42 benda pas apa kurus semang di singar ma ringan dem tu ikat tare nak ke benda segmen ngarampau enta ada tetran masa tapi cu dengan Brahma ada tak ngaragu-ragu di medok sedia ke sopra ke ngaramati di wifi video RTM Kuching.

Raga Brahma na di daun cinta surga Michael Kayut di daun guru pada era na DBL Project. Nga Brahma sop raga lebih singa na di bersama ke di Wi-Fi video RTM Kucing. Nga na tinggal nyami tak menega kapan ban segmen ngarumpawan Raga Discussion so meh runi kau di es bahagia setui-tui aku jawab bertegas di jelalang yang selamat ngarum ke sop raga pada pendingin etak na di bekan aku bertegas. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewakankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Microsli. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsli raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu nai tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTN.

0: masak dia beri inyua toru setengah orang tia inyua obuak dari patu toto dek turak motor tinok pedawan dedek muno kakak pek boras mongki lotong ido gemtungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kerep turak untuk aja ne moh le motor kati oma bat lagi no dah lupa kut cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul limoku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah kejap deh dah ke sebek duit ke ti titi okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no dek patut suar IC je suar bi kipi yang dah bilih-bilih no muak ke hogi nyam ada bayar tambang ha. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukumino. Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino dengan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan pasal merapas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih turut ingan dapat sikian pakai messenger.

microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipuh di negtaruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Pukul 6 berpagi.
1: Pukul 6 isan-isan. Ati ina YFM Bidaya RTM Kuching.

0: ONE FM グラッキ様。
1: ガラキ様。
2: YFM
3: YFM
2: YFM
3: Gerak Bersama
2: Segmen Makatri Mohas
3: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
2: YFM Bidaya
3: Gerak Bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais maria ponu naik raja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan. Mitya ada ingan berokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuwa kais, dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatul negara bayar negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu sua rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat so adep kais de kerja, dai kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben, de bidagang atu de somun anak buah de bori duh de daki-daki sija kais kerja. Sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngengah nudu suho adep kais pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadia, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sila ke kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut dejat. Sa kais kawata taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan legna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Nginde kais onwitis tenguman de biguna kais daangan apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk sosua dayung. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sila topa semayang sen kais da bidusa da muti adin do takar kais Maria Pogus. Amen. Mulia kesama kanak keruha kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jam tu dia Studio Madin pukul 6.30 Isan Isan. Dasar milikan negeri dog natap ia nak nagap dengan accountability ngah tadbir urus company adi dog depu benda peritah di Sarawak. Rakah warta kawasan saman struktur adi bin sejarah inah di sok rakah jaga warisan di Sarawak. Susah abang tarun ngah digitalisasi deh patut jadi stika adi maten anak skura sok mujur. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan sok YFM Bidaya. Perintah Sarawak natap dasar pemilikan negeri SOP ia nak bedak kena dinge accountability tadbir urus saman pemujur company adidok depu bedak Perintah Sarawak SOE. Premier Sarawak dan dapat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang dasar ane inah di sok rangka kerja instrumen saman aturan adidog berguna dalam nurak pita operasi adi dedek rigu malinati. Ayah kita nanti tipuh program Sarawak SOE's Transformation, a Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Dasarana inah pemujur bas dalam reformasi reis adire biar kod tadbir urus korporat Sarawak adi rebis kena dalam menyedia piawaian tadbir urus adi sama dalam SOE. Bara graduan Melayu Sarawak dumite benda benar tembit peluang so ekonomi bauh dalam pita teknologi inovasi ngak tenaga hijau siat ngera pejuu betuku ka dapat turung dalam penyikembang reis. Premier Sarawak dan dapat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang modal insan adibin kualiti raru berguna dalam menetu Sarawak dapat sena penetun jadi wilayah maju adibin yang dapat bergantung ngak sawa 2000 taruh pro. Ayanang skim pendidikan tinggi percuma inah nikso inisiatif adidung netap yang sien penetunana. Ayah kita nanti tipuh rami kuka convention graduan Melayu Sarawak 2.0 di Institut Guru Kampus Batu Lintang di Kuching. Pemenyo pengenang I dok bahasa benda gapit Menteri Pendidikan, Inovasi ngak penyekemang bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. Nam dinge kawasan saman struktur adibian sejarah di Sarawak kira reda warta jadi kawasan warisan reis ngan netu rata ana dapat pejuu dog jaga. Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang ati sama nataruh kawasan di Kuching ana inah bangunan ama kuartus jururawat, bangunan Jepun Sinduk Lebuh India saman kawasan aran kereta apui ama Sarawak Nga Depo Miki. Di miri kawasan ane inah saman rumah api Tanjung Lobang Nga Dem Salomi adibian sejarah unik adidognai tipuh jaman Jepun yang nyediapin ka daya ratus. Bekan soana ni dinge kawasan adegi derma plan yang dewarta inah kubu rani di Seratok. Seterana Datuk Seri Abdul Karim kita atnang steked sawa perjah Opis Museum Sarawak meh register My Pro My Barang Sejarah adidongin benda barang masam pihak. Bukan soalnya, sawa hati taruh propri dinge barang amba dok terima adi saman tepayan rawang mane anak nyigang adi meh dok nyikin benda 6 generasi ripas rawang ngerabi pindah so Kalimantan ka Lubuk Antu. Barang beken adi dok terima inah Sophie's Rostrum adi bi umur 50 sawa. Manuskrip amba Mushaf Al-Maliki Al-Quran adidog nuris pakai tulis tengan kadog miris di Kabong Ngasawa 1942. Setadanana Datuk Seri Abdul Karim Namahnang agi plan ia naik di penyikiran barang masam barang amba adi meh dog terima. Sederhana, Dato' Sri Abdul Karim Kit Adnan nak taruh peruk ni anu berat me adiripas. Rebis taruh projuk ribu naan meh di ka Museum Industry Brook Dockyard di Kuching repasi dokuka nga 20 anu berat April adiripas. Ati kira nang rakah penyekembang adi Dr. Mit benda museum ana meh mujur dalam tarik minat dairatus. Sederhana, nak berat perejah Taman Arkeologi Santubong nga Pusat Wallace adi dekuka nga 4 anubran Oktober sewa perejah meh rekod pemendek sindek semangcu ribunaan penami. Kawasan ana meh dedel temegah ka daratus rebisi ngera adi mendeka kawasan damai nga Santubong. Pecuu dinge nga agah. Penyemar digitalisasi sama nak belajar di skura di sepa pasar deh patut jadi stika adi mata nanak skura beda mujur dalam akademik amai pemujur ina asir komitmen individu guru ngak pimas. Gapit Menteri Penyekembang Kawasan Sepa Pasar ngak wilayah Dato' Rubiah Wang Kit Adnan pemujur anak skura di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong dalam SPM 2025 kiret nang gaya abang tarun deh jadi stika adi beda anak sekolah deh mujur dalam belajar ngera. Ayah kita nanti tipuh rami serah penurung Yayasan Pelajaran Mara ke anak sekolah MRSM Betong adi mah mujur dalam SPM 2025 ngera. MRSM Betong sien grade purata sekolah 2.2 peririmah so perungun 100 tarunan anak sekolah adi tembit bersubah anak ka semarimanaan so ngera seun sekurang-kurang i mai e. Ni dinge projek Miki Skura meh dapat dong emas di Sarawak adi jadi ni so rakah nyedia tempat belajar adi rebis kena kondusif ka seramat di Skura. Projek berga 4.2 juta ringgitana adi dong naik beda opis kerja raya Sarawak inah sama nak ganti blok pentadbiran nga kuartes guru di Sekolah Kebangsaan Kampung Gumpe di Semunjan. Projek ana madok serah ka Opis Pendidikan Negeri Sarawak, MIJA. Rami gawai keamatan DCCI, KCCI, rek dog ngatur so 20 cu, neg 20 mai anu beranati di Bedag Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI Kuching. Gapit Presiden DCCI, Dr. Florence Christie, kita atnang, Rami Karyati, deh kaesien sita warisan Batan Asar, pak menegah yana pederas dinge penyekemang ekonomi, inovasi saman pemansang bara tubabauh. Berak masam pita rek suwa derem ramiana, yana nyedia peluang penyejawit nga kerjasama, beken so aktiviti nimun forum dagang, penyekeren asir kraftangan nga aktiviti so kaum. Dr. Florence kita nanti tipuh krakar derema program Randau Pimansang di YFM Iban, RTM Kuching. Taruh moto mewah dog terik tipuh operasi adi dog ngatur beda JPJ Sarawak di Kuching ngarem sengumi tunduh sarah lesen kenderaan moto LKM saman insuran adi meripuan tipuhi. Penerang so JPJ kita atnang tuan dapuk moto deh patut tanah LKM saman insuran moto ngara ripuan tipuhi amai ati deh kaes sarah sok parat ka undang-undang pak dapat getaban susah kemai agi har bertemuk moto jadi saman har adi beken. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor jadi juara keseluruhan dari kejohanan catur Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 adi mehripuan dongatur di miri MIJA. Sedanana MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur jadi juara ian kategori dari diribu semang dua sewa saman kategori dayung diribu semang lima sewa ke MSS Pulau Pinang jadi juara kategori dari diribu semang lima sewa nga semang mai sewa. 576 naan adi ngarun semang nam tibaran so ni abang rais sewa darim kejohanan ana. aku nga masagah ko paribasa pun puni. Dasar milikan negeri dok natap yen nagap dengan accountability nga tadbir urus company adi dok depo beda berita Sarawak. Rakah warta kawasan saman struktur adibin sejarah inah ni so rakah jaga warisan di Sarawak. Susah abang terun nga digitalisasi deh patut jadi stika adi maten anak skura so mujur. Ngana kata tidak agah di drama pemenyu biatah yen isan-isan Anwati adi menon nyusun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jadi jam tadi sudah madin dema preminit dengan dengan pukul raju isan-isan. Selamat isan-isan dengan sopreg. Salam Malaysia Madani. Tak pernah peringat di dalam segmen Makat Krimo Hasta di isan-isan nanti. Jadi dengan mana dia pernah ngai ngapu korju teh ya agah di drama peminyo buka sadung dapat doga kedengah jadi dengan nak tapi jangan pernah mentakkan itu ragu so the makey steady aman kalau.

Sebungas na po na po naka. Dasar pemilikan negeri tina negap accountability dengan tabir urus syarikat nampu perintah negeri. KZ tapak dengan struktur sejarah tina nyaga pusaka negeri. Cabaran geografi dengan digitalisasi kaimaten pelajar sepapasar cemelang. Selamat berpagi, bisa mengenalku oleh Cagem agah dan berpagi ti. Dengan ti agah dapuno. Perintah Sarawak mengunah dasar pemilikan negeri. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Manang tina negap accountability tak berurus serta prestasi syarikat nampu perintah negeri SOE. Dasar tina pelengkap SOE rangka kerja dengan garis atur. Lepida anti the program Sarawak SOE as transformation programs applied for good governance, high performance and value creation the Kuching. Premier Manang dasar lulus ini pemaju bau dan negeri. Dasar Minangkot tabir urus korporat Sarawak ngada standard tabir urus sama ancah SOE. Graduan Melayu Sarawak udah pinta ngerebut peluang bidang ekonomi bau minang teknologi inovasi dengan tenaga hijau. Tinan graduan kekal biguna serta kungang sua dapi mancang negeri. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg numpu modal insan bikualiti nulung Sarawak jaji wilayah maju dengan bipincian Dato' Sewa 2020. Skim pendidikan tinggi percuba ini langkah tinan cian tujuan ti. Daripada anti dah teks senap pengucap rasmi Convention Graduan Melayu Sarawak 2.0 The Institute Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang da Kuching. Teks sanak pengucap na Abinaca Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pembancang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. 6 lagi tapak dengan struktur sejarah de Sarawak Gazette Jaji Tapak Warisan Negeri. Menteri Pendidikan dan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Manang tidak nyaga sejarah dengan pusaka negeri. Taur tampat na Kuching, Senceh bangunan Dhamma, Kotas Jurawat, bangunan Jepun, Sisek Leboh India, serta tapak laluan kereta api Sarawak Dhamma dengan depoh penyelenggaraan. Damiri, Senceh rumah api Tanjung Lobang dengan Kutong Umo, Salomi. Ini lagi da Satok, Senceh Kubu, Reni. Dapidan Siti, nek penulis agah, da Kuching. Dato' Sri Abdul Karim menang Jabatan Museum Sarawak sewataya register mai perumahi objek sejarah. Setakat sewati meh terima taruh properti artifak. Paling bau terima 6 payan pusaka Mama Mane Anak Nyinggan. Payan simpan pada 6 turun rimpas Mama masuk Kalimantan pindah nek Lubuk Antu. Terima Sofish Rostrum bi umur 50 sawak. Manuskrip Dhamma Mushaf Al-Malikin Al-Quran tulis tangan dengan birih da Kabong Sawa 1942. Dato' Sri Abdul Karim Manang pameran iratuna Sawa Bau Pitunjuk Ahi Koleksi Bau. Museum Industri Brok Dokyat da Kuching. Dato' Sri Abdul Karim Manang lebih 37,000 orang melawat museum setakat 30 anugerah rima dan merimpas masuk museum tagi buka 2024. Museum dapat narik minat 100 udah percaya ini museum di Malaysia. Taman Arkeologi Santubong dengan pusat Wallace buka 4 anuburan semeheng sewak taya ngerikot sisek semengicu ribu orang pimanek bala pelawat.

Pisilong dengan aga. Digitalisasi serta sekolah de kawasan pasar kait maten anak sekolah cemerlang akademik. Anak sekolah berjaya hasil tanggungjawab balana guru dengan anak mang. Gabit Menteri Mancang Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang Pidanti. Lemanang pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong cemerlang tes SPM 2025 pitengah keadaan geografi kai maten pelajar cemerlang. Lepida anti masa nyugon sumbangan Yayasan Pelajar Mara nek pelajar cemerlang SPM MRSM Betong sewak 2025. Sekolah ti cun rekod grad purata sekolah 2.7 ini peririma masuk keseluruhan 100 taruh calon umites SPM. Semerima orang pelajar cun mahi A dengan lebih. Ini lagi projek pengatu taraf infrastruktur sekolah mesiap di Sarawak. Projek nganti blok pentadbiran dengan kuartus guru sekolah kebangsaan Kampung Gumpe de Simunjan. Ungkos projek 4.7 juta ringgit tunah pada Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Ini masa inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Projek mesnerah anu nyaruna nek Opis Pendidikan Negeri Sarawak. Gawai keamatan di CCI, KCCI irangatur 27 nek dipermahi anu berat 6. Acara tunah de kawasan Dewan Dagangan dengan Industri Daya di CCI Kuching. Gabit Presiden di CCI, Dr. Florence Christie menang pengrami tinantian pusaka batan asal. Pengisi program, forum dagang, pameran produk kraftangan, aktiviti gerumpung serta akhir sektor iramuka ruang kerjasama dagang. Lepas nanti, wang janji tetamu program randau pemangsang YFM Iban, RTM Kuching. Taruh muta mewah untuk rampas tim operasi Opis Pengkucaran JPJ Sarawak di Bandarai Kuching anu taruh dan merimpas. Lesen muto LKM dengan pelindung insurans taruh muto meh luput timpo. Tindakan ngerampas ngajah undang-undang da umada. JPJ menang tanggungjawab inya ngampuk muto nentu lesen LKM dengan pelindung insurans kekal aktif. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor juara kejohanan catur Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026. Bitani kiluhai nemanu mehubo anunya nunah da Bandarai Miri. MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juara kategori dari segan umur Semeng Dusawa dengan dayung umur segan Semeng Rimasawa. MSS Pulau Pinang juara kategori umur segan Semeng Rimasawa dengan dari segan Sungai Sawa. MSS Negeri Sembilan jadi juara kategori dayung. Semengenam pasukan masa seluruh negara dengan 576 orang suap bertanding.

Tinan ku mengeragah ku maca puun-puun nah sikit lagi. Dasar pemilikan negeri Tinan Agap Accountability dengan takbir urus syarikat nampu perintah negeri. KZ Tapak dengan struktur sejarah Tinan Nyaga Pusaka Negeri. Cabaran geografi dengan digitalisasi kait maten pelajar sepa pasar Cumelang. Dengan saya kata agak ada berupagi Siti Rasul Sumbedak Rusta Ampong masuk seksyen Pertama Semasa RTM Kuching dengan senali minas nadaya pada Maureen Anjang. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ano ting aswa sa mga pri? Ano ting aswa sa mga pri nam pro nam iyang prosaha inche kau kaibo? Menteri Harmin nga perintah kawasan mansang gerakan Minggu atau Seramat Raya di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Ramiyati dokswa badak pegawai perintah ngarang agensi atau Seramat ngaraya ratus adikirin sokongan tunuh rakah nega penyerda atau Seramat Raya. Berempi menyu pengenang i ayah nekan pengguna disiplin pemanduan sama tanggungjawab sama termurang harap tumbong di Aran Raya. Program ati ina yang ngajar masyarakat bipaut nura asrama di Aran Raya sama negap kerjasama di asal pihak bikuasa nga komuniti yang penang pengguna Aran Raya. Ano ati inam sejarah dos unso seksyen dikementasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Okey, semasa lagu Bibo kita masuk Syi dengan lagu Jawab Pinggul Dip dengan sebelum sama-sama kami agak pukul 7:30 hari pagi ti. Jat terus dengan lagu Pinggul kita. Ini dengan lagu Mazza Mangguk Pelana Meza Voz dengan lagu Dayak Rock. Kuana.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibungan Sada Muti Bud Bunabar. Dasar Pemilikan Negeri SOP Obon Nai dengan Nogap Accountability Dua Tadbir Urus Syarikat Kaku dan Perintah Negeri. Pewartaan tetapak dua struktur dogi sejarah Sijaka Ima Warisan Negeri. Tinura Geografi Dua Digitalisasi Iden Jagin Pingotang Onak Sekurang Rapasar Doi Dapat Mujul. Selamat pagi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Perintah Sarawak naik dasar pemilikan negeri SOP dan anggap ada accountability tadbir urus dua prestasi syarikat kaku dan perintah negeri SOE. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang dasar ino kodat sensi jaka dan sedia SOE pakai rangka keroja instrumen dua pikaya dan biguna da gaya operasi dan makin kompleks. Yes of Deniti Takar Program Sarawak SOE's Transformation Program, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation, The Kuching. Premier pun sobenang, dasar de meh oboh ngibonar ialah ni pimujul dan proses reformasi negeri. Dasar ini dia ogi kot tadbir urus korporat Sarawak dengan naik standard tadbir urus de sama dupan SOE. Graduan Kiriang Sarawak Abu Mitya berobot peruang dan ekonomi bau dipakai teknologi, inovasi dua tenaga hijau dan nota barat munu kitubu relevan dua naik duman dan pimasang negeri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngin pinumpu dan modal insan lebih kualiti dan turun Sarawak jagin wilayah maju dua bi pingdapat bigatung dan sawah 2000 tarpuru. Dan seen piniatino skim pendidikan takah bigatung percuma ir kodasen inisiatif de obopodo. Yes of Deniti dan teks pingusap basa dagapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai takar taja Convention Graduan Kiriang Sarawak 2.0 The Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang de Kuching. Nuam ada tapak dua struktur de ogi sejarah de Sarawak obo cadang dengan obo warta jagin tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nangiti dengan notap khazanah sejarah de warisan negeri kitubu obo ima. Taruh tapak de obo cadang ialah de Kuching ieno bangunan oma kuatas jururawat bangunan Jepun de sinek leboh India bayar tapak orang kereta opui Sarawak Oma dua depo punya langgaraan. Demiri cadangan ini melibat rumah api Tanjung Lobang dua suang salom. Ni ada tapak sejarah ia reda Saratok ianu kubu Rani. Yesob Deniti nudu pingarang abar de Kuching. Dan hara bikait Dato' Sri Abdul Karim Nang Snowden sawat deropas Opis Museum Sarawak memujul register moi-promoi artifak deogi sejarah ngindak boga pihak. Sili sawak iti, Opis ini menerima tarupu peria de artifak. Kodasan pingungin de kasembau, ialah nuam bonda, kaku da rawang mane anak nyigang. Bona inu obajikan da nuam generasi serupa Sarawang inu bipina so Kalimantan ke Lubuk Antu. Dapat terima ke Sofish Rostrum dari umur 50 sawak manuskrip Oma Mushaf Al-Maliki Al-Quran dapat nuris pakai tongan dua pemilih de kabong dan sawak semang peri 42. Dato' Sri Abdul Karim Nang ni pameran sakak bonai dan sawak bau pikirian boga koleksi barang de oboh terima. Nyato pasal Museum Industri Brook Dockyard de Kuching, Dato' Sri Abdul Karim Nang, Robis tarpuru 7,000 orang nyaa, oberekot nekano siri tarpuru ni anbar 5 deropas dan museum ini berbuka dan 20 anbar 4 deropas. Iti pikirian, rakah buka museum ini memujur norik perhatian ratus ruasan jagin ni a museum de kota ini de Malaysia. Sementara Taman Arkeologi Santubong,
21 Wallace da babuka dan pat on brand smeng sawa sumia menerima pingunek sinek semengeju ribu orangnya a siri buran deropas. Makin boga nya ada ketopat ino, amata nya ada nek kekuasaan damai dua santubong.

Kita buat dua abar. Pinura digitalisasi bayar skurah di kawasan Rapasar ida pingota ngesen ona skurah seed pimujul. Pimujul pada munu ase komitmen adepa guru dua sina sama. Dan ini dia pasobut da Gabit Menteri Kemajuan Desa du wilayah, Dato' Rubiah Wang. Yenang, pimujul na skurah Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Betong dan SPM 2025, pikirian faktor geografi ida jagim penyebab berdemunu doi dapat mujul. Ya sebelah ini tak kara sora, pingungin Yayasan Pelajar Mara nudu anak sekolah cemelang SPM MRSM Betong sewa 2025. Sekolah ini mujul seen grad perata sekolah 2. Juni pre-rima semperperek 100 taruh calon demit peperiksaan ini. Semengri mohon anak sekolah pun terima gapi mutus, moi A 2 kesomu. Ni ada projek kakak takah infrastruktur sekolah mesiap di Sarawak. Projek ini dengan gati blok pentadbiran dua kuarter seguru sekolah kebangsaan Kampung Gumpe di Simujan. Projek teman beranya 4.2 juta ringgit obonai da Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Iti kodak so inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Projek ini buat naik dan sedia topak sekurah darabi pagu dua selamat sen warga sekolah. Projek ini mau bersorah sumia nudu Opis Pendidikan Negeri Sarawak. Penyambut gawai keamatan DCCI, KCCI, dia buat naik dan 20 Jun ke 20 Mei nombor 9 ini, darabu Dewan Dagang dua Perindustrian Dayak DCCI Kuching. Gapi Presiden DCCI, Dr. Florence Christinang, penyambut kali ini, ida sijak nganya pikiran warisan batan asal, Pak Ni Raka derobis progresif, jagim pigora dan pimasang ekonomi, inovasi dua pimasang generasi muda. Aktiviti-aktiviti dapat nyusun dekoda forum dagang, pitangga produk kraftangan, aktiviti persatuan bayar pisua boga sektor, dari buka robis boga kerjasama dua peruang. Ya sobatan niti takar jagin tetamu program Randau Pemansang YFM Ibad RTM Kuching. Taruh buah mutoka maar, mobotan dan ni operasi Opis Pingakut Orang JPJ Sarawak de Bandaraya Kuching onu taruh deropas. Lesen kenderaan moto LKM dua pengelindung insurans suo mutoka ino meh obo tip haa. Mutoka de munu obotan nuna atur dan undang-undang de ogi. JPJ nang, menjagin tanggungjawab nyada kaku mutoka dan notap LKM dop ngelindung insurans kawata masih idip. Sekira ide, iti ide sejak ni pinyalah pada pegangin ayu pasas sekira ogi beraku har dedoi pagu. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor menjagin juara keseluruhan bitaning Cato Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026. Bitaning selamat nua menuinu meh obo sumia de Bandaraya Miri. Sementara itu MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjagin juara sen kategori dari dau umur semengi dua sawa, dua kategori dayung dau umur semengi mesawa. MSS Pulau Pinang jagin juara kategori dari dau umur semengri mesawa dua kategori dari dau umur semengmoi sawa. Sementara MSS Negeri Sembilan menjagin juara sen kategori dayung dau umur semengmoi sawa. Bitaning kali iti menguruk semengnuam pasukan suas seluruh negara sua dari 576 orang pemain. Ngangku ngamas sabar kuasa bau pun-pun. Dasar Pemilikan Negeri SOP obonai ngan nogap accountability dua tadbir urus syarikat kaku da Perintah Negeri. Pewartaan tapa dua struktur da agi sejarah si jaka ima warisan negeri. Pinura geografi dua digitalisasi ida jagin pingotang onak sekolah ruang pasar doi dapat mujur. Dan mutis jabar YFM beti dia menyusul da Rosita Ampong dua menukar kang sinabau da Josh Martin Sensation berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Mazo di Velo dengan lagu Amor Dayung Bidaya kewanangan kita kira-kira ni minit
1: dan 2 minit dan 2 minit dengan pukul mai Isan-Isan sebetulnya ya. Jadi kita bersama dengan DJ FL di dalam segmen Maka Kari Mohas tadi Isan-Isan Anwati. Okey, jadi terima kasih kerana program yang kita bagi bersama dengan kita di YFM Bidaya ya.
0: Ya betul. Mm-hmm. Dengan danuti saya berpagi Anu Rimah yang berpasal Anu Rimah.
1: TGIF. Thanks God it's Friday. Ya bagi barata Anuti adu adi suka perami atau kerja.
0: Ya betul.
1: Anuti anu discussion.

0: datang kerja ya nak minggu hati.
1: Ya betul, dengan pagi berujung minggu nyebut pasal ujung minggu lebih-lebih lagi bau ni minggu ya rimpas menyebut anu gawai kuang kita. Aku percaya Ihong tengah-tengah kampung dan mungkin ngatur murid keresah ataupun pinutup gawai
0: ngiling kita. Tikai.
1: Ngiling tikai. Kan saya iban dan ngiling tikai ya.
0: Pak anu lagi aku pering ngambil ya. Ambil kita anang di kampung-kampungan nama nuburat muka na ngiling-ngiling tikai amai setegar ni dah ni dah amai bege di rek pari setegar sekura jadi awar dan ngiling tikai saya rami jadi agi kampung adi muka naik agi kampung adi bayuh ya di kampungnya abet muka naik ke bayuh
1: bayuh lagi bayuh lagi mungkin ubur-uburan biasa nama ubur-uburan biasalah kita nyebut anu gawai ti kira-kira ni buran
0: murah sama meraya lah.
1: Okay, saya mati masalah pinggir rami mungkin aktiviti dok natur cuma minggu ti mati dengan ti pasti mati ya kita ada kongsi topik kita. Topik grup pagi kita ya. Jadi kita bimbang tayi rasana. Kita bimbang tayi bersama dengan Stephanie dengan lagu
0: Salam.